Proempat bersama Eli, Balai Rakyat Mantimin di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan secara rutin menjadi wadah pelaksanaan Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP melalui Posyandu Melati Putih. Kegiatan nang ini merupakan salah satu upaya pemerintah desa Gasan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan nang ta integrasi wanjua menjangkau seluruh kelompok usia dalam satu layanan. Kehadiran Posyandu ILP disampaikan warga desa Mantimin Asmihatul Auliah sangat bermanfaat gasan warga nang handak mendapat pemeriksaan kesehatan. Terlebih layanan Posyandu nang itu kada hanya khusus gasan bayi tapi jua semua kalangan masyarakat. Kada hanya mengecek kesehatan anak secara rutin, tapi jua kawa langsung mendapat layanan kesehatan yang diperlukan. Terkait kegiatan nang itu, Kepala Desa Mantimin, Nur Zaini, memadahkan bahwa Posyandu ILP menjadi sarana penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan jua mudah dijangkau. Posyandu ILP memberikan pelayanan gasan seluruh siklus kehidupan mulai dari ibu hamil, wan jua menyusui, bayi wan balita, anak usia prasekolah, anak usia sekolah wan remaja, serta usia dewasa hingga lanjut usia. Demikian kabar perempat. Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi, selamat Mbak Isukan pendengar dan Sanak Pro 4. Anda masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar. Dan saat ini sudah jam 8.15 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda pendengar yang sudah sibuk dengan beragam aktivitasnya hari ini dimanapun berada, baik yang punya kegiatan di instansi pemerintahan, swasta ya, atau di sejumlah pasar tradisional, bahkan yang saat ini ada di pusat-pusat perbelanjaan modern, terus juga yang ada di pangkalan mungkin ya. Pangkalan apa nih? Banyak pangkalan soalnya ya. Bisa terkait dengan sarana transportasi, termasuk juga pangkalan gas bisa juga ya. Karena banyak yang antri. Terus jadwalnya hari ini memang datang ya, jadi ramai. Atau saat ini yang lagi sibuk di rumah, sendirian sih, tapi kayaknya sibuk, rame dengan pekerjaan yang kayaknya antri gitu ya kan. Semoga kami bisa menemani Anda pendengar pagi hari ini. Selain dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan, juga ada beberapa informasi yang kami sertakan. Maka tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita akan nikmati dulu untuk beberapa lagu daerah Kalimantan Selatan berikut ini. Ada Wadai 41 Banua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, masih melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini. Kami hadirkan satu informasi, pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat pengelolaan sampah melalui penambahan armada dan juga biodigester bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Disampaikan oleh Yudi Andrea selaku Sekda Kabupaten Banjar bahwa bantuan yang ada merupakan upaya untuk menambah kapasitas pengelolaan sampah sekaligus ini adalah dukungan program kebersihan lingkungan yang terus digencarkan oleh pemerintah daerah ya. Maka penguatan sarana pengelolaan sampah menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan lingkungan bersih sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui program Indonesia Asri. Jadi pendengar, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, tapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat pada semua tingkatan, dimulai dari lingkungan rumah.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Aku di sini yang berhasil Arya. Aku ini terpangkat Tuhan di sini. Mulai dari mama sampai aku nyenangkan orang tua bahari nang ini aja juga kebisaannya Pak Ai.
2: Jadi kalau harus bisa boleh mati karena kayaknya kadang-kadang ada betika rumah. Kalau orang bahari itu kalau ada daurang punya plastik kok lagi. Jadi mau kada mau harus belajar boleh tikar.
3: Sejarah pembuatan anyaman tradisional Kalimantan Selatan tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya. Semua itu berhubungan dengan penciptaan, kreativitas, dan imajinasi yang didapat dari berbagai aktivitas, baik yang berasal dari alam, binatang, maupun masyarakatnya sendiri sebagai bentuk hubungan sosial.
4: Kerajinan purun itu secara umum adalah merupakan peninggalan orang kita bahari, karena memang dari zaman bahari itu kan orang-orang terdahulu itu belanja ke pasar tuh pakai bakul dengan bahan purun.
3: Sahabat budaya, seperti yang disampaikan Muhammad Arifin dari Rumah Kreatif dan Pintar, awalnya anyaman purun hanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti tikar sebagai tempat alas duduk sewaktu menerima tamu dan bakul. Lalu bagaimana keadaan para pengrajin purun saat ini yang ada di Banjarmasin, terutama di Desa Matuil?
5: Tian pasti tahu, lawan tian pasti pinandu. Anyaman purun Banjar, antakan nanang liwar langkar.
1: Mak ambil upah nih Pak Ai, 10.000 aja ini sebuahnya. Jadi kan ini bahan semuaan bahan nih urang mah ada akan. Jadi ulun nih da maolah ini aja 10.000 upahnya. Nah, lawan tali-talinya Pak Ai, lawan tali-tali itu nya. Nah, langsung.
3: Seperti yang diceritakan Arya, para pengrajin purun di Desa Mantuwir masih menganyam purun bila ada pesanan. Sementara upah yang mereka terima tidaklah besar, hanya Rp10.000 per buah. Lain lagi diceritakan Jahra, generasi muda yang menekuni menganyam purun. Diceritakannya, saat ini banyak generasi muda tidak mau lagi meneruskan tradisi menganyam purun. Selain bahan baku yang sulit didapat, juga tingkat kesulitan yang rumit.
2: Makanya kakak-kakak tuh banyak kada maunya berulah. Bulannya hitungannya salah. Pada jadinya ini hitungannya nah 1, 2, 3, 4, 5 sebelah sini kayak itu juga bilanya tersunting ketinggal karena mau jadi keliling tunggul taros ke atas.
3: Sahabat budaya, para penganyam purun di Mantuil bertahan dengan keahlian yang seadanya, mengakibatkan penghasilan yang mereka dapatkan tidak berpengaruh besar untuk peningkatan ekonomi mereka.
1: Boleh ini aja kebisaan lawan tikar itu ada lagi meningkat daripada ini kayak itu tuh nah.
3: Teknik pembuatan anyaman dapat dikembangkan menjadi berjenis-jenis jalinan yang akan menghasilkan motif dari tampilan permukaan hasil anyaman. Walaupun bahan anyaman sama warnanya, jika bahan anyaman berbeda warna, tentu akan menghasilkan motif berwarna yang lebih bervariasi.
2: Amunnya salah karena mau jadi ngaran.

0: emang kada kursus ke ahlinya. Jadi kada ada pelajarannya lagi. Ya amun ada nang belajar ya kemain, tapi di sini kada ada nang bisanya jua.
1: Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin di bidang anyaman purun. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat membantu para pengrajin anyaman purun untuk meningkatkan hasil kerajinan mereka dan menambah nilai dari hasil kerajinan itu sendiri.
2: Kami membina beberapa perajin, kelompok-kelompok di Banjarmasin itu beberapa tahapan. Ada yang memang tahap kelompok masyarakat yang memang sudah terbiasa menganyam, ada juga yang memang pemula dan regenerasi. Dan di rumah kreatif itu ada 6 bidang yang bisa dipelajari. Salah satu dari bidang tersebut adalah memang kerajinan purun.
1: Muhammad Arifin kembali menambahkan, ada upaya melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang terbiasa menganyam purun. Selain untuk melestarikan kerajinan tradisional, khususnya anyaman purun, juga ikut mendukung gerakan pengurangan sampah plastik di Banjarmasin.
2: Kami konsen di kerajinan purun, salah satu kerajinan yang kami angkat ini karena memang kami mendukung kampanye pengurangan sampah plastik dengan mengganti kantong belanja menggunakan purun.
1: Pembinaan pengrajin purun dan juga kebijakan dari pemerintah kota dalam upaya mempertahankan kerajinan anyaman yang berbahan dasar purun telah banyak diupayakan. Lalu sejauh mana masyarakat menerima kehadiran produk-produk dari anyaman purun ini?
3: Kalau ini bubuhan Jakarta, Pak Ai suka benar kalau kayak ini nih. Unik jernya kayak ini, Pak Ai. Kadada juga ada inya jernya. Kalau bubuhan Banjar, kalau ibu-ibu ada juga peng yang ketujuh, Pak Ai. Kalau anak muda dasar kalau udah berminat lalu mau pakai tas-tas kayak ini.
1: Sahabat budaya, seperti yang dituturkan Salama, hasil kerajinan purun berupa tas, dompet, atau tikar lebih banyak diminati luar daerah, bahkan mancanegara. Dijadikan cindera mata karena dianggap memiliki keunikan tersendiri. Lalu bagaimana di kota Banjarmasin sendiri?
2: Masalah yang dihadapi dalam kerajinan purun itu adalah stigma masyarakat lokal sendiri. Menganggap bahwa baik itu anyaman purun yang sudah diinovasi ataupun baku, itu dihargai atau sudut pandang mereka itu sangat murah. Karena selalu menganggap nilai purun itu rendah dan bikin malu kalau dipakai di pasar atau di mall. Padahal pasar kita di nasional itu anyaman purun, orang pergi ke mall-mall modern yang terbesar baik di Jakarta maupun kota-kota besar lain, itu mereka sangat fashionable dengan menggunakan anyaman tas purun yang kita produksi. Ayulah kasih kakak.
1: Anyaman purun merupakan salah satu kerajinan khas dan unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan yang perlu terus ditingkatkan daya saingnya agar bisa menjadi daya tambah yang berarti baik untuk para pengrajin dan kesejahteraan Kalimantan Selatan. Usaha produk kerajinan anyaman tidak hanya terbatas pada produk keperluan rumah tangga, namun bisa juga bisa menjadi keperluan eksklusif seperti produk aksesoris dalam dunia

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih.

Selamat Baisukan Habar Pro 4 bersama Eli. Kehadiran mobil pintar di kawasan Taman Satwa Wan Edukasi Jahri Saleh langsung menciptakan pemandangan kada biasa. Pada hari pertama beroperasi, ratusan anak memadati area nang itu, gasan membaca buku, maumpati berbagai aktivitas edukatif hingga belajar sambil bermain di ruang terbuka. Antusiasme nang tinggi menjadi bukti bahwa minat literasi anak-anak sebenarnya sangat tinggi, terlebih ketika disajikan dengan cara nang menarik, menyenangkan, wanjua dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Baisukan, suasana di sekitar mobil pintar dipenuhi gelak tawa, wanjua semangat anak-anak nang bergantian memilih buku bacaan sesuai minat mereka. Kehadiran fasilitas nang ini seketika menjadi daya tarik hanyar di kawasan taman nang selama ini dikenal sebagai destinasi rekreasi keluarga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memandangkan mobil pintar akan menjadi program rutin nang hadir setiap akhir pekan di kawasan nang itu. Menurutnya, lonjakan jumlah pengunjung pada hari pertama menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan literasi di ruang terbuka mampu menarik perhatian anak-anak gasan lebih dekat dengan buku. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan ya, selamat Mbak Isukan pendengar. Senang sekali Anda masih bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan obrolan kita pagi hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Di edisi hari ini, Senin tepatnya 8 Juni 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda untuk pandiran Mbak Isukan hari ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya semua sehat ya. Selamat beraktivitas untuk Daksana Pro 4 semuanya untuk hari ini yang tengah sibuk ya dengan kegiatannya. Sementara pendengar, di pandiran Mbak Isukan hari ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber kita. Mereka adalah mahasiswi IT Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Untuk tema kita hari ini adalah distraksi digital pada mahasiswa ya. Jadi di era serba digital saat ini, gawai dan juga media sosial itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan ada satu ungkapan, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, seperti itu ya. Karena semuanya ada di sana. Di satu sisi teknologi ini juga memudahkan akses informasi, itu tidak kita pungkiri, sekaligus menjadi media pembelajaran. Tapi juga di sisi yang lain itu ada berbagai notifikasi, kemudian juga konten hiburan dan media sosial bisa menjadi distraksi yang mengganggu fokus belajar dan juga produktivitas. Maka pendengar, hal itulah yang akan kami perbincangkan bersama di pandiran Mbak Isukan hari ini. Kita akan sapa dulu 3 mahasiswi yang saat ini sudah hadir. Ada Soraya Aisyah Yusda. Selamat Mbak Isukan. Bisa lebih dekat lagi?
1: Oh iya.
0: Nah, belum-belum udah distraksi nih ya. Distraksi, distraksi. Ya, ada Lili Paramita. Gimana?
2: Selamat pagi.
0: Ya, bisa lebih dekat lagi ya. Kemudian ada Nadia Azaria ya.
3: Ya, halo.
0: Apa kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat ya. Oke, terima kasih ketiganya sudah hadir meluangkan waktu untuk bersama di pandiran Mbak Isukan hari ini. Oh ya, ini apakah sama nih ya semuanya mahasiswi IT Sari Mulia?
2: Iya, sama semuanya.
0: Semester berapa?
2: Kami dari semester 2.
0: Semua sama?
2: Iya.
0: Semester 2 ya. Kayak janjian gitu ya. Iya, temanya pagi hari ini distraksi digital pada mahasiswa. Oke, saya akan tanya-tanya dulu ini ke, panggilnya Soraya ya.
2: Iya.
0: Soraya, kemudian Lili dan juga Nadia. Pertama kali punya handphone itu di usia berapa, kelas berapa?
2: Kalau ulun itu dari kelas 3 SD.
0: 3 SD udah punya. Tahun berapa itu berarti?
2: Aduh, kurang ingat.
0: Kurang ingat ya. Aku biasanya agak lupa sih.
2: Sama aja.
0: Ya, kalau Lili?
4: Kalau ulun sih di kelas 5 SD.
0: Kelas 5 SD ya. Ya. Nah, dia sama?
3: Ulun kelas 4 kalau gak salah. Kelas 4 SD.
0: Kelas 4 SD ya. Iya. Oke, pertama kali pegang HP itu untuk apa? Main atau apa?
2: Coba. Iya, kalau ulun untuk main game dan waktu itu masih di zaman SMS.
0: Oh,
2: iya,
0: itu
2: jadi
0: ya.
2: Jadi emang udah berkirim kabar sama teman-teman juga lewat SMS.
0: Oke. Baik, sampai sekarang.
2: Kalau sekarang kan udah ada WhatsApp.
0: Iya, berarti awalnya itu di ini ya, waktu di sekolah dasar ya. Itu maksa atau memang gimana sih? Atau sengalirnya aja punya HP gitu.
2: Iya, sengalirnya aja sih, Bu. Dan memang bukan bukan apa ya, dibelikan juga, tapi memang turunan gitu, lungsuran dari orang tua juga.
0: Lungsuran ya. Gak baru ya. Nasib ya kan. Itu udah senangnya bukan main ya kan.
2: Iya, benar banget.
0: Heeh. Iyalah, enggak konsisten. Tadi katanya apa sih, Bay? Sama aku tadi apa katanya? Tapi enggak apa-apa. Abaikan itu ya. Baik, jadi tidak semua orang gitu ya kan pegang handphone pertama itu langsung baru. Ada yang warisan gitu ya kan. Baiklah, kalau sekarang ini kan sudah menjadi keperluan ya, handphone ini. Makanya kalau kita ketinggalan handphone tuh rasanya kayak hilang gitu kan, kayak apa sih gitu, bingung dan lain sebagainya. Nah, tapi masalahnya di era sekarang ini kan, di samping juga hal-hal yang menguntungkan, ada hal yang barangkali perlu kita sikapi lebih bijak lagi kan, begitu ya. Terjadi distraksi digital pada mahasiswa, khususnya mahasiswa ini. Keuntungan apa saja nih sebelum kita bicara distraksinya ketika kita mungkin menggunakan handphone ini atau media sosial ini? Silakan. Siapa dulu? Mungkin bisa Nadia dulu. Okay, silakan.
3: Kalau keuntungan sebenarnya banyak banget ya. Dan juga kan sebenarnya teknologi ini dibuat juga buat membantu kita. Kalau dari teknologi sendiri, contohnya misalkan dari medsos ya, itu bisa banget kita sebagai mahasiswa bisa banget buat bangun branding kita. Bisa bangun juga branding. Sebagai portofolio ya. Jadi misalkan orang bisa tahu nih kita ngapain aja. Jadi bisa sebagai portofolio sih, itu bagus banget kalau di sosmed, kalau digunainnya benar, kalau kayak gitu sih.
0: Tapi digunain bener kan?
3: Iya, bener.
0: Bener kan?
3: Iya, insya Allah.
0: Yang kedua ragu-ragu kayaknya ya. Gak yakin amat. Lili gimana? Kayaknya kalem aja Lili.
4: Untuk Ulun sih, menurut Ulun kayak teknologi tadi itu keuntungannya kita bisa, misalnya dari sosmed kita bisa tahu berita apa nih lagi yang tren atau trending sekarang gitu. Kita jadi tahu di luar sana tuh kayak ada masalah apa sih gitu. Sama kita
0: kepo ya.
4: Iya, kepo. Kayak dunia tuh lagi ngapain sih di ujung sana kan. Dunia tuh kayak
0: dunia luas, lagi gitu. 18.000 ini. Oh, iya. Gak baik-baik aja ya. Oke.
4: Jadi kita bisa tahu berita apa sih di luar sana, bisa nambah informasi juga untuk kita, nambah pengetahuan. Sama kayak kita sebagai mahasiswa kan sekarang di zaman digital, apa-apa itu informasi pasti disampaikan di sosmed. Kalau di kampus kami sih di Instagram IT. Jadi kayak jadwal kami selama
0: sudah menerapkan itu, otomatis ya.
4: Ya, udah ada di upload di Instagram. Jadi kami bisa langsung akses lihat ke Instagram gitu. Udah lengkap jadwal satu semester itu apa aja, jamnya, harinya gitu.
0: Soraya?
2: Kalau dari Ulun mungkin dalam mengerjakan tugas sih itu sangat membantu banget, apalagi sekarang kan udah AI canggih-canggih ya.
0: Iya, canggih dan, banget.
2: Iya.
0: Sampai susah bedain. Ini beneran apa AI gitu kan.
2: Cuman itu sih, kita lebih tantangannya juga ada, kita lebih bisa buat memilah-milah gitu. Mana yang perlu kita ambil, dan kita pun juga enggak bisa langsung copy paste gitu. Kita juga harus memilih untuk
0: Itu nanti mungkin lebih ke sananya ya. Iya, kita awal-awal sebenarnya kan mau fokus ngerjain apa gitu kan, tapi karena mungkin niatnya belajar berakhir scroll nggak terasa sejam dua jam gitu ya, kaitannya dengan distraksi ini. Terus tugas sebenarnya sudah numpuk, tapi setiap ada notifikasi kita kan buka tuh baca, terabaikan lagi gitu. Nanti pas mulai fokus lagi ada lagi notifikasi, iya lagi, kayak gitu berulang terus ya. Terus misalnya pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Apakah ini juga bagian dari distraksi itu ya? Kita tuh mau ngerjain, otomatis kan kita pegang tuh HP kita gitu kan. Satu episode deh, tapi seru. Episode kedua ya kan. Sampai akhirnya tertunda lagi pekerjaan kita. Atau mungkin kita tuh kayak orang yang sering banget ngecek ponsel gitu kan. Misalnya kita lagi update apa gitu kan, siapa sih yang lihat? Buka lagi gitu, ya gak sih kayak gitu. Nah, baiklah, silahkan ungkapkan itu semua. Apakah hal-hal demikian itu juga bagian dari distraksi ini? Silahkan, siapa dulu? Nadia, Lili, atau Soraya?
3: Lili.
0: Karena yang dimaksud distraksi itu apa sih sebenarnya? silakan.
4: Kalau pribadi sih menurut pengalaman.
0: Pengalaman ya.
4: Iya, biasanya kan ngerjain tugas tuh, Bu. Ya, ngerjain tugas di laptop, kayak ngetik, bukin makalah atau laporan biasanya. Eh, tiba-tiba mau pegang HP nih, kayak gitu mau cek sesuatu. Ya, kita ngeceklah handphone. Tiba-tiba muncul notif gitu dari WhatsApp di grup sama teman-teman, kayak ada yang bilang, "Eh, kamu tahulah," kayak gitu.
0: Nah, jadi tahu. Lalu panjang nih. Kepo.
4: Ya, mungkin kita kayak penasaran nih, kepo. Namanya kan orang penasaran kan, ya nggak bisa ditunda-tunda lah gitu.
0: Harus saat itu ya.
4: Ya, kepikiran gitu. Apa sih yang mau dia bilang nih gitu, Bu. Jadi kayak otomatis kita kepencet notif itu, terus kita ngetik apa tuh gitu. Kenapa? Nah, jadi kayak teman kita ngebales lagi, ngebahas apa,
0: teralihkan ya, lagi ya.
4: Kayak topiknya jadi panjang-panjang sampai larut malam. Habis itu kita tiba-tiba ngantuk gitu. Terus kita lihat jam, eh udah jam 12 nih. Jadi kayak mau lanjut nugas kayak udah ngantuk gitu. Jadi kayak udah.
0: Itu makanya punya teman yang kayak gitu di ini ini ya. Di antara bertiga ini apakah seperti itu? Nah. Kadang kenapa kita suka nyalain orang ya? Kita sendiri kan kepo ya.
4: Nah, kita yang kepo. Itu.
0: Ya, apakah sama Soraya dan juga Nadia? Karena itu kan pengalaman Lili ya. Karena kepo dia sendiri ya.
2: Iya, benar. Jadi distraksi itu kan sebenarnya adalah di mana fokus kita terpecah ya, Ibu.
0: Betul.
2: Kayak misalnya itu tadi kita ngerjain tugas tiba-tiba ada notif. Karena distraksi digital, jadi ini memang distraknya itu dari handphone, handphone atau yang berkaitan dengan teknologi.
0: Iya.
2: Iya. Sebenarnya bukan cuma dari notifikasi, kadang juga kalau ngerjain tugas kan bisa sambil dengerin musik. Nah, mungkin itu lagi keputar musik yang memang kita favorit gitu. Akhirnya kita ikut nyanyi juga sampai musiknya selesai, dan itu juga cukup ngedistract waktu untuk ngerjain tugas.
0: Jadi ikutan ini ya, kebawa gitu. Itu kalau Soraya. Nadia, punya pengalaman apa?
3: Kalau Ulun itu kedistractnya malah pas baru nyalain laptopnya, Bu.
0: Wah. Okay. Langsung jadi, gitu.
3: Mau nugas nih, kan nyalain laptop itu harus nunggu dia buka
0: loading
3: dulu
0: ya,
3: loading ya. Jadi nungguin buka HP dulu deh gitu. Lihatnya pengennya sih sebentar aja, kayak mau ngecek story teman gitu. Ujung-ujungnya malah kebablasan scrolling juga.
0: Story teman apa gitu. Story teman?
3: Teman. Nih story Lili.
0: Ini teman yang mana nih? Iya.
3: Jadi biasanya sih gitu. Tapi karena sering kayak gitu ya, Kak. Jadi biasanya dari awal malah sampai dari bangun tidur tuh udah okay, gak boleh buka sosmed dulu nih bangun tidur.
0: Janjinya. Fokus.
3: Iya, janjinya. Jadi diusahain kayak gitu sih, Kak.
0: Diusahain. Makanya kalau mau ini mungkin buka laptop ya kan, buka tinggal mandi ya kan. Ya kan? Jadi dia keburu ini
3: enggak mati lagi layarnya. Iya.
0: Oh gitu ya. Bisa gitu ya. Dipesenin jangan mati gitu ya. Iya. Terus kalau soal aplikasi atau jenis media sosial ini yang biasanya paling sering menyita perhatian itu yang mana? Masing-masing punya pengalaman enggak sih? Siapa? Lili. Iya.
4: Kalau ulang pribadi itu banyak sih aplikasinya, terutama tuh TikTok. Ya, ini kan kayak seru tuh scrolling TikTok.
0: Ya nggak tahu malah jadi penasaran ini.
4: Iya. Habis tuh juga banyak sih ngesita waktu kalau TikTok tuh. Kayak sehari tuh harus buka TikTok, soalnya kan kami kayak Ulun sama Soraya tuh bikin api di TikTok. Jadi kayak kami sehari tuh pasti harus buka TikTok buat nyalain api itu.
0: Nyalain api.
4: Iya, kan bikin streak.
0: Gitu.
4: Itu sih yang
0: kenapa Nadia enggak ikut?
3: Enggak. Enggak main TikTok.
0: Oh, enggak main TikTok. Tapi punya aplikasi apa yang bikin fokus biasanya itu buyar?
3: Itu ke Instagram, Bu.
0: Instagram. Beda jadi, orang beda ya?
3: Beda. Jadi Ulun lebih ke Reels. Itu lumayan banyak sih menyita waktu, bisa berjam-jam kalau nggak sadar. Bahkan pas sebelum...
0: Kalau nggak sadar?
3: Iya, itu cukup bahaya. Kalau nggak sadar waktu lagi gitu. Bahkan pas sebelum masuk kuliah ya, itu kan abis sekolah itu nunggu kuliah masuk kan liburnya lumayan panjang ya abis lulus itu. Nah itu sehari, di dalam sehari itu bisa screen time buat IG-nya itu bisa sampai 4 jam, 5 jam
0: gitu.
3: Jadi alhamdulillah sekarang kan udah kuliah.
0: Itu kalau ke kandangan udah nyampe.
3: Iya, bener banget.
0: Beneran?
3: Dan sekarang karena udah alhamdulillah ada kuliah, ada kesibukan, jadi bisa dikurangin, bisa dikontrol.
0: Oke, bisa dikurangin, bisa dikontrol. Soraya punya pengalaman apa?
2: Kalau ulun karena tadi bikin strik, bikin api juga sama Lili, jadi kurang lebih sama aja ke TikTok juga. Ya karena menurut ulun sekarang tuh rutinitas pagi bangun ngeliat jam, terus buka TikTok. Kalau notif WA tuh udah opsional gitu, karena jarang ada. Kayak yang kata Lili tadi, jadwal kami tuh sudah ada di Instagram, jadi mungkin itu jadwal yang tetap. Jadi untuk informasi.
0: Jadi fokusnya ke sana ya.
2: Iya.
0: Oke. Dari itu yang ngerasa bahwa sebenarnya kita sudah tersita waktu, keganggu fokus atau perhatian kita, bahkan sampai 4 jam gitu kalau Nadia ya. Sadar sebenarnya bahwa itu tuh udah segini. Pernah enggak sih ngerasa kemudian kok gini amat gitu kan ya? Banyak waktu yang tersita, kemudian banyak pekerjaan yang harus selesai jadi gak selesai, fokus juga jadi berantakan dan sebagainya. Pernah gak merasakan bahwa ini merugikan saya gitu? Dan di fase apa kalian merasakan seperti itu?
3: Oke. Jadi kalau ulun pribadi sebenarnya kalau kayak gitu kan membuang waktu banget ya. Seharusnya kita bisa produktif, bisa bersih-bersih rumah, itu malah gak kepegang, akhir-akhirnya malah kesorean lah, terus segala aktivitas itu jadi ketunda semuanya.
0: Berarti sadar waktu?
3: Sadar, terus... tapi karena gak tahu ya, kayak udah kesenangan gitu sama HP-nya, jadi susah lepas waktu itu.
0: Waktu itu ya, berarti sekarang gak kan ya? Kan waktu itu ya?
3: Iya, waktu
0: itu. Artinya ketika kita ngobrol pagi hari ini ya, kita bukan orang yang gak pernah ke distract itu gitu ya kan. Tapi bagaimana kemudian waktu menyadarkan bahwa ada kok solusinya gitu kan. Dan yang paling penting ini ya solusinya. Karena mungkin beberapa orang atau sebagian besar dari kita itu pernah mengalami hal yang sama yang dialami oleh baik Nadia, Lili dan juga Soraya. Nah kemudian menyadari ya kalau misalkan Nadia, tapi sekarang kan enggak. Itu lama gak sih proses sadarnya gitu kan?
3: Proses sadarnya lumayan lama, karena itu sudah kayak jadi kebiasaan sehari-hari.
0: Susah gitu ya?
3: Iya.
0: Hari ini mungkin iya, besok iya lagi balik.
3: Jadi
0: gitu kan,
3: perlu cari kegiatan nih supaya sibuk gitu. Jadi gak terus-terusan pegang HP. Jadi biasanya kayak lebih ke rumah keluarga sih saat itu, kayak main-main aja sama sepupu gitu. Iya. Supaya gak
0: baik
3: terus kepegang.
0: Solusinya adalah cari kesibukan, nah, aktivitas lain selain HP. Kalau Lili punya solusinya apa ketika menyadari itu? Atau sekarang masih larut aja nih?
4: Solusinya sih,
0: masih nggak sih? Atau pernah nggak menyadari bahwa ini ternyata bikin fokus saya nggak bagus lagi gitu misalnya?
4: Sih. Itu waktu awal-awal kuliah gitu, semester 1 itu kan masih adaptasi gitu. Apalagi misalnya tugas deadline-nya 1 minggu gitu. Jadi kayak menyia-nyiakan waktu itu. Jadi kayak, ah nanti aja deh, masih lama nih.
0: Ntar aja gitu ya.
4: Mau scrolling TikTok gitu. Ternyata pas mau hari hanya dikumpul
0: kelabakan.
4: Lihat tugasnya kok susah gitu. Jadi kayak ngerjainnya terburu-buru. Jadi kayak nilainya enggak maksimal.
0: Oke, belajar dari itu kemudian solusinya apa sekarang?
4: Solusinya sekarang di semester 2 ini bisa lebih kontrol diri sih. Solusinya.
0: Kontrol diri.
4: Ya kayak harus nekankan sama diri sendiri, kayak enggak bisa loh gini terus. Nanti nilai kamu kayak bakal gini terus, gak ada kemajuan nilainya di semester berikutnya.
0: Memberi penekanan pada diri bahwa mungkin fokusnya itu apa ya istilahnya tuh, strateginya harus dirubah. Kalau gini terus gak bisa nih, itu harus maksa ke diri ya. Jolim gak sih? Ini kesenangan loh. Iya. Ih, kayaknya di iniin lagi gitu kan. Oke, Soraya punya pengalaman apa dan kemudian solusinya seperti apa?
2: Iya, kalau ulun itu kurang lebih sama aja ya, mungkin sama mereka juga. Dan strategi ulun itu tegas juga sih sama diri. Kalau udah sadar, gak bisa nih kalau kayak gini terus. Yang ada nanti malah gak selesai kayak gitu. Jadi nampar diri sendiri gitu. Maksudnya ngingetin diri sendiri aja sih, kalau gak bisa kalau kayak gini terus gitu. Jadi akhirnya memang langsung kepikiran aja, langsung ngerjain gitu. Fokus gitu.
0: Berarti memang dampak ke akademiknya berasa sekali ya?
4: Iya.
0: Oke, apakah kemudian ketika menyadari itu terus ada solusi yang memang menekankan pada diri sendiri, kemudian ada perubahan baik misalnya, ada dampak positifnya. Apa yang dirasakan ketika mungkin sudah menyadari bahwa ini gak bisa diterusin kalau begini, gaya-gaya seperti ini gak bisa gitu kan? ketika itu sudah dilakukan upaya perbaikan, apa yang kemudian dirasakan dampak positifnya, Nadia?
3: Oke, kalau dari ulun, kalau dari ulun tuh strategi ulun emang kalau ada tugas itu sebisa ulun dikerjakan lebih dulu. Jadi ulun pengen tugasnya itu cepat selesai. Motivasi ulun itu supaya ketika tugas itu selesai, ulun bisa ngerjain yang lain nih, atau ulun bisa santai lah sedikit, istirahat.
0: Atau balik lagi ke TikTok lagi.
3: Nah, iya. Jadi nggak kepikiran lagi pas scrolling TikTok, nggak kepikiran tugas gitu. Jadi istirahatnya bener-bener nggak ada kayak beban pikiran lagi.
0: Tapi
3: gitu
0: pikiran sih. Kita masih balik ke situ lagi kan? Hanya yang membedakan tugas kita sudah selesai.
3: Iya.
0: Gitu kan?
3: Iya, bisa kayak gitu. Tapi kebanyakan sih ulun pakai buat ke kemana sih, kayak ke rumah keluarga, terus kayak kumpul-kumpul sama teman-teman juga, kayak buat olahraga kebanyakan sih gitu, kayak sore hari gitu.
0: Gak melulu hanya dia benda satu-satunya gitu kan, banyak hal lain yang menyenangkan juga gitu. Benar. Kan ya, kumpul keluarga gitu, salah satunya gitu. Baik, Lily, dampak positifnya apa yang dirasakan?
4: Dampak positifnya sih dari berubah yang menekankan diri sendiri itu, yang pertama tuh kayak tugas selesainya tepat waktu dan kayak sesuai sama format yang dikasih dosen.
0: Biasanya nunda-nunda ya kan?
4: Iya, jadi kayak
0: ya kalau memang bisa dikerjain bulan depan, kenapa harus sekarang?
4: Iya, mepet-mepet gitu. Gak sesuai gitu.
0: Itu teman saya yang begitu ya.
4: Jadi yang pertama tugasnya selesai gitu, sesuai sama arahan dosen.
0: Padahal lebih enak kayak gitu ya.
4: Terus kayak punya selesai tugas itu kan punya waktu luang gitu, jadi bisa dipakai main sama teman, ngumpul.
0: Main sama teman apa main ini lagi ya kan? Nah, episode berikutnya nih, gitu kan? Iya kan, biasanya juga ada fenomena FOMO ya, FOMO takut ketinggalan informasi, takut ketinggalan apa ini itu. Jadi ketakutan seperti itu gimana sih rasa mengalahkannya? Oke, Soraya, dan kalau itu sudah bisa diatasi, mungkin ada dampak positif apa yang dirasakan sekarang ini yang barangkali akan menjadi inspirasi bagi yang lain juga, bahwa siapapun yang kemarin-kemarin mungkin ketergantungan sekali ya dengan yang namanya berbagai aplikasi ini kan menyenangkan begitu sampai kita lupa waktu, tapi ketika kita sedikit keras dengan diri, ternyata ada dampak positif juga yang bisa kita rasakan. Nah, barangkali bisa diceritakan juga, silakan.
2: Kalau untuk dari ulun pribadi, dampak positifnya itu ya ngumpul tugas jadi lebih cepat, dan menurut ulun itu kepuasan diri sendiri juga sih.
0: Pernah nggak sih kalau misalkan ini lagi ngerjain tugas tuh, biasanya apa yang paling menyita perhatian Soraya, yang kayaknya tadi niatnya udah bener nih, jadinya kok ya ketunda lagi itu? Apa sih biasanya kalau Soraya sendiri?
2: Video TikTok sih, Bu. Tapi video lebih TikTok. Ke live.
0: Live-nya ya.
2: Iya, live orang jualan itu. Apalagi kalau misalnya memang lagi flash sale. Nah, itu. Kan biasanya itu juga bagian dari FOMO mungkin ya. Apalagi mungkin barang yang lagi viral saat itu. Kayak kita juga pengen nih beli itu gitu. Apalagi mumpung flash sale dan itu gak bisa ditinggal gitu. Karena kalau ditinggal sebentar mungkin flash sale udah selesai gitu.
0: Oh gitu. Jadi kalau misalkan setiap hari ada itu ya setiap hari juga?
2: Nah, alhamdulillahnya enggak sih.
0: Oh, itu ya. Solusinya apa?
2: Solusinya
0: kalau Soraya, kan gak mungkin tiap hari kita promo terus.
2: Iya.
0: Gak tiap hari juga kan kita kehilangan fokus terus gitu kan. Maksudnya kita seneng itu, tapi gak begitu inilah gitu. Masih ada rem-remnya. Nah, remnya bagi Soraya itu yang kayak gimana?
2: Karena itu live TikTok ya, jadi bisa di scroll. Kalau ulun sih mencoba untuk nge-scroll itu biar hilang aja gitu, biar gak keliat lagi dan akhirnya lupa gitu. Kalau ulun kayak gitu aja sih.
0: Oke. Baik, ini beberapa pengalaman yang dialami oleh Soraya, Lily, dan juga Nadia ya, bahwa mereka ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa pernah sebegitu terdistraknya begitu ya, dengan berbagai aplikasi atau mungkin pilihan-pilihan yang lainnya yang ternyata juga bisa menghilangkan fokus pada saat itu. Tapi kemudian juga menyadari dan menemukan solusi, masing-masing punya cara yang barangkali akan jadi inspirasi untuk pendengar Rasana Perempat yang saat ini barangkali juga terjebak dalam distraksi digital ya. Tetap bersama kami di Pandiran Mbak Isukan. Yang ingin bergabung silakan kami tunggu di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, baik pendengar dan sanak perompat, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Pandiran Mbak Isukan hari ini bersama Soraya, Lili dan juga Nadia. Ini adalah teman-teman dari ini ya, mahasiswa IT Universitas Sri Mulia Banjarmasin mengenai distraksi digital pada mahasiswa khususnya. Tapi sebetulnya pada siapapun bisa berlaku ini ya. Termasuk juga orang-orang yang sudah bekerja begitu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali untuk tema kita, ini kita beri kesempatan ada pendengar ya, atau yang menyaksikan siaran Pro4 di live YouTube, ada yang bertanya. Ini dari Nur Asmira Zimah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, sebaiknya lansia umur 60 ke atas itu mempergunakan HP atau tidak? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Ini untuk usia 60 tahun ke atas, sebaiknya pakai HP enggak? Kalau menurut Nadia, Lili dan juga

0: lagi ditinggal sendiri tuh di rumah sama anak-anaknya, anaknya lagi kerja, kuliah gitu, jadi sendiri di rumah. Jadi sebaiknya harus punya, soalnya harus punya, ya. Ada apa-apa kemana gitu menghubunginya.
1: Baik, ini sebagai komunikasi.
0: Iya, ya. Sebagai komunikasi, okay. Dampak positifnya.
1: Oke, okay. Kalau iya, kadang kan juga bikin masalah tuh Lili. Misalnya kan pencet-pencet gitu kan ya. Nah, sekarang iya. Kan kayak mungkin apa keklik undangan apa yang ternyata itu apa ya
0: penipuan,
1: nanti. Nah, penipuan gitu. Kan orang tua kan kadang suka gitu. Itu sisi negatifnya yang juga harus diwaspadai. Lalu kalau ada sisi negatif dan juga positifnya, menurut pandangan Nadia gimana? Usia 60 tahun.
2: Kalau menurut ulun, bujur yang kayak Lili tadi, itu sebenarnya baik kalau buat komunikasi. Jadi mungkin di sambil diedukasi aja kali ya, orang tuanya keperluannya buat ini aja, jangan yang lain-lain banget, jangan klik macam-macam gitu. Sepertinya bisa
1: buat kenalan di Facebook.
2: Aduh.
1: Ternyata janjian hilang lama-lama ya kan. Ada kan kejadian kayak gitu?
0: Ada banyak.
1: Banyak kan,
0: banyak, makanya
1: sayang. Jadi benar ya kata Nadia bahwa edukasinya ya edukasi mereka penting. Dikasih oke, dikasih kesempatan untuk punya itu, tapi edukasinya juga disertakan. Nah, Soraya,
3: kalau menurut ulun iya perlu
1: juga ya,
3: iya edukasi. Karena ulun sendiri punya pengalaman, keluarga ulun itu dapat telepon dari penipu. Iya, dan itu sangat bahaya banget.
1: Penipu itu harus ditipu.
3: Tapi kemarin yang jadi korban itu iya orang tua, jadi sering panik.
1: Sempat
3: panik dan akhirnya hampir minta tolong ke tetangga untuk transferkan sejumlah nominal. Tapi untungnya
1: beliau bertanya
3: dulu ke ulun nih, kayak ini ada telepon katanya gimana. Terus akhirnya ulun yang bepandir dan ternyata ulun maksudnya tahu aja kalau itu modus penipu, kata ulun. Jangan. Kalau perlu. Iya, perlu edukasi sih maksudnya. Jangan asal angkat gitu. Kalau memang gak dikenal atau memang dari suara aja udah beda gitu. Iya, kayaknya gak perlu dia.
1: Iya. Baik, sekali lagi mereka tetap bisa ya, perlu HP tapi juga edukasinya ini harus didapatkan begitu ya, agar tidak disalahgunakan baik untuk dianya ataupun juga disalahgunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan tidak baik begitu ya. Baik, terima kasih untuk Nur Azmi yang sudah bertanya, bergabung di Pandiran Pak Isukan hari ini. Mudah-mudahan berkenan dengan jawaban yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa pagi hari ini ya. Jadi Nur Azmi sudah punya apa belum? Kalau belum, kayaknya gak apa-apa dia punya gitu kan? Kayaknya gak mungkin gak punya ya. Oke, baik, kita akan kembali ke obrolan kita, ke tema pagi hari ini, distraksi digital pada mahasiswa. Kalau dari pengalaman pribadi kan sudah ya, kemudian metode atau solusinya juga sudah untuk membatasi atau tidak secara terus-menerus kita terjebak atau terdistraksi oleh smartphone gitu ya. Ya tadinya mau apa, cuman ngecek aja ada pesan masuk tidak gitu kan. Lama-lama kok kayaknya buka lagi aplikasi yang lain, buka lagi lama-lama sampai ke lainnya. Baik, kalau kaitannya dengan akademik nih ya, hal baik apa memang yang bisa, pasti banyak ya, yang bisa kita dapatkan dengan penggunaan digital ini.
3: Iya, mungkin bisa dilihat dulu. Untuk penggunaan teknologi ini di perkuliahan memang, bukan cuma perkuliahan, maksudnya untuk sekolah ya, mungkin bagi para pelajar juga, itu memang sangat berguna sekali, apalagi untuk mencari jawaban atau mencari pendalaman materi gitu. Biasanya kan materinya kurang jelas dan kita segan, mungkin sungkan mau bertanya lagi. Jadi akhirnya kita meminta bantuan kepada AI, karena AI sekarang udah canggih banget.
1: Jadi pengen jadi kayak malas mikir gak sih akhirnya, karena terus lama-lama kan ngandelin itu.
3: Iya sebenarnya, tapi ya itu lagi kita tegasin kepada diri sendiri dan memang kita pilah-pilah gitu, Bu. Mana yang kita nih perlunya apa gitu. Kita perlunya untuk dia ngebantuin kita, atau kita memang mau
1: tergantung
3: nyuruh dia aja gitu. Dan
1: sepenuhnya
3: yang lebih baiknya
1: berarti.
3: Itu lebih baiknya memang kita ya secukupnya lah gitu. Kita memang minta ya kayak tadi untuk mencari pendalaman materi supaya kita lebih mengerti aja gitu.
1: Iya. Lili, Nadia.
0: Untuk ulun pribadi sih ya

0: teknologi digital kan zaman sekarang tuh bisa ngebantu banget, apalagi sebagai ulun pribadi itu mahasiswa gitu. Kalau lagi ada tugas misalnya bikin makalah gitu, jadi kayak udah selesai itu makalahnya, tapi bingung nih misalnya ngasih nomor halamannya di mana sih, bagian mana sih gitu.
1: Tetap harus mikir juga ya.
0: Iya, harus mikir juga. Misalnya kita udah usaha sendiri gitu nyari-nyari, enggak ketemu. Kan kita bisa nanya ke AI atau Google gitu. Kayak di mana sih kayak letaknya tombol buat ngasih nomor halaman di Word gitu. Jadi kayak dikasih tahu dia gitu, di sebelah sini ini bagian ini. Jadi kayak kita nyari lagi ketemu. Jadi gitu sih. Jadi mempermudah.
1: Mempermudah ya dengan satu alat di genggaman kita. Tapi kan ini kaitannya tidak hanya cukup bahwa kita udah menemukan jawaban di situ. Kalau dulu barangkali akan ada interaksi sosial ya. Kita akan datengin teman atau apa ya, kan ada silaturahmi dan lain sebagainya, ada pertemanan yang terus terjalin. Kita jadi gak jahat-jahat banget sama kawan karena kita kayak aku perlu dia gitu ya kan. Sekarang kayak semuanya gak perlu itu semua. Kita perlu dengan satu alat ini aja udah kayak dunianya baik-baik aja gitu. Nah sekarang pengaruhnya ke mental kita dengan ketergantungan seperti ini atau distraksi seperti ini tuh bagaimana kalau menurut Nadia dulu, silahkan.
2: Ketergantungan ya kak. Lumayan berdampak. Tapi ini dia pentingnya buat kita bisa ngontrol diri. Karena kan segala sesuatu juga berasal dari kita sendiri. Sudah tahu kan misalkan nih ada AI, dia bisa ngebantu apa aja. Nah, jadi kita batasin, jangan kita minta AI itu kayak langsung gitu, tapi kita minta jelasin aja ke dia, tapi jangan minta jawaban langsung gitu. Pokoknya
1: apa kayak ribet, mereka kan bisa aja gitu kan. Males jadinya, lama. Udah langsung to the point gitu misalnya.
2: Nah, itu yang
1: gitu. Itu yang salah ya.
2: Ya, jadi kita harus benar-benar harus paham. Juga jangan habis dari lihat AI betul, oh udah ini jawabannya langsung taro gitu.
1: Padahal kita sendiri dengan jawaban itu kita nggak paham.
2: Iya.
1: Tapi kelihatannya memang sempurna itu jawaban.
2: Betul.
1: Tapi kita sendiri nggak memahami apa ini.
2: Gitu. Nah, dari yang penjelasan dari AI itu juga kan bisa kita diskusikan juga sama teman-teman. Ya. Menurut kamu gimana? Gitu sih. Biasanya kita sering gitu ya.
3: Iya. Jadi memang apa namanya?
1: Sering-sering iya, masih iya, jalan
3: kan
1: aja ya interaksi ya. Oke, tidak semata-mata kalau udah dikasih tahu itu ya udah itu kan nggak seperti itu ya. Ini kaitannya kalau dengan mental kita kayak ngegampangin kan akhirnya kayak ya udah kita nggak perlu teman-teman yang lain, nggak perlu tanya-tanya lagi gitu kan, merasa kayak udah yakin 100% nih jawabannya ini sempurna begitu. Walaupun kita nggak paham kadang gitu, mental kita tuh seperti apa sih seringnya tuh.
3: Jadi iya sih menggampangkan ya, lebih menggampangkan gitu, kayak ada aja AI kayak gitu-gitu. Dan itu memang gak baik gitu. Karena ya kayak itu termasuk distraksi ya, karena kita menggampangkan itu tadi ya, kayak kata Lili tadi, misalnya deadline-nya seminggu, akhirnya kita kayak nanti aja ada aja AI bisa aja kok, walaupun hamin satu pun kita bisa langsung kayak ini ya tugasnya ini, kamu tolong kerjain. Jadi kami langsung copy paste. Nah misalnya kayak gitu. Dan itu memang gak baik.
1: Gak baik ya.
0: Ketergantungan.
1: Karena berbeda dengan orang yang benar-benar menyiapkan diri seperti itu ya. Gak ngegampangin. Karena yang namanya panggung itu kan beda gitu ya. Jadi salah satu hal yang memang berpengaruh dari ini semua adalah ketergantungan. Baiklah, lalu seperti apa strateginya supaya kita tidak ketergantungan dengan kemudahan fasilitas yang diberikan dari smartphone kita di ujung waktu yang mungkin tidak lama lagi nih kita berakhir, Mandirin Mbak Isukan, strateginya seperti apa yang barangkali nanti bisa menjadi inspirasi bagi pendengar atau yang lainnya yang saat ini mungkin tengah terjebak dalam distraksi yang sama, dalam persoalan yang sama pagi hari ini. Silakan Nadia dulu, Lili atau Soraya.
0: Kalau untuk ulun sih, menurut ulun kayak waktu sih, kita harus bisa ngatur waktu. Jadi kita bikin dulu misalnya list di kertas yang bisa ditempel di dinding. Kita list dulu, pertama pagi kita harus ngapain tuh sampai sore. Jadi harus disusun jadwalnya dengan baik dan benar sesuai kebutuhan kita. Jadi kayak jangan apa-apa tuh kayak handphone ini. Jadi kayak misalnya kita mau nugas tuh siang jam 12 sampai jam 3 itu gak apa-apa misalnya pegang handphone buat cari keperluan ini. Tapi di luar itu jangan terlalu digunakan handphone itu, karena kan kita ngelakuin aktivitas lain, misalnya sore bersihin rumah gitu, kan jangan terlalu pegang handphone, nanti beresin rumahnya jadi nggak selesai.
1: Sejak
0: gitu.
1: Kapan Lili menerapkan itu?
0: Kalau belum pribadi sejak semester 2 ini Bu, supaya lebih teratur gitu jadwalnya.
1: Dan udah jadinya udah berapa waktu nih dari semester 2 ke waktu sekarang ini?
0: Sekitar 4 bulanan.
1: 4 bulanan ya. Yang paling terasa apa Lili dari perubahan itu?
0: Terasa sih ya teratur jadwalnya.
1: Teratur.
0: Terus kita sendiri nggak capek gitu. Kan
1: berarti
0: gak diatur jadwalnya terburu-buru gitu, pepet-pepet, kitanya capek gitu. Jadi kayak gak maksimal ngelakuin semuanya
1: ya. Berarti terasa sekali ya dari sebelum waktu 4 bulan itu melakukan ini kayak keteteran, kadang kayak apa ya, ngegampangin itu. Dan 4 bulan ini udah melakukan, ternyata banyak perubahan positif yang dirasakan ya. Salah satunya kita lebih teratur. Nadia, apakah juga sama?
2: Sebenarnya kurang lebih kayak Lili.
1: Tapi sejak kapan waktu melakukan keteraturan untuk tidak ketergantungan?
2: Iya, dari semester 2 juga.
1: Semester 2 juga ya. Kayaknya dapat ide ya di semester 2
2: kan
1: nih ya.
2: Semester 1 nih, semester 1
0: kan pengalaman.
2: Jadi akhirnya dari semester 2 nyoba nerapin dan juga buat teman-teman mungkin ya. Kan teknologi itu emang datang buat ngebantu kita. Jadi seharusnya kita nih yang ngendaliin teknologi, bukan teknologi yang ngendaliin waktu kita.
1: Kita gitu. Kebalik nih.
2: Iya, kebalik biasanya.
1: Okay.
2: Jadi lebih di waktunya diatur gitu.
1: Oke. Soraya barangkali?
3: Iya, kalau Ulun itu, kalau Lili tadi kan bikin notes ya.
1: Iya, catatan ya.
3: Kalau Ulun itu memang langsung menjauhi handphonenya. Jadi Ulun nyalakan mode DND di handphone. Dan memang Ulun taruh mungkin di atas lemari gitu. Ulunnya ngerjain tugas di meja gitu. Jadi memang jauh gitu letaknya dan akhirnya nggak ke-distract gitu.
1: Oh, jadi punya strategi dijauhin ya. Karena kalau deket berarti akan ke ini lagi gitu ya. Oke, baik. Ada pesan apa nih untuk pendengar dan juga pemirsa barangkali, atau untuk teman-teman yang saat ini seperjuangan ya, tengah berada di perguruan tinggi, berapapun semesternya begitu, tapi soal ke-distract ini barangkali juga pernah dialami. Mungkin pesannya apa sebelum kita akhiri? Silahkan singkat saja.
2: Oke. Kalau dari Ulun ya, seperti yang Ulun bilang tadi, karena teknologi ini dibuat-buat ngebantu kita ya, jadi kita yang harus ngendaliin. Jadi jadikan ini tuh sebagai alat kita, ngebantu kita, bukan sebagai dia yang ngendaliin kita. Jadi kita harus tahu nih batasnya juga, batasin diri sendiri, jangan terlalu ketergantungan juga lah sama dia gitu.
1: Sependapat diri dan juga sepakat ya. Oke. Baik, karena sepakat maka mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi dari Universitas Sari Mulia ya. Ini mereka ada mahasiswa IT ya, bahwa semuanya kembali ke kita mengatur agar kita tidak selalu ketergantungan. Dan soal handphone tadi, berapapun usia kita sebenarnya gak masalah untuk punya handphone ya, tapi edukasi ini yang penting. Kemudian kontrol diri ya, kontrol diri. Tapi biasanya kalau ini suka lupa waktu, maka sekali lagi kita harus tegas dan juga kuat dalam penekanan terhadap diri sendiri. Baik, terima kasih untuk Soraya Aisyah Yusda, Lili Paramita, Nadia Azaria, mahasiswa IT Universitas Sari Mulia Banjarmasin, yang sudah berkenan hadir untuk berbincang bersama di Padiran Pak Isukan hari ini mengenai distraksi digital pada mahasiswa. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk kita semua. Terima kasih pendengar, pemirsa yang sudah bersama kami di sajian Padiran Pak Isukan hari ini, Senin 8 Juni 2026. Saya Eli dan juga rekan saya Bayu mengucapkan terima kasih. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Padiran Baisukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

24 kami sampaikan kabar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran lahan terjadi di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana karhutlah terjadi di Jalan Sempati, wilayah Kelurahan Syamsudinor, Kecamatan Landasan Ulin pada Sabtu malam. Lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang cukup jauh dari permukiman penduduk dan jalan akses menuju ke lokasi sebagian masih material tanah. Nah, dari sana Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Banjarbaru Harun Ar-Rasyid membenarkan adanya kejadian karhutlah di kawasan Landasan Ulin tersebut, di mana proses pemadaman telah dilakukan petugas TRC atau Tim Reaksi Cepat BPBD Banjarbaru pada Sabtu malam dan pada Minggu pagi. Petugas kembali melakukan pemantauan ke lokasi melakukan pembasahan. Harun juga menyebutkan pihaknya telah melakukan pemantauan untuk memastikan api benar-benar padam dan lahan terbakar tidak meluas. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tarukung adalah sebuah kampung kecil di Kandangan yang menyimpan jejak perlawanan rakyat dalam melawan penjajahan Belanda. Amuk Hantarukung merupakan salah satu momen sejarah yang mengingatkan warga Kalimantan Selatan, terutama hulu Sungai Selatan Kandangan, tentang kegigihan perjuangan rakyat setempat yang dimotori Buhari dan kawan-kawan melawan penjajah Belanda. Semangat Amuk Hantarukung yang terkenal dengan semboyan Dalas Betapung Tali Selawar, Dalas Belangsar Dada, tak mau dijajah ini terjadi di tahun 1899. Bersama Heriadi, seorang sejarawan, kita telusuri jejak Amuk Hantarukung.

0: kita lagi berada di situs Amuk Antrukum seperti yang tertulis di itu, di plang itu. Yang bahari itu ngarannya Desa Antrukum. Sekarang ini masuk dari desa, jadi Desa Watahilir, Kecamatan Sumpur, Kabupaten Mukungan. Jadi bagian dari sub desa lah gitu, anak desa dari Watahilir lah Antrukum ini.
1: Antrukum yang berjarak 7 km dari kandangan ibu kota Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-18. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Amuk Antrukum merupakan usaha rakyat Hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah Belanda.

Namun kantor hukum ini dilatar belakangnya oleh suatu tindakan di mana pajak yang sangat tinggi atau blasting lah kata orang itu. Jadi pajak yang tinggi dan itu sangat menekan penduduk di pedesaan. Karena itu, dan itu pun terjadi bukan hanya di sini, tempat-tempat lain pada masa Belanda, yakni sekitar abad menjelang akhir abad 18 menjelang. Malah di beberapa tempat terjadi kelaparan, sehingga ini membuat penduduk desa ini menjadi resah, ya. Menjadi sangat menderita. Karena itu muncullah usaha untuk melakukan perlawanan.

0: dilakukan penduduk Hantarukung dengan tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi untuk menggali parit antara kandangan dan negara. Penguasa Belanda di kandangan sangat marah mendengar berita itu. Pada tanggal 18 September 1899, berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang dipimpin kontroler Adsenarpun Domes ke desa Hantarukung. Tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Buhari dan Santar menyerang kontroler dan pasukannya. Dalam peristiwa ini, kontroler Adsenarpun Domes terbunuh. Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini dikenal sebagai pemberontakan Amuk Hantarukung.
1: Segala keresahan yang terjadi di daerah atau di desa Hantarukung ini didengar oleh penguasa Belanda di kandangan itu. Nah, lalu mulailah Belanda melakukan inspeksi, katakan ya, untuk melihat keadaan. Nah, ternyata Belanda mendapat laporan bahwa ada perlawanan, ada rencana untuk melawan Belanda, ya, dan mencatat beberapa tokoh diantaranya. Tokoh karena dari mata-mata itu, kemudian dari informasi di lapangan juga bahwa memang akan ada perlawanan. Akhirnya ketika Belanda datang, itu yang di sini sudah siap melawan, begitu, sudah siap melawan. Sehingga ketika Belanda datang, itu terjadi pertempuran. Kemudian setelah itu Belanda juga agak kewalahan, didatangkan lagi pasukan dari kanan. Sehingga terjadilah pertempuran besar, ya, rakyat di Hantarukung ini dengan melawan pasukan Belanda. Banyak yang korban karena itu.
0: Terbunuhnya kontroler Belanda segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di kota Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Keesokan harinya, Senin, tanggal 19 September 1899, pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Pertempuran tidak seimbang terjadi. Rakyat dengan senjata tradisional melawan pasukan Belanda yang bersenjata api. Namun semangat Buhari dan rakyat setempat menyala-nyala, sehingga pasukan Belanda sempat kerepotan menghadapi serbuan rakyat. Dalam pertempuran ini, Buhari, Haji Matamin, dan Landuk dan Pangeran Kuya gugur ditembus peluru Belanda.
1: Karena perang ini besar, perlawanan ini besar, kemudian banyak korban, akhirnya disebut dengan Amuk Hantarukung. Kemudian beberapa korban yang sempat dimakamkan itu ada di daerah Kandangan yang sekarang disebut dengan kubur Timpang Talo karena dimasukkan dalam satu kubur, dalam satu lubang.
0: Makam Timpang Talo terletak di Kampung Perincahan, Kecamatan Kandangan, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makam ini adalah makam 3 orang pejuang, yakni Buhari, Landuk, dan Haji Matamin dalam satu lubang, yang gugur dalam peristiwa pemberontakan Amuk Hantarukung tanggal 19 September 1899.

Dan Sarang Pro 4 nanti jam 11 ya, kami akan hadirkan ruang UMKM dari kue basah keliling hingga membangun dapur Weni. Produk dapur Weni dan Sarang Pro 4 bersama ownernya ada Ibu Weni Susanti. Kita mau tahu nanti kue apa aja yang beliau buat dan makanan apa aja yang juga beliau bikin dan Sarang Pro 4. Nanti akan ada saya dan juga Anissa yang bakal menindas Sarang Pro 4 ya di kesempatan pagi hari ini.

0: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Dasar Prompat, kami sampaikan Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warga desa Tabalong Mati, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Musang Utara, Kalimantan Selatan, tunjukkan kekecewaan mereka kepada pemerintah daerah setempat. Warga menanam pohon pisang dan kemudian digantungi boneka pocong di jalan berlubang desa tersebut. Ukuran lubang yang semakin besar membuat warga khawatir akan adanya korban jika terus dibiarkan. Nah, dasarnya dilansir melalui akun Instagram @warga_banua.official pada hari Senin, aksi tersebut dilakukan warga sebagai bentuk kritik agar mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tampak dalam unggahan video dan sanak perompat, jalan berlubang yang kemudian ditutup warga dengan cara ditanami pohon pisang setinggi sekitar 2 meter. Pohon tersebut ditanam tepat di tengah kondisi jalan yang berlubang, dan pohon pisang tersebut kemudian digantungi boneka menyerupai pocong hingga tulisan-tulisan yang bernada luapan kekecewaan. Pasalnya kondisi jalan berlubang tersebut dibiarkan dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain berlubang, tampak pula kondisi jalan yang masih berupa tanah dan juga minim penerangan. Lubang yang menjadi keluhan warga tersebut tampak memiliki ukuran cukup besar dan digenangi air lumpur. Warga khawatir lubang besar yang berada di tengah-tengah jalan dapat menyebabkan insiden kecelakaan khususnya bagi pengendara sepeda motor. Tindakan ini diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah agar diperbaiki jalan desa dengan secepatnya oleh pemerintah. Sampai kini belum ada tanggapan dari pemerintah setempat atas tindakan warga tersebut. Demikian dasarnya kabar perompat, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Perempat Sewan Kafi kembali hadir menemani Dang Sanak. Dan saya tidak sendiri, akan ada Anissa. Tapi sabar dulu, kita keep dulu Dang Sanak Perempat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita akan masuk di acara Ruang UMKM siang hari ini. Dari kue basah keliling hingga membangun dapur WNI. Nah, berarti akan ada cerita menarik nih yang bakal kita ulik. Bagaimana perjuangan seorang ibu yang pernah berjualan keliling dan sekarang punya usaha yang besar Dang Sanak Perempat. Produknya adalah Dapur Weni bersama Ibu Weni Susanti. Dan sudah ada rekan saya Anissa juga di sampingnya Ibu Weni. Hai Anissa.
1: Ya, halo Awan.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, cuma agak-agak sedikit mau flu sepertinya.
0: Cuaca ya, Anissa ya.
1: Iya, iya. Mm-hmm. Tapi gak menyurutkan semangat Anissa nih untuk menemani Dang Sanak Perempat.
0: Betul
1: ya. Karena di siang hari ini kita membahas mengenai usaha yang menarik banget nih Awan nih.
0: Apa tuh?
1: Ini dari kue basah keliling hingga membangun dapur Weni tadi, Jarpian Jua. Terus juga ini kalau Dang Sanak Perempat lihat di YouTube kita ya, jangan lupa untuk mengunjungi YouTube kita ya Dang Sanak Perempat ya. Ini
0: betul.
1: Ada sudah banyak sekali nih Awan nih.
0: Banyak banget, kita lagi kayak habis acara.
1: Iya,
0: acaraan.
1: Betul, kayak habis selamatan.
0: Betul.
1: Jadi kita juga sudah menghadirkan Ibu narasumber ya, Ibu Weni Susanti selaku owner ya dari Betul. Dapur Weni ini ya. Kita sapa dulu beliau ya.
0: Monggo,
1: assalamualaikum Ibu Weni. Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tadi perjalanan lancar ya, Bu.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Dan Sanak Perempat juga yang mau bergabung di mana Wan? Bisa Wan?
0: Di 0895-3405-09539 ataupun juga di 0511-3252602. Kita juga lagi streaming nih Anissa.
1: Iya, betul.
0: Jadi di live chat kita juga boleh nanti yang mau tanya-tanya gitu ya. Udah enggak sabar Anissa, langsung aja. Kita mau bahas apa nih dari Bu Weni ini?
1: Kita mau ini dulu deh, ceritain dulu deh Bu, sampai perjuangan sampai terbentuk produk ini tuh apa? Pasti kan gak mudah ya Bu ya, banyak yang dilalui. Awal mulanya itu dari tahun berapa? Terus gimana sih merintisnya seperti itu Bu?
2: Sebelumnya ini dulu tuh saya di Jawa, terus ikut suami di Banjarmasin tahun 2003 lah. Saya kesini, mbak itu mulai usaha tuh membantu, awalnya hobi mengolah wadai. Terus mbak itu tetangga itu pesan, akhirnya ulun keliling juga dari pasar ke pasar, dari sekolahan, kalau jam istirahat ulun kesana, iya menjajakan kayak itu. Alhamdulillah baik ya, ke pasar tuh mesti habis. Jadi alhamdulillah mbah itu sampai tahun 2017 awal tuh ada kelurahan pesan, habis itu kecamatan, sengin rapat awal, terus ke kantor gitu.
0: Tapi awal mulanya berarti ibu memang tinggalnya di Jawa Timur.
2: Iya.
0: Lama di Jawa Timur.
2: Iya.
0: Lalu kemudian menikah dan diajak suami.
2: Iya.
0: Saat itu apakah memang suami bekerja di sini atau bagaimana,
2: iya,
0: Bu? Atau
2: memang,
0: merantau?
2: Kada, memang tempat tinggalnya di sini.
0: Oh, memang tinggalnya di sini.
1: Tinggalnya di mana, Bu? Di Jawa Timur kah apa?
2: Iya, di Jawa Timur.
1: Oh.
2: Waktu beilang ke wadah di Sanak Sidin.
0: Oh, orang Jawa juga suaminya.
2: Iya.
0: Oh, begitu.
2: Thank you. Jadi ke sini kan dulu ikut apa nih? Ikut orang tua, tran.
0: Oh, ikut tran ya, Bu ya.
2: Terus ke Jawa, Pak Elang, ketemu, terus dibawa ke sini.
0: Oh, berarti sempat, maksudnya langsung ketemu suka, langsung kawin atau?
2: Iya.
0: Oh, begitu Bu.
2: Iya.
0: Langsung mau di, Anissa mau kayak gitu juga.
1: Kayak gitu deh, supaya nggak banyak drama ya.
0: Iya kan. Jadi saat itu memang ibu ketemu,
2: iya,
0: suka, nikah.
2: Iya, langsung dibawa.
0: Langsung dibawa. Mau saat itu Bu, langsung dibawa Bu.
2: Alhamdulillah mau.
0: Tapi saat ibu apa, saat itu apakah ibu memang sudah bekerja atau tidak nih, hanya di rumah aja?
2: Ada usaha juga.
0: Ada usaha juga.
2: Ada usaha ya, bikin-bikin kue kayak itu.
0: Oh, memang basicnya ibu adalah dari sana pun juga bikin kue.
2: Iya.
0: Apa kue apa aja Bu?
2: Kue-kue basah dari.
0: Kue-kue basah.
2: Iya. Kue basah seperti nagasari, bolu kukus, pokoknya macam-macam lah.
1: Enak
2: kue
1: banget
2: lumpur.
1: Itu.
2: Lemper, arem-arem. Tapi sayangnya ulun menwade Banjar kada bisa.
0: Tapi Jawa Timurnya mana Bu?
2: Ulun Tulungagung.
0: Oh, Tulungagung.
2: Iya.
0: begitu. Berarti itu pertama kali ke Kalimantan Selatan tuh saat
2: iya,
0: itu.
2: Iya, pertama kali.
0: Tahun?
2: Tahun 2003.
0: 2003.
1: Iya. Waktu itu apa langsung di Banjarmasin atau ke daerah mana dulu nih, Bu?
2: Langsung di Banjarmasin.
0: Langsung Banjarmasin. Udah 23 tahun berarti total di sini
1: iya.
0: Ya, Bu ya.
1: Wow, luar biasa. Ya.
2: Tapi banyak lika-likunya juga.
0: Nah, kita mau lika-likunya dulu nih, Bu, sebelum kita ke puncak begitu ya kan, Anissa.
1: Kadang kan orang ngelihat udah sukses, wah enak banget ya, udah besar usahanya. Padahal kan banyak lika-likunya. Apa aja sih, Bu, lika-likunya?
0: Mohon maaf sebelumnya, suami kerja swasta atau di pemerintahan?
2: Swasta.
0: Swasta ya, Bu ya. Jadi itu yang akhirnya menggerakkan Ibu pun juga, saya harus kerja nih.
2: Iya.
0: Saat itu.
2: Iya. Jadi kemampuan saya tuh mengolah wadah. Dari mulai hobi. Di Jawa tuh kan banyak PKK, cuma PKK di sini sama di Jawa memang jauh beda. Kalau di Jawa tuh kita mengolah wadah, mempromosikan, menjual. Tapi kalau PKK di sini kan enggak gitu. Jadinya kita tuh banyak sharing ke orang, oh ini wadah ini, kayak ini, kayak ini ya. Jadi belajar dari kawan ke kawan, akhirnya tuh bang sampai bisa itu.
0: Sampai. Nah itu kan berarti memang sudah ada basic yang dibawa dari Tulungagung ke Banjar. Jualannya naik apa, Bu, kelilingnya, Bu?
2: Dulu tuh naik sepeda.
0: Naik sepeda.
2: Iya.
1: Dengan bawaan yang banyak banget.
2: Iya. Awalnya tuh kalau ke sekolahan tuh ditolak. Ah enggak, Mbak, enggak kami enggak anu, enggak pakai wadah ya gini kayak ini. Pas ada orang nukar. Nyaman ya. Langsung menukar. Jadi nih hari-hari kami ditunggu anu ulun ditungguin waktu istirahat tuh. Bisa memborong. Terus akhirnya ulun bawa kayak sayur, botok, kayak itu nah, kayak nasi-nasi yang halus, yang apa porsinya kecil-kecil kayak. Akhirnya orang menukar. Ya dari ketok tular lah istilahnya. Dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Akhirnya biasanya kalau di anu di Pekaperan tuh bule Jawa aja kayaknya.
0: Oh, nama. Ya. Ibu tinggal di mana?
2: Di Pekaperan Raya.
0: Oh, di Pekaperan Raya sampai hari ini.
2: Iya.
0: Oh, begitu. Berarti kan kalau kue basah nih saya kadang prosesnya lama ya.
1: Banget.
0: Ya. Jam berapa, Bu, bangun bikin kue?
2: Kadang tuh malam kadang guring.
1: Ada guring. Masya Allah.
0: Siapa yang bantu, Bu?
2: Anak ulun.
0: Saat jadi itu anak umur berapa? Ibu mulai jualan kue di sini.
2: Kalau dulu tuh anak masih kecil-kecil, jadi suami dulu ikut menggani imam mungkus-mungkus kayak itu. Tapi kalau mengadon atau apa ulun aja. Jadi waktu hendak subuh tuh, jadi ulun suruh mungkus berataan. Jadi sekiranya kalau wadah yang kayak risoles itu kan harus kayak sus itu. Mengolahnya jadi parak subuh. Tapi kalau yang malam-malam tuh bolu-bolu itu kan tahan. Makanya alhamdulillah lah sejauh ini banyak orang yang gak komplain. Gak basi lah kayak itu enggak. Sampai kadang sampai malam gak basi loh. Wah. Jadi
1: berarti ya. Mungkin karena gak basi itu karena higienisnya
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, kualitas yang dibahan pakai di bahan juga ya, Bu ya.
2: Iya. Soalnya ulun kan bahannya memilih juga. Jadi ini harga itu kalau mulai sekarang kan semuanya mahal.
0: Ya, betul.
2: Jadi ini harga ulun naik kan, tapi kualitas masih tetap ulun jaga.
0: Kualitas. Oke. Okay. Iya. Kita masih flashback ke zaman-zaman susah nih, Bu.
1: Iya.
0: Jam berapa tidurnya, Bu? Kalau enggak tidur dari malam sampai pagi, habis itu langsung lanjut keliling kan?
2: Iya, langsung keliling. Habis keliling tuh paling ya keliling tuh mulai jam 8 lah. Jam 8, jam 10 pulang dah. Nah pulang tuh kan suami ikut membersihi. Jadi ulun masak, habis masak istirahat.
0: Tidur dulu ya, Bu.
2: Iya.
0: Habis itu ke pasar lagi, bikin lagi.
2: Iya.
1: Wow.
0: Perjuangan seorang istri ya. Kadang yang kita gak tahu, kadang ibu di rumah juga kadang kita taunya cuma minta duit aja. Bagaimana orang tua begitu ya, mengusahakan.
2: Iya.
0: Berapa lama, Bu, ibu jualan keliling itu saat itu?
2: Keliling itu 2 tahunan.
1: Dua tahunan. Dan setiap hari?
2: Setiap hari.
1: Sabtu minggu libur gak, Bu?
2: Kan kalau Sabtu minggu biasanya ulun ke pasar.
0: Buka lapak di pasar?
2: Enggak. Apa, keliling, Bu? Aja.
0: Oh, keliling juga.
2: Jadi keliling di pasar Binjai itu orang sudah tahu.
0: Jadi, oh, pasar Binjai sini?
2: Iya. jadi orang tahu. Nah, mulai anu tuh ulun lawas kada berjualan, mulai ada catering. Itu kan ulun wiuh, jadi ulun prioritaskan ke catering, soalnya ulun tuh kan ada kontrak di Inaprop. Jadi mau kada mau ulun harus itu.
0: Itu mulai sudah mulai ekonomi dalam bisnis sudah mulai bagus ya Bu ya?
2: Iya.
0: Kenapa saat itu akhirnya Ibu bisa memilih untuk pindah ke jalur catering? Apakah memang dari keliling tadi, kemudian Ibu ada menawarkan makanan ada, atau seperti apa?
2: Ada, di kelurahan itu, Mbak, anu ulun masukakan lah di anu lah, di catering lah ya. Oh, saya, kayak apa Bu, ulun urusakan ya, urus semuanya lawan ibu tuh yang di kelurahan. Akhirnya berkembang sampai kemana-mana. Jadi alhamdulillah sekarang nih lumayan lah.
0: Berkat usaha tadi ya Bu ya.
2: Iya.
0: Gak malu Bu saat itu keliling-keliling jualan kue Bu?
2: Kada. Awalnya kada, memang tekadnya tuh kayak apa yo, pingin membantu suami ya, karena pingin hidup layak juga.
0: Apakah memang saat itu hidup dalam posisi yang agak memprihatinkan atau seperti apa?
2: Iya. Masih numpang di rumah mintuha. Jadi nih ya ekonomi sangat sulit banget waktu itu. Alhamdulillah berjalannya waktu. Nah sekarang lumayan lah.
1: Berarti
2: lumayan tawaran banyak. Cuma kadang kalau tawaran banyak tuh ulun tenaga kerjanya enggak ada.
0: Siapa yang bantuin kalau sekarang Bu? Kalau misalnya banyak pesanan nih Bu.
2: Kalau biasanya kemenakan sama anak. Anak saya ini kan rajin cepet inya begawian. Jadi ulun yang mengolah, ini yang making.
1: Kerjasama ya.
0: Orang Jawa tuh ulet ya. Dan kerjasamanya bagus iya, gitu ya.
1: Anaknya berapa Bu?
2: Alhamdulillah seekong aja Mbak.
1: Satu ya. Berarti yang membantu packing.
2: Apalagi sekarang pakai Inaprop. Nah itu jadi kan transaksi pakai Inaprop kan beda sama lo. Dulu enggak pakai, lebih nyaman, tapi sekarang lebih transparan kalau pakai Inaprop.
1: Oke, itu waktu dulu-dulu keliling pernah nggak habis nggak Bu?
2: Pernah.
1: Itu dikemanain Bu kalau nggak habis Bu?
2: Ulun bagi-bagi.
1: Gitu.
2: Bagikan ke orang. Siapa aja yang ulun temui, ulun beriakan. Jadi kadang sampai sekarang pun kalau misalkan ada sisa, mending ulun beriakan daripada di
0: kada dibuang ya, mubazir ya, nggak boleh buang-buang makanannya.
2: Ya, apalagi kalau misalkan risoles, kayak sejenis arem-arem, lemper, pais, itu kan nggak bisa diawetkan.
0: Betul.
2: Tapi kalau bolu-bolu sejenis itu kawak 2 hari 3 hari masih nyaman.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau biasanya 2 hari itu sudah ulun beriakan aja. Soalnya ulun jaga kualitasnya.
0: Betul sekali.
2: Iya.
1: Iya betul-betul. Tapi kadang, berarti ini bahan-bahannya premium ya Bu ya?
2: Iya.
1: Soalnya ulun pernah menemui ini waktu belum ke Banjarmasin ya, waktu masih di Pulau Jawa tuh. Ada yang paginya masih enak, siangnya udah gak enak gitu Bu.
2: Makanya ulun menjaga benar. Jadi makanya kalau misalkan kayak sekiranya yang dalamnya itu basah, basah benar, ulun mengolahnya tuh sekira orang sampai malam kawak kayak itu. Nah, kadang kayak ada risoles itu dibikin malam. Nah di freezer dulu. Mohon ulun kada mau. Jadi subuh itu juga isinya semuanya
0: goreng semua,
2: goreng
0: jadi satu.
2: Iya. Terus sampai malam gak apa-apa. Kalau misalkan kayak pesanan catering, saya tanya Bu kapan nano ini rapatnya. Misalkan siang, ulun bikinnya harus pagi lah sekitar jam tujuan. Oh iya kah, kalau misalkan kayak sayur, jadi mendadak kayak itu, jadi kada basi, kada basi.
1: Iya ya, oh berarti risolnya itu benar-benar dibikin, nggak yang diinepin dulu ya Bu ya?
2: Enggak.
1: Nah ada, mungkin kita berbicara ini yang di depan nih ada apa aja sih Bu? Yang untuk kue-kuenya ini?
0: Yang kue kotakan dulu deh, kita mau kue kotakan nih.
1: Kue kotakan dulu.
0: Itu kisarannya dari berapa Ibu jualnya?
2: Tergantung persenan. Ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000.
0: Kalau yang di depan ini yang berapa ribu Bu?
2: Ini 10.000.
0: Sepuluh ribu.
2: Iya.
0: Tadi kita ngerasa kayak banyak banget ya Anissa ya.
1: Iya benar.
0: Risol udah gede ya.
2: Iya.
0: Itu isinya ada apa aja Bu? Ada risol.
2: Risol.
0: Habis itu ada
2: kue sus sama bolu kukus.
0: Bolu kukus tiga iya. Itu 10.000 iya. Dengan air minumnya.
2: Iya.
0: Gede banget ya kue kukusnya.
1: Itu cantik lagi ya kan.
0: Buat semua sendiri Bu?
2: Iya.
0: Semuanya sendiri. Ini. Tapi kalau untuk kuenya sendiri apa boleh request Bu? Misalnya boleh. Saya mau ini gitu.
2: Boleh. Biasanya ya biasanya request. Mbak, kalau misalkan kan di Puskesmas tuh ada kelas balita, ada kelas ibu hamil. Jadi kalau kelas kecil anu Mbak minta donat. Ya. Terus kalau biasanya Mbak jangan pakai anu, pakai yang ini yang manis-manis ya. Soalnya balita yang makan.
0: Iya, betul.
2: Jadi kayak agar-agar, puding gitu. Biasanya kalau orang tua terserah aja Mbak apa aja gitu. Kayak arem-arem kah atau roti goreng.
0: Aduh, saya arem-arem itu sukanya makan pakai mie 5 kuit soto Banjar. Benar nanti harus coba tuh.
1: Iya. Berarti ini spesialis wadai Jawa ya Bu ya?
2: Iya, iya.
1: Kan ada mungkin ada beberapa bahan yang ada di Jawa mungkin di sini enggak ada gitu ya Bu ya. Ada enggak Bu kayak gitu Bu?
2: Enggak ada tuh.
1: Ada semua ya?
2: Ada semua. Dulu tuh anu rasanya kacang hijau yang berkupas tuh, tapi sekarang ada.
0: Sudah ada ya.
2: Bikin onde-onde.
0: Oh, dulu bikin onde-onde.
2: Iya. Tapi kalau onde-onde di sini kan kacang hijau yang itu ya, yang berkulit. Kalau saya enggak, yang kada berkulit tuh.
0: Oh, ada bersih ya Bu ya.
2: Iya, sudah bersih. Rasanya memang beda nyamanan itu. Onde-onde.
0: Paling mahal berapa kalau kue kotakan?
2: Paling mahal 15.000.
0: 15.000. Itu isinya udah apa aja, Bu? Kalau gambaran isi kotakan 15.000.
2: 15.000 tuh teh kotak, wadahnya 3.
0: Wadahnya juga 3.
2: Mungkin ada tambahan gulaan.
0: Kacang ada enggak, Bu? Kan misalnya dia nerusin kacang ya.
2: Bisa. Bisa. Kadang orang request emping bisa juga, kacang bisa juga gitu.
1: Bisa disesuaiin
0: sama request ya.
2: Iya, sama pesanan. Jadi kalau misalkan anggapnya 4 macam lah kalau 15.000 tuh.
0: Oke, kita bedah satu-satu dari kuenya dulu.
2: Iya.
0: Yang Ibu tawarkan kue apa aja?
2: Yang saya tawarkan. Bolu kukus, kue sus, brownies, itu ada, sama risoles. Risolesnya itu kadang, sekarang ya mulai ngetren Mbak, risolesnya yang mayo atau mentai gitu. Nah, mentainya saya bikin sendiri. Kalau misalkan menukar tuh orang benar.
0: Rogut pernah bikin nggak Bu?
2: Pernah.
0: Isi rogut juga pernah ya Bu ya.
2: Iya rogut. Rogut itu kan pakai susu.
0: Betul. Yang fresh milk itu enak banget itu Anissa.
2: Jadi tergantung requestan orang Mbak mintanya. Tapi kebanyakan Mbak mentai sama anu ya, ya sama mayo ya.
1: Oh berarti isiannya juga bisa di
2: request. Bisa.
1: Kalau sosis solo Bu bisa Bu?
2: Bisa. Oh. Tadi nak bikin sosis solo.
0: Dari kemarin kok bahasnya sosis solo. Aku penasaran kayak gimana sih bentuknya.
1: Enak banget.
2: Enak. Enak. Kalau tadi nak bikin soalnya nah kebanyakan tuh anak semapen tuh yang ngancarkan loh pesen tuh sosis
0: solo. Oh kayak solo. Ini ya kayak apa sih kayak bukan risol apa sih satunya
2: lumpia
0: kayak lumpia ya
1: Tapi kulit risol dia ya Bu ya.
2: Tapi kalau saya pakai susu Mbak. Jadi rasanya tuh apa yuk pakai susu pakai santan
1: creamy
2: ya. Ya
0: saya udah berapa kali ke Solo kok nggak pernah nyoba.
1: Namanya aja kayak namanya sosis padahal bukan sosis.
0: Iya, makanya dari kemarin kan Anissa sama Mbak Rinda juga bahas itu kan.
1: Iya benar. Kapan-kapan. Nah kalau orang mau beli satuan misalnya Bu ya, mau bebas memilih, ada lapaknya nggak sih Bu?
2: Oh saya nitip.
1: Oh nitip.
2: Nitip di warung ayah.
0: Warung ayah?
2: Iya.
0: Di mana itu Bu?
2: Jalan Pekapuran Raya.
0: Pekapuran Raya sebelah sini ya Bu?
2: Iya. Itu pagi yang warung wadah yang paling banyak di situ.
0: Ibu masih nitipin di situ juga?
2: Masih. Jadi kalau misalkan ulun pesanan banyak, dia enggak nitip. Mungkin sisa-sisa catering aja yang ditipakan. Di situ tuh aduh kayak kurang wadahnya. Kadang orang menyambati, "Mbak, anu mana orang yang berjualan tuh?" wadah nyaman mana aja gitu.
0: Tadi panggilannya ibu siapa sama sama pelanggan? Hah? Dipanggilnya
1: bule,
0: siapa
1: bule
0: tadi?
1: Bule Jawa.
0: Bule Jawa ya, Bu.
2: Iya. Kadang itu, "Mbak, aku kangen loh ya. Anu kapan berjualan di pasar?" ya kayak gitu. "Mbak, anu kangen wadahnya aja. Jalur nukar aja di anu di warung ayah ulun nitip di situ." Yeah. Ya. "Kenapa kada berjajah lagi?" ya kayak itu.
0: Harus harus naik tingkat dong, masih ibu jajah terus.
1: Warung ayah tuh patokannya di mana sih? Kan Pekapuran.
0: Pekapuran, ini Pekapuran laut sebelah sini ya, Bu?
2: Iya.
0: Berarti sebelah sana ya, Bu ya?
2: Sebelah situ.
0: Anissa, nanti kamu lewat gelanggang kan?
2: Iya.
0: Ada jembatan.
1: Iya.
2: Belok kiri.
0: Putar belok kiri.
2: Iya, belok kiri.
0: Belok kiri langsung, lurus saja.
2: Iya.
1: Oke, oke.
2: Itu kalau pagi subuh tuh ada warung.
0: Oh, yang ayah Dandi itu ya, Bu? Ayah siapa sih?
2: Warung ayah yang dulu jualan ayam goreng.
0: Yang depan jembatan bukan?
2: Jembatan halus rasanya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya, namanya sekarang ada pelangnya.
2: Iya.
0: Ayah ayah Dandi ayah apa gitu.
2: Iya, iya.
0: Ada Anissa dia baru bikin pelang.
2: Itu.
0: Aku bisa nembus lewat situ kalau beli makan.
2: Itu rame banget.
0: Iya benar itu yang rame banget. Oh, berarti ibu di situ. Dekat Anissa kalau dari sini paling sekitar 100 meter masuknya.
1: Oh, deket banget ya. Bolehlah.
0: Dari warung SpongeBob.
1: Tapi pagi ya?
2: Pagi.
1: Pagi dari warung SpongeBob.
0: Masuk dikit aja 100 meter.
1: Oh,
0: enggak jauh. Dekat aja.
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Pagi subuh tuh ramai benar. Di situ tuh wadah berapa pun bisa lundu bikin sampai 300 biji.
0: Wow. Wow. Saya biasa di situ beli mie habang sama kepala ayam.
2: Oh iya.
1: di warung Abah itu.
0: Iya, namanya Ayah Dandi atau ayah apa gitu, lupa. Aku baru baru kemarin lewat situ. Ada dia baru bikin kayak banner gitu, bagus. Berarti ibu taruh di situ ya, Bu ya? Apa aja di taruh?
2: Situ mulai bolu kukus, pai buah, sus.
0: Oh, pai juga ada.
2: Iya. Terus brownies, bolu gulung, bolu rainbow. Banyak macam.
0: Lengkap ya, Bu ya?
2: Iya, kelemben.
1: Aduh, banyak banget.
0: Sampai sekarang berarti Bu masih jarang tidur malam atau gimana, Bu?
2: Iya.
0: Udah berpuluh-puluh tahun.
2: Nggih. Iya, cuma makanya kalau siang guring kena sore ke pasar. Kalau malam kena kadang ke apa toko bahan wadah.
0: Bahan wadah
2: bang. Ya, ya. Itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kelelawar ya, Bu?
1: maksudnya gini loh. Maksudnya ulun nih kalau kada guring semalaman aja pusing.
0: Pusing,
1: pusing banget. Apalagi ibu ya.
2: Tapi ibu sudah terbiasa, Mbak.
1: Sudah terbiasa ya.
2: Iya. Terbiasa.
0: Tapi tetap sehat aja kan, Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, Bu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, biasanya yang paling disukain, yang paling best seller yang mana nih, Bu?
2: Bolu kukus.
1: Bolu kukus.
2: Iya.
0: Merekah banget ya itu.
1: Iya, iya, warnanya cantik ya.
0: Iya kan?
1: Bisa request warna juga, Bu?
2: Bisa.
1: Oh, iya.
2: Ada kadang yang minta, "Mbak, kayak semangka tuh, Mbak."
0: Oh, dibikin totol-totol iya, gitu. Iya, oh, iya.
2: Itu totol-totolnya kan mesis tuh.
0: Iya, mesis.
2: "Mbak, bikin akan kayak semangka ya." Bisa-bisa ya. Kadang tuh majelis, apa anu, apalagi orang Madura. Orang Madura tuh sekali pesen bisa 1000. Jadi misalkan 4 macam tuh 250 misalkan bolu kukus.
0: Buat acara apa, bisa kawinan mereka?
2: Enggak, acara selamatan.
0: Oh, gitu.
2: Biasanya kalau selamatan kematian, panggilan itu mesti pakai wadah yang nyaman-nyaman, kayak lapis Surabaya, bolu gulung.
0: Itu enak banget kalau lapis Surabaya.
1: Benar, lapis-lapisan pokoknya enak gitu ya.
0: Apa enggak rugi, Bu? Maksudnya kayak ibu jual lapis Surabaya aja kan udah mahal gitu loh bahannya. Enggak rugi ibu jual segitu gitu?
2: Enggak. Masih ada ujungannya.
0: Masih ada ujungannya, iya, walaupun sedikit ya, Bu.
2: Tinggi. Tapi mendingan lu masih apa nih? Mending nyaman, banyak pelanggannya.
0: Betul.
2: Daripada larang. Kada anu lagi.
1: Kayaknya konsep berjualan itu, berdagang itu kayaknya tuh walaupun dapat sedikit tapi berkah gitu ya.
2: Iya,
1: ngalir
2: iya
1: terus ya, Bu.
0: Dan
1: iya
0: banyak kan ininya, maksudnya kuantitinya banyak gitu.
1: Iya, oke. Okay. Sepertinya ada yang bergabung ya? Okay. Kita terima dulu di WhatsApp.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan, Nisa, dan Bule Jawa ya.
1: Iya, iya. Bule Weni.
2: Oke.
3: Bu Weni.
0: Pak Amrullah ini, Bu Weni.
3: Beruntung jaya saya. Saya, Bu, ini sharing dulu ya. Saya juga suka bikin kue. Pisang. Pisang coklat, lun lumpia sosis, kemudian martabak mini, lumpia sayur, itu salah satu saya karena mau bikin gitu. Cuma saya nggak usaha besar gitu. Artinya mengisi waktuan juga. Nisa, misalnya sama ibu saya, ibu bikin macam-macam itu, nah membayangkan repotnya. Bener loh, sampai saya sendiri yang bikin segitu aja kadang-kadang aduh uyuhnya. Jadi gini, saya pesan, ibu tidurnya harus cukup ya.
2: Terima kasih.
0: Perhatian banget ya.
2: Terima kasih Pak.
3: Masuk rumah sakit besar biaya.
2: Iya Pak.
3: Itu ya. Kemudian jangan lupa berkah itu ada zakatnya. Termasuk tadi membagi, memberi ke orang. Saya sedekah juga begitu ya. Kalau saya memberikan itu salah satu zakat kita. Jadi sukses saja terus Bu.
2: Amin. Terima kasih Pak.
3: Saya tanya ada sudah di medsos kah gitu Anwar?
0: Sudah punya medsos ya Bu katanya?
2: Enggak.
0: Belum ya Bu ya?
2: Enggak. Memang kadang.
0: Memang enggak.
2: Enggak mau bikin.
0: Oh enggak mau bikin.
2: Iya. Soalnya kalau medsos tuh kena pesanan banyak banget.
0: Iya.
2: Orang yang enggak sanggup.
3: Melayani sekolah atau puskesmas atau kelurahan aja udah banyak gitu.
2: Enggih Pak, enggih itu.
3: Terima kasih
2: banyak
0: ya. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatian benar Pak Amrullah ini lagi. Tidurnya harus cukup gitu ya.
0: Jadi kalau ibu udah tidur tuh bapak enggak boleh ganggu, anak enggak boleh ganggu ya, Bu.
2: Alhamdulillah ya.
0: Mereka paham ya, Bu.
2: Paham aja. Nah, ya tahun ini suami saya meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Iya. Jadi ya saya yang nanggung.
0: Baru berapa bulan berarti Bu?
2: 7 bulanan.
0: Oh 7 bulan. Oh. 2025 ya Bu ya.
2: Iya.
0: Bapak sakit, mohon maaf.
2: Enggak sakit. Sakit. Iya tuh. Jadi enggak ada yang bantu. Makanya kalau ada pesanan banyak kayak nasi kotak. Ada tuh tawaran loh 200 mbak ya, belum pada sanggup. Belum paling sanggup 100 kotak. Itu pun kalau imbe-imbe antara puskesmas satu ke puskesmas lain tuh, mengantarnya saya, masaknya saya. Jadi Bu, kalau misalkan anu enggak, kami tetap sama mbak aja kayak itu.
0: Anak berarti baru lulus sekolah Bu?
2: Iya.
0: Karena satu ini sama putri ya.
2: Iya.

0: berapa kali mencoba. Mm-hmm. Jadi apa ya? Kada gesit kayak gitu. Nah.
1: Ini ada gesit.
2: Ini gesit.
1: Operator kita.
2: Iya ya. Jadi apa kayak kurang iya, gesit gitu ya, Bu ya.
1: Ibu berarti ibu tuh pengennya punya karyawan tuh yang cekatan, iya, cepat gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Iya, kadang
1: sakset gitu ya, Bu ya.
0: Ya kayak maaf aja lah, kayak anak ulun lah. Mm-hmm. Itu kan cepat loh inya making plak kayak itu. Mm-hmm. Jadi anu inya bisa cepat kayak itu nah. Mm-hmm. Jadi pesanan tuh pokoknya wadinya sudah ulun anu bungkus semuanya.
2: Mm-hmm. Oke.
1: Ada ini komentar yang masuk okay. Dari Bintangku 9. Luar biasa ibu, keren banget perjalanan usahanya sampai titik ini, patut dicontoh sama ibu-ibu lain pejuang rupiah. Gimana Bu supaya tetap semangat berusaha seperti ibu? Salut untuk ibu. Jempol.
2: Nah, dia yang sulit itu mempertahankan semangat konsistensinya.
1: Gimana Bu?
0: Itu karena anak.
2: Motivasinya anak ya Bu.
0: Iya. Iya, itu motivasinya anak. Ya, apalagi sekarang enggak ada suami. Mm-hmm. Ya itu tanggungan
1: sendiri
0: Bu, ya.
2: Oke, berarti berarti anak ini mau melanjutkan di mana nih, Bu?
0: Kuliah
2: di
1: Dia mau bidang apa?
0: Di bidang bisnis.
1: Oh, bidang bisnis.
2: Cocok ya.
0: Iya.
1: Karena mungkin ingin membersamai ibunya ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sebenarnya tuh kayak apa ya? Kan anu mah aja. Kayak apa, kayak usahanya tuh diano dikelola no dikelola lebih bagus lagi.
1: Betul.
0: Apa berjualan toko wadah
1: betul.
0: Ya kena aja ini masih ada kontrak dengan pemerintah. Jadi mending ini aja
1: difokuskan di sini dulu ya Bu ya,
0: difokuskan itu. Padahal itu menghutangi loh Mas.
1: Berapa bulan baru bayar ya Bu?
0: Iya. Jadi nih 3 puskesmas, 2 kelurahan. Itu kadang kalau ada instansi kayak apa PDAM kayak ya ketok tular, ulun kada tahu juga. Nah, Mbak, ulun dapat ini Mbak aja. Kawaka pesen nasi, pesen snack box bisa ya. Jadi tanpa inaprop Mbak aja. Bisa aja. Jadi instansi-instansi itu melalui ketok tular.
1: Tapi biasanya paling cepat berapa bulan, Bu? Pembayaran keluar.
0: 2 bulan. Tinggi. Paling lewat 3 bulan sampai 4 bulan.
1: Tapi lancar semua.
0: Alhamdulillah
1: lancar ya Bu. Tapi mau enggak mau harus modal lebih banyak lagi ya jadinya ya.
0: Itu likalikunya dulu aduh. Ambil kur. Berapa kali dia ambil kur tuh? Sampai jadi sampai tukang banknya sudah hafal.
1: Tapi alhamdulillah lancar aja ya Bu ya.
0: Lancar. Makanya kalau misalkan anu Mas ya, alhamdulillah modalnya tuh misalkan ini ada belum dibayar loh. Oh, ada pesanan nasi kotak berapa ratus kayak itu. Kepada anu Segin Selamatan kah? Segin Miratan. Alhamdulillah tuh.
2: Oke. Nah, mungkin sekarang kita ke nasi kotaknya ya.
1: Iya, kita bedah nasinya.
2: Iya, kita bedah nasinya. Nah, ini ada nasi dengan ayam.
0: Iya.
2: Dengan buah. Ini harganya berapa ini, Bu?
0: Kalau ini
1: tolong di zoom.
0: Harganya.
1: Nah.
2: Kayaknya ayamnya besar juga ini ya, Wan ya?
1: Iya, itu aku tadi berat pegang semangkanya.
2: ada ininya juga nih, apa?
0: Apa?
2: Apa itu, Bu? Yang kecil telur ya?
0: Telur.
2: Ada sayur juga.
0: Iya. Hari ini tuh bertepatan dengan kelas ibu hamil. Puskesmas Banjar Indah.
1: Oke, okay, berarti isinya ada semangka, ada ayam dulu, nasi, lauknya ada 2 berarti ada sama telur ya Bu ya. Itu osengan apa Bu?
0: Lain oseng.
2: Kecambah ya itu.
0: Kecambah.
1: Oh kecambah.
0: Hari ini nasi pecel.
1: Oh nasi pecel.
2: Oh, nasi
0: orangnya request nasi pecel.
1: Ada kerupuk.
0: Ya.
1: Sama semangkanya. Tebel
2: semangkanya
1: banget.
2: Besar banget. Makanya. Ini berapa Ibu harganya Ibu?
0: Oh ini 30.
2: 30.000 tapi udah sebanyak
1: masih,
2: ini.
1: Masih termasuk murah.
0: Iya kau Mas.
2: Coba kalau kita beli di luar belum tentu dapat semangka sebesar ini. Iya. Ayamnya ayam goreng.
0: Iya. Ayamnya tuh bisa request, bisa ayam goreng, bisa ayam gulai. Kalau orang Jawa ngarannya bumbu rujak. Biasanya nasi kotak tuh kebanyakan ulun nih masak masakan Jawa. Jarang masakan sini.

0: Berarti kalau masakan apa aja Bu menunya?
1: Menunya. Kadang bisa tongseng.
2: Tongseng enak banget.
0: Bikin ngiler dah.
1: Kalau orang daging, tapi kebanyakan sini enggak mau daging. Mbak ayam aja atau ikan kayak itu. Biasanya kayak itu. Jarang yang mau, kecuali kalau Bu bosen ya pakai daging tongseng ya atau cobain tongseng ya. Oh gimana Mbak, saya nggak tahu ya. Soalnya kan tongseng itu masakan Jawa. Jadi betul. Kebanyakan orang mau aja.
0: Jadi memang spesialisasi Ibu masakan Jawa.
1: Iya.
0: Kebanyakan. Tapi berasnya beras apa?
1: Berasnya campuran.
0: Oh campuran.
1: Iya.
0: Banjar sama Jawa.
1: Iya. Kalau misalkan endak Banjar aja, apa nih nggak bisa lengket? Banyak yang komplain, Mbak, nasinya karau ya. Jadi mau anu dicampuri sama beras Jawa, tapi yang bagus.
2: Betul.
1: Iya, jadi kelihatan nyaman.
2: Itulah dimakan. Yang bikin pelanggan balik lagi.
0: Betul.
2: Balik lagi gitu ya. Bahkan meluas dari mulut ke mulut ya.
0: Sampai sekarang udah punya kolega ya Bu ya, rekanan
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
2: Ada impian untuk bangun toko sendiri gak sih Bu, lapak sendiri Bu?
1: Pengen. Pengen banget.
2: Mudah-mudahan bisa lah ya.
0: Iya. Amin amin.
1: Amin amin.
0: Tapi kalau harga kotak kan dari berapa sampai berapa?
1: 15.000.
0: Kotak kan juga dari
1: iya,
0: 15.
1: Iya, 15, 20, 25.
0: Paling mahal?
1: Paling mahal
0: untuk nasi kotaknya?
1: 40.000.
0: 40.000. Kalau 40.000 tuh apa lauknya Bu? Atau isinya?
1: Biasanya ayam sama daging.
0: Oh, ayam sama daging.
1: Iya, pakai teh kotak. Jadi kalau misalkan mau teh kotak ya akuanya, Bu mau akua yang besar yang tanggung tuh bisa. Nah,
0: itu. Tapi jadi, Ibu belum punya label sendiri ya atau bagaimana?
2: Brandnya gitu ya?
1: Ada sebenarnya. Dari dinas kesehatan tuh harusnya pakai brand Bu aja. Yaitu brandnya Dapur Weni, cuma lu kalau pakai stikernya.
2: Nah nanti
0: belum
2: anaknya,
0: bikin atau
1: iya belum bikin
2: anak Sidin kan lagi nanti belajar bisnis nanti dikembangkan lagi seperti itu ya Bu ya. Karena stiker tuh penting ya Wan ya.
0: Betul. Berarti belum punya logo sendiri Bu?
1: Belum.
0: Nanti saya bantu bikinin. Karena beberapa UMKM di sini kemarin juga aku bantuin Anissa bikin logonya dan alhamdulillah istilahnya brandingnya lebih bagus.
2: Iya,
0: bener, begitu.
2: Benar, benar. Identitas itu penting ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul banget.
1: Okay. Kadang tuh yang misalkan dapat nasi kotak atau apa. Bu ya. Di mana ini ya? Kok kada ada anunya?
0: Kan enggak ada alamatnya.
1: Iya,
0: nah
1: ini ya. Kada ada nomor teleponnya.
0: Iya.
1: Jadi minta pihak yang kayak itu ya. Ada apa nih kayaknya? Ulun nih kayak apa yo?
0: Karena sekarang pun ibu sendiri ya,
1: iya.
0: Anak juga lagi siap-siap mau kuliah juga ya.
1: Jadi kalau misalkan banyak pesanan tuh, makanya ulun di sosmed tuh nggak busy, Instagram kadada, apa-apa kadada. Jadi biar aja mengalir begitu saja. Soalnya kalau misalkan banyak yang pesen, tenaganya
0: betul.
1: Lagi.
0: Betul. Tapi setidaknya ada identitas ya.
1: Iya.
0: Dengan logo itu betul, begitu ditempel betul. Di situ kan orang jadi tahu. Oh ini di sini nih tempat belinya gitu.
2: Tapi selain kerjasama dengan pemerintah gitu ya Bu ya, kita. Yeah. Kalau mau pesen bisa di mana Bu?
0: Ada kontaknya
2: nggak? Masih menerima
0: Bu?
2: Pesanan nggak di
0: mana? Ya apakah Ibu masih menerima pesanan orang-orang umum atau lebih ke fokus ke pemerintah aja?
1: Rasanya ini lebih fokus ke pemerintahan.
2: Okay.
1: Iya, soalnya bulan inilah mulai bulan ini penuh.
0: Padet ya Bu?
1: Iya.
2: Jadi mungkin wadai-wadai.
0: Gak bisa nyempil-nyempil kayak 10 kotak gitu Bu. Tawar ya.
1: Kadang itu apa ya? Kadang tuh terimbai-imbai mas. Jadi fokus mas ini, fokus ini terimbai semua kegiatan. Kayak misalkan yang sekarang itu kelas ibu hamil atau kelas berita. Nah itu terimbai. Ulun yang bingung gitu. Jadi bagi waktunya, mana masakannya macam-macam, wadainya, requestnya juga.
2: Iya itu.
1: Kalau balita kan harus ada susunya, puding, pokoknya ya nyaman-nyaman lah.
0: Ini MBG-nya benar-benar makanan bergizi gratis ini. Karena yang dapat kan gratis.
2: Iya.
0: Harusnya ini dicontoh nih ya sama dapur-dapur SPPG nih.
2: Betul. Ya, bergizi lagi banyak porsinya.
0: Tapi Bu, di ini kan istilahnya sudah ada di bukan puncak juga ya, tapi sudah mulai stabil begitu ya Bu ya. pernah ngerasa capek gak sih Bu pengen selesai begitu?
1: Pernah.
0: Saat kapan Bu?
2: Di titik seperti apa itu Bu?
1: Di titik seseorang yang ya kayak anak. Anaknya saya kan dua, meninggal satu.
2: Innalillahi.
1: Nah kakaknya yang ini. Nah itu tuh apa ya?
0: Saat
1: terpuruknya itu. Tapi melihat anak yang satunya itu.
0: Berarti sempat pengen nyerah saat itu Bu?
1: Iya. Pengen nyerah. Pengen gak anu lagi, pengen gak usaha lagi. Tapi anak yang bikin semangat.
0: Jadi itu yang bikin bangkit lagi saat itu.
1: Iya.
2: Luar biasa ya perjuangannya ya Wan ya.
0: Dek tolong dek.
2: Oke. Mungkin langsung tak perempat ada yang mau itunya, bertanya dek. Lagi ya silahkan ya. Atau mau sharing-sharing karena istirahat itu penting sekali ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Masa COVID?
2: COVID
1: iya.
0: Jadi meninggal pada saat COVID?
1: Iya. Kakaknya itu.
0: Umur berapa Bu? Mohon maaf.
1: 16
0: tahun.
1: Inggih.
2: Sudah SMA cukup besar ya.
1: Iya. Kelas 2 SMA 7.
0: Laki-laki Bu? Oh, perempuan juga.
1: Iya, cewek. Ceweknya dulu SMA 7.
0: Jadi Ibu benar-benar saat itu istirahat dulu di masa COVID.
1: Iya.
0: Enggak usaha.
1: Kami kena COVID juga. Jadi istirahat total. Sudah istirahat. Kita diasingkan.
0: Sempat sampai diasingkan.
1: Iya. Diasingkan dari keluarga semuanya lah. Sampai ya itu.
0: Jadi saat itu Ibu tinggal di mana kalau misalnya sampai diasingkan begitu?
1: Tinggal di rumah kami, cuma nggak boleh kemana-mana. Jadi ada itu yang mengantarin sayur, iwak, nganterin di rumah tuh selama berapa ya 2 minggu. Nah kami ada jadwal swab, itu masa-masa COVID itu masa-masa terpuruk
2: ya.
1: Iya.
0: Tapi maksudnya saat itu sempat anak tidak dikuburkan secara COVID atau bagaimana Bu?
1: Secara COVID.
0: Jadi itu yang bikin Ibu sakit hati
1: iya,
0: ya Bu ya?
1: Iya. Meninggalnya tuh di Rumah Sakit Sultan Suriansah. Iya. Apa Mas lah? Gak bisa.
0: Paham. Karena teman saya juga itu 5 orang Bu. Jadi kuburannya itu kayak berjejer 5.
1: Iya.
0: Dan gak bisa ketemu ya Bu ya?
1: Enggak, gak bisa. Tuh.
0: Ibu mulai bangkit setelah COVID?
1: Iya. Anak yang mana? Mah, jangan kayak ini, Mah.
0: Berarti Ibu saat itu benar-benar sangat terpuruk, Bu?
1: Iya.
0: Sampai anak yang, ayo Mah bangun lagi.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Anak yang lakian ini. Sampai sekarang.
0: Dan sekarang dia yang jagain Ibu ya?
1: Iya.
0: Istilahnya jadi laki-laki yang menjaga Ibu saat ini.
1: Alhamdulillah, Mas.
0: Apa yang Ibu harapkan untuk anak Ibu ke depannya?
1: Semoga anak lu sukses.
2: Amin.
1: Itu Bang.
0: Ibu juga sehat-sehat biar usahanya tetap jalan.
1: Amin.
0: Apalagi anaknya juga kan sudah mulai mengusahakan ya. Dia mau kuliah jurusan ekonomi bisnis supaya bisa bantuin Ibu.
1: Oke.
0: Ini inspirasi yang sangat luar biasa
2: ya.
0: Betul.
2: Apalagi kehilangan anak itu, waduh itu sakit sekali betul. Ya, pasti ya. Oke. Mungkin
0: apa nih harapan Ibu nih?
2: Harapan
0: terakhir
2: Ibu kedepannya nih Bu?
0: Untuk usaha Ibu sendiri.
1: Harapan saya mudahan yang bekerja sama dengan saya itu selalu amanah.
0: Amin.
1: Dan tetap mempercayakan semuanya ke dapur Weni.
2: Iya, pasti kalau jualannya amanah,
0: betul.
2: Mempertahankan kualitas, pasti akan terus berkembang ke depannya ya, Wan.
1: Alhamdulillah.
2: Sukses terus Ibu.
0: Sehat-sehat, nanti kita ketemu lagi dari kesempatan.
1: Terima kasih
0: udah mau mampir ke perempat, berbagi cerita. Supaya ini pun juga bisa jadi apa ya, jadi satu motivasi nih untuk para ibu-ibu di luar sana di tengah zaman yang sudah semakin susah sekarang.
2: Tidak stabil. Susah bisa dibilang susah sih memang.
1: Apalagi kita itu ibu rumah tangga Mas.
0: Betul.
1: Semuanya naik. Bahan naik. Anggap aja lah 100.000 tuh dipecah sehari.
0: Betul. Nah kalau Ibu sekarang seperti apa nih Bu? Terakhir sebelum kita tutup. Ini kan bahan kebutuhan semakin naik ya, ya Bu ya, ya. Okay. Untuk catering sendiri bagaimana Ibu? Apakah juga harus menaikkan harga?
1: Enggak, tetap aja.
0: Tapi gimana dengan keuntungan Ibu?
1: Kada apa-apa Mas, ya. Keuntungan tuh kada banyak tapi berkah. Tapi banyak pelanggan.
0: Alhamdulillah ya.
2: Iya,
0: tapi tetap di harga yang sama berarti ya Bu ya. Tanpa mengurangi kualitas.
1: Ya, kualitasnya. Tapi masa sekarang nih ayam murah. Ayam murah. Jadi kalau ayam murah masa tetap tambah ulun besari ayamnya. Kayak itu
2: kayak bonus gitu
1: ya. Iya, kayak bonus. Jadi kalau misalkan ayam larang ya, Bu, maaf ya ulun keciri sedikit, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Mbak, kami tahu.
0: Tapi ya, harga tetap tidak berubah tetap, ya.
1: Nggih, ada berubah.
0: Nah, itulah Anissa jualan sambil bersedekah. Ya. Jadinya ya, berkah gitu ya.
2: Jadi berkah. Oke. Terima kasih banyak Bu Eni.
1: Sama-sama.
2: Semakin sukses ke depannya.
0: Amin ya Allah.
2: Iya, itu dia ya perbincangan kita bersama Ibu Eni ya, sosok ibu owner dapur Eni yang sangat inspiratif ya Wan ya.
0: Betul. Maaf Ibu, saya bikin nangis di akhir perjumpaan. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi semangat juga untuk semua orang yang sedang berjuang untuk mengusahakan keluarganya ya.
2: Iya, oke.
0: Oke, Anissa kita pamit.
2: Iya, kita pamit undur diri. Terima kasih banyak dan selamat perempat ya yang sudah menonton di YouTube ataupun di frekuensi ataupun di RRI Digital ya. Salah kata mohon maaf. Anissa dan Awan pamit ya, iya, untuk ruang WKM.
0: Ibu ini juga pamit.
1: Inge.
0: Kami berdua undur diri dulu. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, kami sampaikan kabar perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak lawan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut, 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Adapun 3 titik jalan berlubang Wayahini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menyampaikan pihaknya terus bergerak cepat untuk menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Menurut Sidin, laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama pada titik-titik yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Demikian kabar perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya. Thank you.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Bang Bang.
1: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Dan sana perempat saat kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian firman Allah yang artinya mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan senang perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Hari Laut Sedunia atau World Oceans Day diperingati Saban 8 Juni sebagai momentum global gagasan meningkatkan kesadaran akan pentingnya laut gagasan kehidupan manusia. Pada 2026, peringatan ini mengusung tema Reimagine, nang mengajak masyarakat dunia gagasan melihat kembali hubungan manusia dengan lautan lawan memperkuat upaya pelestariannya. Dilansir dari PBB, Hari Laut Sedunia bertujuan menginformasikan dampak aktivitas manusia terhadap lautan. Peringatan ini juga mendorong gerakan global gagasan mendukung pengelolaan laut nang berkelanjutan. Gagasan Hari Laut Sedunia pertama kali muncul pada 1992 dalam konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro. Usulan tersebut bertujuan merayakan samudra sebagai warisan bersama dunia sekaligus meningkatkan kesadaran akan peran penting laut dalam kehidupan manusia. Seiring waktu, kebutuhan gagasan melindungi ekosistem laut semakin mendesak dan karena itu Majelis Umum PBB melalui resolusi 63/111 pada 5 Desember 2008 secara resmi menetapkan 8 Juni sebagai Hari Laut Sedunia. Tema Reimagine pada Hari Laut Sedunia 2026 mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap lautan. Laut kada cuma sekedar ruang nang jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai sumber pangan, lawan penopang keseimbangan iklim nang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Demikian kabar perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Nah, setelah tadi kita selama 1 jam kita hadirkan lagu-lagunya saja di segmen Pusparagam Nusantara. Nah, untuk sesi selanjutnya nih masih di Pusparagam Nusantara, tapi kita sudah mulai untuk menghadirkan informasi sampai nanti jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Tentunya informasinya beragam dan sangat perompat ya, karena lagu-lagu yang menemani kita juga beragam. Spesial edisi lagu-lagu daerah Senusantara. Tentunya masih bersama Anissa dan juga Awan yang nanti akan bergabung juga bersama Anissa di sini. Dan kita lanjut dengarkan, ini selanjutnya ada lagu Bali, kemudian lagu Minang, dan dilanjut dengan lagu Batak. Tetap di Perompat Banjarmasin di Pusparagam Nusantara.

Dan Sanak Perompat, apa yang terjadi hari ini di dunia Dan Sanak Perompat mungkin banyak yang tidak tahu ya, dan kadang terlupakan begitu oleh kita apa yang menjadi concern untuk hari ini Dan Sanak Perompat. Nah, bagaimana dengan darah Anda? Apakah juga masih aman-aman aja, lancar-lancar aja? Dan karena emang beberapa saat ini tuh kita lagi dihebohkan dengan banyak pemberitaan kayak pocong, apa sih namanya, pocong yang itu, pocong yang bawa celurit ya, yang katanya ngetok-ngetok rumah warga, dan itu bahaya kalau dibukain pintu katanya, karena kayak maling berkedok pocong gitu Dan Sanak Perompat. Dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya juga nih yang datang dari berbagai daerah di dunia yang mungkin juga ini juga bisa berimbas dengan apa yang akan terjadi di Indonesia saat ini.

Berbicara masalah dunia hari ini dengan sanak perompet, di mana untuk dolar sudah tembus 18.181,39 rupiah dengan sanak perompet, di mana ini pun juga masih menjadi ketakutan oleh warga Indonesia dan dikeluhkan banyak orang karena memang segala kebutuhan pokok juga sudah semakin naik. Bahkan Indonesia tuh melemah dibandingkan negara-negara lain di Asia, di mana memang untuk Malaysia dan Singapura ini masih kuat, dan bahkan sampai hari ini saja untuk rupiah itu sudah tembus di 14.000 untuk satu dolar Singapuranya. Dimana kalau pertama kali dan sanak perompet saya tuh pertama kali saya tuh jalan-jalan ke Singapura gitu ya, itu di tahun 2013. Itu dolar Singapura tuh masih di angka 8.000, dan hanya berselang waktu kurang lebih sekitar 13 tahun dari itu dan sanak, di 2026 sekarang dolar Singapura tuh sudah tembus di angka 14.000. Bayangkan kalau dulu mungkin saya masih bisa makan enak gitu ya, dengan misalnya nih saya makan siang begitu ya, yang ada isinya nasi, terus kemudian ada bento-bentoan, ada kuah, ada ikan gitu ya, dan itu pun masih simple gitu. Saat itu saya makan di harga $20. Bayangkan $20 dulu tuh kalau dikalikan 8.000 aja tuh udah 160.000 ya. Apalagi kalau dikalikan dolar hari ini di harga makanan $20 dan sanak perompet, otomatis itu menjadi hampir Rp280.000. Sedrastis itu kenaikannya. Jadi itulah yang membuat akhirnya banyak orang-orang yang juga memilih untuk tidak bepergian ke luar negeri dulu, karena memang rupiah masih anjlok banget. Dan bahkan juga banyak orang-orang yang sekarang mulai memilih untuk menaikkan harga-harga jual mereka, karena memang bahan baku atau produk yang harus mereka beli dan mereka jual lagi itu juga mengalami kenaikan, apalagi bagi produk-produk yang impor dan sanak perompet. Nah, mudah-mudahan, kita berharap hal ini tidak lama terjadi di Indonesia dan dolar kembali pulih, di mana harga rupiah juga kembali naik begitu dan sanak perompet kembali menguat gitu ya, agar semua bisa kembali berjalan dengan lancar, di mana memang kita sudah mulai merasakan krisis itu dan sanak perompet di tengah gaji yang juga masih tidak mencukupi begitu, yang akhirnya juga akan berimbas banyak orang-orang yang akan melakukan aksi kriminal hanya untuk bisa bertahan hidup.

Nah, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Nah, dan senang berobat masih di Suara Budaya Banjar untuk siang hari ini. Cuaca di Kota Banjarmasin udah mulai mendung ya, mudah-mudahan nggak panas lagi sampai nanti sore. Dan sana pro 4, by the way, kita juga nanti akan informasiin soal perakiraan cuaca di apa namanya untuk wilayah Kalimantan Selatan dan juga untuk besok ya, dan sana pro 4, gimana nanti ini akan bisa menjadi acuan untuk dan sanak ya untuk beraktivitas di besok hari. Nah, dan sana pro 4, kita mau bahas sedikit nih soal yang kemarin viral, Ustazah Hasanah ya, yang dipukul saat berkendara. Dan ini mulai sudah dilakukan rekonstruksi pembunuhannya dan sanak pro 4. Kasus ini disertai pencurian dengan korban Ustazah Hasanah di Sungai Ulin saat itu. Dan ini mulai memasuki babak baru. Petugas kepolisian kembali melakukan rekonstruksi ulang di TKP dan area perkebunan Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru. Dari pantauan rekonstruksi ulang, kali ini berlangsung menghadirkan dua pelaku, yakni adalah Ahmad Sodikin dan juga Firman. Sementara itu korban Ustazah Hasanah pada saat rekonstruksi digantikan oleh orang lain dan boneka manekin. Selain petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru, rekonstruksi juga dihadir oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru, termasuk sejumlah keluarga korban dan sempat warga setempat juga yang hadir berbondong-bondong untuk melihat secara langsung proses rekonstruksi. Salah seorang warga, Hajah Rahmawati, mengaku menghadiri proses ini bersama rombongan yang mayoritas merupakan pihak keluarga korban dan sanak. Satu persatu adegan diperagakan oleh kedua pelaku sejak mereka merencanakan pembegalan di pondok tempat tinggal dan menunggu korban lewat di pinggir jalan menggunakan sepeda motor matic. Setelah adegan itu berlanjut dengan ketika korban Ustazah Hasanah dipukul oleh pelaku dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Hingga berita ini kami sampaikan, dan sana rekonstruksi ulang kasus ini masih juga berlangsung di sana.

0: Udah pada keren-keren banget nih Dasar 4 lagu-lagu daerah zaman sekarang ya Anissa.
1: Iya betul ya. Dulu kan kayaknya
0: membosankan ya.
1: Mungkin gitu-gitu aja ya stagnannya. Sekarang
0: kan
1: banyak banget versinya ya Awan. Bener. Ya.
0: Kayak sekarang aja nih lagu yang tadi kita dengerin tuh dia tuh 9 bahasa darinya Eka Gustiwana. Yang dimana tuh udah next level banget ya sekarang.
1: Iya.
0: Lagu-lagu daerah ya.
1: Iya keren banget.
0: Kayak lagu-lagu apa ya, kayak grande banget gitu ya.
1: Terus juga kan di remix, diapain itu ya. Keren-keren. Tapi emang Eka Gustiwana ini kan terkenal remix-remix yang
0: betul,
1: luar biasa kerennya ya.
0: Betul.
1: Medley dan lain-lainnya itu.
0: Bahkan dari apa, dari head speed orang aja itu bisa dijadiin lagu.
1: Oh iya lagi.
0: Tapi emang kreatif ya anak-anak muda zaman sekarang ya.
1: Banget banget ya. Terus juga kan sekarang udah ada AI ya kan.
0: Betul.
1: Bisa berkreasi dengan AI kan.
0: Betul. Kamu udah bikin lagu sama AI?
1: Belum bisa.
0: Oh, belum ya?
1: Kayaknya nih Awan nih kan udah beberapa kali kan.
0: Iya udah dibikin lagu. Lagu theme songnya. Theme song lagi apa sih, soundtracknya ini. Kok soundtrack sih, apa sih,
1: jingle,
0: back soundnya ini.
1: Oh.
0: Backsoundnya Ayo Goyang.
1: Oh iya iya itu Ayo Goyang.
0: Nah itu aku bikin.
1: Terus
0: kemarin
1: juga yang pergantian yang sebelum Habar itu kan.
0: Iya jeda juga aku yang bikin
1: gitu.
0: Bikin dong. Tapi seru loh kalau sudah sekali bikin tuh kayak ketagihan gitu.
1: Itu promnya susah gak sih?
0: Enggak susah kok. Kamu tinggal masukin aja. Misalnya nih kamu udah punya lirik kan. Kamu tinggal, kamu mau nuansa apa nih kira-kira?
1: Nuansa yang misalnya kayak lagu-lagu K-pop yang cheerful.
0: Oh gitu, jadi kamu tulis aja nanti buatkan lagu ini dengan nuansa K-pop yang upbeat, cheerful. Udah gitu aja, sesuai promo aja. Nanti akan dia akan kasih dua pilihan. Lagu mana yang menurut kamu yang paling bagus. Yang penting dia udah ada liriknya.
1: Ih keren banget ya.
0: Ya udah segampang itu dan itu semuanya gratis.
1: Iya wow. Oke deh boleh kapan-kapan dicoba deh.
0: Iya kita mau terbang habis ini Anissa.
1: Iya kemana sih kita nih?
0: Kita mau ke Manokwari nih.
1: Ada apa di Manokwari Awan?
0: Ada peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua.
1: Keren banget ya.
0: Iya.
1: Sekarang tuh kayaknya sebenarnya banyak makanan pokok selain nasi gitu ya.
0: Iya,
1: tapi
0: benar.
1: Karena kita sepertinya apa sih kayak nasi itu wajib banget ya.
0: Iya katanya kalau nggak makan nasi itu belum makan gitu. Padahal kalau orang sana ya mereka emang nggak makan nasi, sagu aja gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana kalau pohonnya udah nggak ada?
1: Iya ya.
0: Iya kan. Nah
1: iya.
0: Nanti kita mau denger nih Anissa.
1: Betul.
0: Dari teman-teman dari arah Manokwari itu nanti ada Ruth Paudi.
1: Puadi atau Paudi?
0: Puadi. Dia owner dari Sagu Bakar.
1: Wah ini langsung dari owner pengusahanya ya.
0: Betul, dari pengusahanya. Apakah mereka akan kesulitan mendapatkan bahan baku atau bagaimana?
1: Nah nanti kita dengarkan ya di Suara
0: Betul.
1: Budaya Nusantara ya.
0: Betul, ada hostnya juga nanti ada Kartika Dewi Astuti dari host RRI Manokwari.
1: Dan juga RRI Jakartanya ada Mpok Mariana Suhendi nih.
0: Betul sekali, jadi kalau begitu kita mau terbang langsung aja.
1: Boleh.
0: Jadi terima kasih buat Dansa Anak Perempat yang udah gabung. Nanti habisnya ada siapa sih?
1: Habis di Kian, Ayo Goyang.
0: Berarti berdandut 3 hari selama Kian ya.
1: Iya betul.
0: Oke baiklah, dan saya Wan Kahfi pamit Anissa.
1: Dan Anissa juga, terima kasih semuanya.
0: Oke bye, Assalamualaikum.

Dan 64 kami sampaikan kabar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah harga bahan bakar minyak non-subsidi mengalami penyesuaian di SPB wilayah Kalimantan Selatan mulai dari awal Juni tadi dan sanak berdasarkan dari pantauan di lapangan. Harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan dari Rp20.750 per liternya naik menjadi Rp21.650 per liternya. Sementara di dua produk diesel non-subsidi yakni Dexlite lawan Pertamina Dex justru mengalami penurunan harga, di mana Dexlite yang sebelumnya Rp27.150 kini menjadi Rp24.000 per liternya. Adapun Pertamina Dex turun dari Rp29.100 menjadi Rp25.900. Nah, dan sanak perompak untuk BBM subsidi dan beberapa produk lainnya harganya masih terpantau stabil, dan kayak Pertalite tetap di Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.900 lawan jual biosolar Rp6.800. Nah, salah satu owner di SPBU di Kalimantan Selatan, Isan, membadahkan adanya penyesuaian harga yang ini tadi, di mana menurut Sidin, perubahan harga langsung diterapkan kepada sistem penjualan dan papan informasi harga di SPBU. Dan dari pantauan di lapangan menunjukkan informasi harga terbaru telah terpasang di papan totem maupun juga di dispenser BBM di sejumlah SPBU. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya. Setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Makassar, Manado, Manokwari, Medan, Padang, Palangkaraya, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat menikmati.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini, Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya, bahan makanan sagu yang setiap harinya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah makanan tradisional, ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, ayo pun juga pendengar Perempat di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saya mau ajak Abang Po pendengar Perempat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perempat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika di Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak. Iya, baik. Kakak-kakak, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Po.
1: Iya. Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya. Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut. Ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya, Kak, dari sana ya, Kak, ya?
2: Oh, audionya kecil ya, Kak?
1: Iya.
2: Iya. Oke, ini, Kak.
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua, yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa di line interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
2: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
1: ya,
2: 04444.
1: Baik.
2: 4-nya 3 kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
2: Boleh, Pak.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika? Mace Kartika atau apa?
2: Mace
1: Kartika. Atau Mace Kartika, RRI Pro 4 Manokwari, dia juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Pak, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masuk
2: sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu ya, sambil menunggu narasumber di RRI Pro 4 Dari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya. Di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah, kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk memberikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin komentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya. Line telepon 0213504510 untuk cerita. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh.
1: Iya.
2: Langsung saja, Mpok.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana, Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak ya. Iya Pak Nur Tanjung. Di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya selamat sore Mace. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus, Pak. Halo, Pak. Iya, terputus. Sepertinya Pak Nur Tanjung bisa coba kembali ya. Atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika, narasumber di sana juga silakan ya, Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya, silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-1024444.
1: Ya, silakan ya, bisa gabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitan dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu
2: betul.
1: Ini ya. Baik.
2: Ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih. Harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
1: Iya betul, karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Siang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masak Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk nanah di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya?
3: Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya. Ya,
3: sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, tadi ada tanya, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Ujung beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Papua, bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas, gimana Mace?
2: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar karena lebih ini ya
2: bidangnya ya.
1: Nah baik, nanti berarti dikumpulin duluannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Manukwari yang hari ini yang akan hadir di studio Pro 4 Manukwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh Mace, kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RR Pro 4 Manukwari. Tapi untuk Anda pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Pro 4 Manukwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua bisa dah. Nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi. Cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga. Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di hari ini untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4 kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dan melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan. Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Jakarta kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Ya. Pok ini ya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh boleh, silakan.
3: Telepon.
2: Iya, silakan Mace kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, salam kenal Pak Susanto.
4: Ini menjadi apa nih, karena saya ini di Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri itu namanya Kebun Toli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Kau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah Kebun Boy itu, mereka itu menyebutnya itu boy. Boy itu dari sagu, sagu itu namanya tanah tumbang.
3: Boy ya Pak.
4: Jadi itu masakannya jadi bikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan ya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari itu diikuti taruh gula merah.
3: Jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
4: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu. Dan di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan tawar sendiri, bukan itu bagia. Apa masih ada sampai sekarang ini bakar tiga, cuma tiga. Kemudian apa ya, kalau apa namanya itu, apa namanya tadi saya lupa saya. yaitu pupeda itu kan sudah. Oh, di sini ada di panggang juga. Panggang ada di sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang jadi berbagai versi ya Pak ya.
4: Nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Pengolahan papeda di Papua ya Pak ya.
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya bagi? Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara. Bagaimana Kendari, Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya dan seperti sudah mau dibikin dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macamnya. Jadinya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Juga ya Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Pak ya.
2: Betul. Iya. Baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik.
2: Jadi Mace,
3: narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya.
3: Iya. Iya,
2: baik. Kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, Pak ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung bersama narasumber di sana ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat datang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa 812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Baik. Mace penasaran deh. Mace ini asli Papua atau seperti apa?
3: Manokwari atau? Saya perantau juga.
2: Oh. Dari mana asli?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
3: Saya
2: Lombok. Jauh ya.
3: Ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti
3: iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh,
3: jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus rutia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sampai jadi papeda. Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring di papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kue kuning gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh ya, Mace ya.
3: Tidak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya tuh tidak bagus. Kayak gimana ya, Pak ya? Ya kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan?
2: Iya, iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, gitu. Berarti ini butuh apa? Ini ya butuh teknik khusus ya, jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana?
3: Ya. Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali, jadi beda sama nasi ya, Pak ya. Nasi
2: kan
3: kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi.
2: Jadi ya, wah, kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan, iya.
3: Cukup simpel, memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus tangga yang ekstra ini.
2: Gitu. Iya, baik, ini menarik ya, mungkin juga ada yang pernah punya. Kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
2: Maaf.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya.
4: Sama Ciara
2: Ponana
4: ya?
2: Nih, Ponana nih.
4: Oh, Ponana.
2: Abah Kusna,
4: iya.
2: Iya. Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Macika, Abah Kusna.
4: Mace itu empok ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
4: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya. Gitu.
3: Iya, betul, Pak.
2: Iya.
4: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang hari.
4: Jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan umum di sana. Apa nih, Bah, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
4: makanan? Ini, Pak, ya kalau masalah sagu mah memang di
6: kan ada kan di daerah timur itu kan ya masakan juga abah juga pernah dengar ini kayak begini noh gitu ya. Cuman yang abah mau tanya saat di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana?
6: Wamena sana Wamena.
2: Wamena, oke.
6: Okay. Oh, itu bukan sagunya abah tanya, ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
6: Apa? Di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga di Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyu tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Itu kayak gitu tuh. Nah, yang abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah. Kalau sana tuh yang dimakan tuh po daerah sana.
2: Iya iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya baik. Itu aja, itu po. Aja ya bah.
6: Kalau kalau masakan sagu mah sering abah juga udah pernah. Ingin gino ini.
2: Oke deh, terima kasih Mbak Husna.
6: Iya sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya Mace ya.
3: Iya. Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus kok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin di detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya benar. Yang lebih paham ya Mace ya.
3: Iya.
2: Iya, apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan
3: ada
2: ya.
3: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik baik ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, lain interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Siang, Bu Nana.
2: Bang Leman di Tanggamus Lampung.
7: Iya, Bang Leman. Tanggamus Lampung, Bu Nana. Ya halo, Maci
2: Kartika.
7: Ya Dewi Astutia.
2: Lengkap banget
7: ya. Iya, saya baca di ini lihat wajahnya langsung
2: kayak gitu. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya, nonton betul.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Dua-duanya. Ya oke, Mbok. Mati itu kalau di Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mati.
2: Ya udah.
7: Bibi mati kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Iya. Pon Mati Dewi. Sagu kan. Ini itu kan apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya Acika. Lupa saya tadi itu apa ya? Papeda apa? Papeda. Papeda. Ya, papeda itu sagu dibuat tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu mamang keliling sekolahan anak SD. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan itu? Itu saja. Ponana. Mati Dewi, makasih selamat siang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak? Itu pertanyaan yang pertama, lalu kedua apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika mungkin ada yang bertanggung sedikit sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau sama itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda, beda ya?
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih. Kalau di Jawa ini aci simpo.
2: Iya.
3: Kalau di sini tuh memang sagu dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mpok ya.
2: Kenyal.
3: Jadinya itu. Tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik, Maca, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih, Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember, punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya, Mace ya, pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke buru-buru itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah nggak asing ya, Mace, di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana, Mace?
3: Memang penasaran soal itu yang orang di sini. Tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, kok. Tentu ada, nasi juga ada di sana.
3: Masih ada.
2: Oke.
3: Okay. Jadi memang tapi memang ada beberapa nih kayak kalau enggak papeda tuh kurang nendang gitu.
2: Iya. Ya, enggak usah jauh-jauh deh, Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Kayak gitu ya.
3: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Yuk, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Burut sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir sumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya, sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mpok.
1: Iya. Kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mpok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak? Memerlukan waktu berapa lama, katanya? Lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di-spill sedikit Cik Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya, yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanya. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sangat, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok, dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau ini cocok enggak, atau cocok untuk lauk apa aja? Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, dia punya serbuk sagu itu kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya. Kan proses apa untuk dia punya serbuk sagu, yang putih itu sagu, itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari. Kalau tergantung
2: Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu 1 hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari?
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih, Kak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang benarnya pas gitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu

0: Iya, baik, terputus ya. Bersama Rekwat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Wadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
1: Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
2: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu porna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Yang bungkus dengan daun juga.
1: Oh, rasanya manis kah atau?
2: Tergantung yang.
1: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
2: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
1: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang mentah, iya. Ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih?
2: Gurih.
1: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
2: sama juga.
1: Gurih
2: sama
1: tapi
2: juga.
1: Ada rasa bakarannya iya, begitu iya, ya, Kak. Nah, kalau di sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di Pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari Aceh. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda?
2: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
1: Jadi ini memang beda ya, jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya Kak Karut.
2: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, misalnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama juga pengolahannya, cuma rasanya
1: sih. Oh, rasanya beda ya. Tetap beda ya Kak Karut. Ya. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apa ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
2: Iya, kue kering.
1: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
2: Cerita seorang Papua.
1: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
2: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning.
1: Dan sayur?
2: Sayur kangkung.
1: Sayur kangkung ya? Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu, apa saja sih yang Kakak jual di sagu milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
2: Ada yang kita sering jual.
1: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu pengolahannya bagaimana Kak?
2: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
1: sampai halus.
2: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan porna, baru kita bakar.
1: Dan dicampur dengan gula merah ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda. Dia nih Kak.
2: Semua usia.
1: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ atau seperti Kakak Ruth ada yang mewantu di rumahnya gitu?
2: Kalau untuk ini sering ikut UMKM apa pameran.
1: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran luar Papua?
2: untuk luar Papua sementara saya tidak belum pernah ikut, kalau mama sudah.
1: Tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
2: orang tua.
1: Orang tua ya. Juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
2: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih olahannya cuma dari buat sagu purna, gula merah.
1: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda ya, rasa ya Kak Ruth. Nah Kak, untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
2: Kalau untuk yang kita punya sagu purna tergantung bakar batunya juga, apa purnanya juga.
1: Itu dibakar pakai api. Api dari arang atau dari kelapa?
2: Dari
1: Dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya khusus atau bebas saja?
2: Cuma khusus.
1: Oh, ada khusus. Kayu, ya. Kayunya apa nih Kakak Ruth?
2: Kayu atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
1: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, seberapa penting nih Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Kak?
2: Penting sekali untuk kita masyarakat.
1: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, di jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya acara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan
2: nanti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
1: Jadi mengikuti sagu perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
2: Cukup tinggi.
1: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Gitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
2: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
1: Sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya. Ya
2: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
1: Oh jadinya Kak?
2: Kita ambil dari serui, dari wasior.
1: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah apa, sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, gak Kak ngambil dari lokasi lain?
2: Sejauh ini belum.
1: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
2: Sama saja.
1: Sama saja ya. Nah kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal mengikuti perkembangan digital nih Kak, seperti apa nih Kak generasi muda memiliki peran yang besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan di apakah generasi muda juga terus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya. Jadi memang harus kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih sagu ini harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kak Ruth.
0: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Maji Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak terasa
0: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
2: Ada.
0: Ada, apa Kak Ruth? Instagram atau Facebook?
2: di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
0: Oh,
2: kalau
0: baik.
2: Di TikTok Dewi Kiss.
0: Iya.
1: Dewi Kiss.
0: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu ya, bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatannya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Thank you.

0: Habar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia dimanfaatkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Gagasan mempercepat penguatan layanan lelang berbasis digital, transparan dan modern. Upaya ini dilakukan dangsanak gagasan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat dan mendukung peningkatan inklusi ekonomi Minggu 7 Juni 2026. Dalam rangkaian kegiatan peringatan itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solid Spark Car Free Day di ruang terbuka hijau Citraland Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi media sosialisasi gagasan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses dan manfaat layanan lelang yang wayah ini tersedia secara online. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, mengatakan transformasi digital ini sudah mengubah pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan menurut Sidin, seluruh proses wayah ini bisa diakses melalui platform lelang.go.id tanpa dibatasi oleh lokasi peserta. Kegiatan yang mana berlangsung di kawasan Car Free Day ini mendapat perhatian masyarakat yang hadir. Selain umpat berbagai aktivitas yang diselenggarakan, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan gagasan memperoleh informasi lainnya. Demikian Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Tenang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada. Kembali dengan suara yang satu ini dari dua hari yang lalu ya. Bersama dengan Kian Dang Sanak Perompat yang mana akan menemani Bebuan Pian seberataan. Selamat datang di acara Ayo Goyang, Goyang Yuk, yang mengawani Bebuan Pian sampai jam 5 sore nanti Dang Sanak. Dan tanpa berlama-lama lagi, silakan untuk Anda semuanya yang mungkin ingin mendengarkan lagu dangdut di sore hari ini ya, silakan langsung hubungi di dua line telepon kita. TikTok kita juga lagi live ini ya untuk para pendengar. Kita coba buka di line telepon WhatsApp dulu kali ya. Nomornya yaitu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-325-2602. Dari TikTok ini ada banyak yang nonton ya. Ada Anggrek, ada Syarifah, ada Poding, ada Anissa juga ya, yang menonton dimanapun dia berada. Terus ada Ai Marlina, ada Bang Herman, ada Sus, ada Renggo, dan ada Arul Chan juga. Yang baru bergabung di live TikTok juga silahkan, karena ini tadi sudah ada beberapa requestan yang masuk dari TikTok ya. Ada dari Nisa, ada dari Anggrek, ada dari Bang Poding dari Kalimantan Utara tadi ya. Wow, jauh. Kemudian ada Bang Awan juga, request anak layangan. Oke, boleh, karena kita sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat dulu telepon regulernya Perompat Banjarmasin ya, para penonton dan juga para pendengar. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Yah, hanyar ulun angkat teleponnya tapi sudah mati ya, terputus. Ya udahlah, kita coba angkat dulu telepon dari Abah Kalbi yang masuk dari WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Abah Kalbi, ayo goyang. Halo Abah Kalbi, terdengarkah suara ulun?
1: Dengar.
0: Nah, hanya kedengaran juga suara pian. Abah Kalbi, apa kabarnya Abah Kalbi?
1: Kabarnya sehat-sehat aja
0: walafiat. Alhamdulillah sehat-sehat aja walafiat. Silakan, sore hari ini mau mendengarkan lagu apa pian?
1: Lagu pilihannya.
0: Pilihannya ulun bacakan dulu, ada Jangan Lupa Bahagia, Istri Diam-Diam. Jangan Lupa Bahagia.
1: Iya itu aja.
0: Oke, bujur Jangan Lupa Bahagia, karena mun kada bahagia kita betuha lakas ya lo.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa Abah Kalbi?
1: Salamnya sama Herman, Bang Wandi,
0: ya.
1: Mama Ade, Mama Alpi, Yani
0: sama juga. Oke.
1: Okay. Di pihak dan tunggu suaranya. Beritahu aja nang.
0: Oke. Oke. Siap. Terima kasih Abah Kalbi ya.
1: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tadi dari TikTok, bukan, dari WhatsApp ya. Dan ini dari TikTok banyak nih, Palembang Sumatera Selatan juga hadir. Halo Bang Supri, salam kenal Gaby Parera, senyum dong yang. Oh, ini requestannya Bang Henry ya. Oke, siap Bang Henry. Akan kita putarkan nanti lagunya ya. Kita akan angkat telepon satu persatu dulu. Jadi untuk kalian yang ada di TikTok, kalau misalkan mau request lagu dangdut, silahkan langsung tulis aja di kolom komentarnya. Nanti akan Kian putarkan lagu dangdutnya ya. Kita beralih dulu ke line telepon reguler yang sudah masuk dan berdering dari tadi ya. Karena biasanya nanti kalau nggak diangkat tuh kena omel. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Ini dengan?
2: Dengannya Yani, I love you.
0: Yani, I love you. Aduh, ini artis topnya I love you ini.
2: Ayah, ya koy.
0: Yani, kabar baik ya?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, hanya semalam kita berjumpa Yani ya, Ena.
2: Oh, berjumpa pulang kita,
0: he. Oh, berjumpa terus kita, mau lah kada berjumpa. Lawas kada berjumpa, Pang, minggu lalu. Berjumpa kita hari ini yang terbanyak sedikit.
2: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya ada Istri Diam-Diam, ada cerita, mau dong segenap hati. Hampa. Ah,
2: Istri Diam-Diam.
0: Oh, Istri Diam-Diam.
2: Ih, jangan lupa deh.
0: Jangan kata, itu istri siri ngarannya, simpanan.
2: Nah, iya tuh, istri simpanan.
0: Silakan salamnya, Yani.
2: Dari A sampai Z aja, Kiana. Buat Kian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani yang sudah bergabung juga ya. Karena ini adalah weekday ya. Karena ini hari Senin. Wah, pastinya banyak ya requestan-requestan. Abang, suara abang kok kecil kali ya. Syarifah nggak kedengaran suara abang. Oh, terlalu kecil ya Syarifah ya. Oke, coba dong yang ada di TikTok mungkin boleh komen juga apakah suaranya ini terlalu kecil atau seperti apa, nanti biar kita setting lagi supaya suaranya tuh lebih keras terdengarnya ya. Silakan yang baru bergabung di TikTok bisa langsung request ya, karena kita lagi program lagu dangdut. dangdut se-Indonesia pastinya. Jadi mau lagu apapun itu, mau hip hop, dangdut pun juga, itu boleh di kita putarkan. Jadi tinggal tulis aja. Dan jangan lupa yang ada di TikTok ya, ini ada 213 penonton. Amin ya. Ini jangan lupa di like ya, supaya penonton kita juga semakin meningkat seperti itu. Satu telepon lagi boleh deh, kita gantian ke WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum Bang Aman, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Aman, apa kabarnya?
3: Baik aja, hardang nah, panas nah.
0: Aduh panas, lokasi di mana nih?
3: Perjalanan.
0: Perjalanan.
3: Perjalanan di daerah Malintang.
0: Malintang, aduh jauhnya pian. Gawian lah, pon. Kenapa Bang?
3: Parak aja.
0: Malintang ini di mana yuk?
3: Gambot.
0: Oh, di Gambot. Kalun kira Malintang di daerah mana kayak itu nah. Tapi panas benar Bang lah di Gambot nih pulang.
3: Hardang.
0: Nah, sambil mengawani pian bepanas-panas nah, nak lagu apa pian?
3: Lagunya lagu Jawa kawalah ya.
0: Lagu Jawa tapi dangdut.
3: Dangdut.
0: Oke, boleh. Apa itu?
3: Lamunan.
0: Lamunan dari siapa itu, Bang?
3: Cari aja di situ, aku kan ingat lagi nalah siapa yang nyanyi.
0: Judulnya aja nang diingat di Sidin. Oke, siap kita putarakan Bang Aman. Salamnya dulu.
3: Oke, salamnya Gesan Mbak Yani tadi lah.
0: Iya.
3: Abah Kalbi. Mama Enor.
0: Mama Inur.
3: Mama Mada.
0: Yap.
3: Mbak Ama di Palam. Salamnya kesan semua aja ya, ada ingat lagi aku nah.
0: Oke siap, terima kasih Bang Aman ya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Kesan Tian doa yang terbaik aja.
0: Siap, terima kasih Abang.
3: Terima kasih banyak yang lah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aman terima kasih banyak loh udah request ya. Dan ini yang ada di TikTok ya. India bisa enggak, Pak? Enggak kan enggak bisa kita India ya. Mohon maaf ini memang agak lain ya kalau Anissa ini ya. Oke, okay. Goyang yuk Mama Alpi lagu Segenap Hati buat Kian. Terima kasih, semangat. Oke, okay, siap Mama Alpi, kita akan putarkan. Tapi sebelum itu, kita balik lagu dulu Dang Sanak Perempat ya. Kita putarkan dulu lagu requestan pertama ya. Yang mana ini adalah lagu dangdut hipdut Jawa. Darinya Denny Caknan featuring Guyon Waton ya. Ada judulnya Widodari. Kita dengarkan dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Musim hujan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu sebagian orang karena menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Namun, musim hujan juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, apalagi jika kebersihan dan kesehatan kurang diperhatikan. Ada banyak jenis penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan, diantaranya influenza. Penyakit yang paling sering terjadi pada musim hujan. Virus ini menyebar melalui cairan tubuh yang dapat ditularkan melalui mulut, hidung, maupun tangan yang menyentuh benda terkontaminasi. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air. Diare, penyakit yang terjadi ketika saluran pencernaan kita terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang dibawa oleh makanan yang kita konsumsi. Yang terakhir adalah leptospirosis. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang hidup di genangan air ini dapat menyebabkan demam, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Ingatlah untuk waspada terhadap lingkungan kita dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika kita mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengundara gasan buan pian semuanya. Dang sanang perompat, kita masih dengan suguhan lagu-lagu dangdut tentunya ya. Tadi sudah beberapa lagu requestan Ulun putarkan. Ada Widodari, ada Duda Raban requestan Anggrek. Dan Anggrek juga masih standby ini di TikToknya Perompat Banjarmasin ya. Kemudian kita akan buka requestan lagi ya. Dari tadi telepon reguler sudah berdering. Dang sana kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk,
0: ayo. Alhamdulillah, mah masuk pulang lama lah.
1: Tadi tukar kalau di anu. Lagunya apa, Jaki?
0: Lagunya ada cerita, mau dong, segenap hati, hampa, satu kamu, sayang-sayang, asara terpendam, cinta kurang gizi, bintang 5, kopi dangdut.
1: Cinta kurang gizi aja, karena kena datang pengalaman jadi kayak gizi, lupa kurus.
0: Aduh.
1: Kurus kan 100, seanu, keringnya 100, beratnya bau bungulan, aku 100. Anu, ya, badanku 43, belum turun.
0: Oh, nah, berapa? 43 jadinya? 43.
1: Asalnya 4-4 ke 4-5, berkurang.
0: Oh, waduh, berkurang, cinta kurang gizi. Karena kereda datang cintanya berkurang berat badannya.
1: Ya, makanya kurang tidur.
0: Aduh.
1: Ya, oke. Okay. Semuanya aja, Gin.
0: Gih.
1: Itu yang terbaik, hati-hati kalau boleh kilang.
0: Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amah, terima kasih ya sudah bergabung. Lanjut kita... Apakah ada telepon lagi yang masuk ya? Karena ini belum ada telepon berdering sama sekali. Di WhatsApp juga tidak ada. Dari TikTok ini ada tadi satu masuk ya. 07 anak ketiga, Bang request lagu Lagi-Lagi Cinta dari Roma Irama. Oke, nanti kita akan putarkan lagunya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu ini ya, dang sanak perompat semuanya, lagu requestan lainnya yang tentunya belum sempat Ulun putarkan. Ini satu lagu untuk menaikkan apa namanya mood buan pian dulu, baru nanti kita lanjut ke lagunya requestan Bang Poding ya. Tapi sebentar, kita coba carikan dulu nih lagu requestan Bang Poding dari TikTok itu tadi adalah Janda Bajakan ya. Ini darinya Arman Dian Rusanda, bukan nih Bang Poding. Ini mumpung ada Bang Podingnya nih masih nih. Takutnya nanti kita salah putar ya. Jadi kita tanya-tanya dulu ya kan. Sebelum lagunya Bang Poding mengudara, kita dengarkan dulu requestan berikutnya. Tadi juga sudah memputarkan ya requestannya Abah Kalbi, Jangan Lupa Bahagia. Requestan berikutnya itu adalah dari Bang Awan ya, salah satu penyiar dan rekan kerja Ulun Jua. Anak Layangan Alay Asik. Langsung aja dang sanak perompat, kita putarkan terlebih dahulu lagu Alay atau Anak Layangan dari Lolita.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Beban Pian berada, izin menginformasikan terlebih dahulu waktu ibadah sholat asar untuk wilayah Banjarmasin sudah tiba. Kepada para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat menjalankan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Perempuan Suara Budaya Banjar.

0: RI. Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jana Muhyiddin, menghadiri kegiatan Majelis Taklim Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Pada acara yang berlangsung di Masjid Raya Sabilal Muhtadin pada Minggu 7 Juni 2026 siang, kegiatan keagamaan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Haji Ananda dan sejumlah istri pejabat daerah serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan yang menantusias mengumpati rangkaian majelis. Ceramah agama disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Syairazi yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, sekaligus pengasuh pondok pesantren dalam pagar kandangan. Suasana majelis berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, ribuan jemaah tampak memadati area dalam masjid sampai dengan halaman luar. Sap-sap yang disediakan terlihat penuh oleh para peserta yang khusyuk mengumpati tausiah dan rangkaian kegiatan keagamaan tersebut. Dihimpun informasi bahwa sebanyak 4.000 santriwati hadir dari kandangan memenuhi area tengah masjid. Kehadiran para tokoh daerah bersama masyarakat dalam majelis ini menjadi wujud kebersamaan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan serta mempererat silaturahmi di tengah masyarakat Kalimantan Selatan. Demikian, Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dan sana berempat masih bersama dengan Ulun Kian di segmen kedua daripada Ayo Goyang. Dan di TikTok juga ini masih ada Siswanto, ada Ringo juga yang masih mendengarkan Ulun tentunya dan sanak ya. Kemudian kita akan coba angkat telepon dulu nih, dari tadi berdering ya, belum sempat Ulun angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam Goyang yo.
0: Goyang yo, apa kabarnya ini dengan abang siapa?
1: Abang Jojo.
0: Abang Jojo, apa kabarnya Bang Jojo?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Lokasi di mana nih Bang?
1: Lokasi di wilayah Pengaron.
0: Oh, di Pengaron. Santai lagi, santai lah.
1: Nah, ada ini di kebun sambil dengarkan pian hanyut.
0: Nah. Asik, terhanyut dalam lagu dangdut Ulun lah. Silakan Bang Jo, anak lagu apa pian?
1: Apa-apa yang tersedia nih toh.
0: Pilihan yang ini ada Sayang-sayang, Mau dong, Tak setia, Selimut biru, Langkah himayatku, Jagalah setiamu, Calon istri, Ajari aku, Culik aku dong, Merana, Sayangilah aku, Marahmu, Deritaku. Anak yang mana pian?
1: Jagalah sayangku.
0: Jagalah sayangku, Jagalah setiamu nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya,
0: salamnya dulu Bang.
1: Iya, jagalah setiamu, yayangnya Kian, mudahan jangan kelahin.
0: Amin. Sudah, karena kita kunci ya, kalau Bang, kita kunci lon cincin. Asik.
1: Ada, anak gembok kanan sih, anak gembok kanan ada.
0: Oke, salamnya Bang, kesan siapa?
1: Salamnya kesan seberetan Kian, dan seberetan hibur aja nahan.
0: Inggi, amin.
1: Dan seberetan diberi sayang lancar. Banyak rezekinya berlimpah ya. Berkah dunia akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Kian, mudah-mudahan sehat badan panjang umur.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan istrinya Kena jadi istri yang soleh. Tuan Kian sekeluargaan juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ini ada penumpang nih, Bang Ali nampak datang.
0: Bang Ali kah? Ayo, mana Bang Ali? Halo.
1: Belum.
0: Oh, belum kah? Ada Bang Ali juga, jangan enak bergabung lah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, apa kabarnya Bian? Ayo goyang.
1: Kepanasan.
0: Aduh, di mana lokasi Bian ini jadi kepanasan nih?
1: Di Alu-Alu.
0: Oh, di Alu. Dasarnya di Alu-Alu, mana pasang pulang lah. Oke, Bang Ali, anak lagu apa Bian?
1: Lagunya judulnya ada tahu, anu jangan penyanyinya ada tahu mana.
0: Judulnya
1: akhir ada kawan.
0: Apa?
1: Dari tanpa akhir.
0: Dari?
1: Ya kan, tahu penyanyinya, banyak anu judulnya aja tahu.
0: Judulnya apa tuh?
1: Dari tanpa akhir.
0: Dari
1: tahu aku penyanyinya. Derita tiada akhir.
0: Oh, derita tiada akhir. Ya. Oke, sip kan tapi kedengaran. Iya. Oke, kena ulun cari akan penyanyinya lah. Lagunya ya, jual lah. Ya. Nggih, salamnya kesan siapa Bang Ali?
1: Salam yang Mbak Jojo tadi.
0: Hah?
1: Hai Mahmud dari Kandangan.
0: Iya.
1: Salam aja berkat.
0: Oke, Bang Ali. Ya. Terima kasih banyak Bang Ali lah, sehat-sehat pian Bang Ali. Ya. Terima kasih juga Bang Jo, nggih. Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bang Jo dan juga ada Bang Ali tadi yang bergabung. Lanjut kita ke WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum Bang Udin. Halo Bang Udin, apa kabarnya pian Bang Udin?
2: Kenapa
0: kabarnya pian?
2: Kabar baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Pun kepanasan kah?
2: Panas.
0: Harinya dasar lagi panas-panasnya nih Bang Udin Aina.
2: Ya itu.
0: Oke, anak lagu apa Bang Udin?
2: Lagunya apalah.
0: Lagunya ini mun ada pilihannya nih, ada Sayang-sayang, Mau dong, Tak setia, Selimut biru, Langkah himayatku, Jagalah setiamu, Catri, Calon istri, Ajari aku, Culik aku dong, Merana, Sayangilah aku, Marahmu, Deritaku.
2: Derita apa derita?
0: Marahmu deritaku.
2: Selimut biru aja gin.
0: Ah, selimut biru aja lah. Mau jumpa nanti dari derita ke selimut biru nih. Oke, salamnya buat siapa aja tuh Bang Udin?
2: Ya, buat Bayu Kano, Bang Jo tadi lah.
0: Gi?
2: Asia Abah Suri. Sama siapa? Bang Ali kan tadi?
0: Bang Ali, iya yang baru bergabung.
2: Ada di mana tadi?
0: Ada di Alu-Alu. Iya, Alu-Alu, mun Bang Ali di Alu-Alu.
2: Mihap, Mang Bahakim,
0: iya,
2: Mang Jaya, Mang Mada, Mang Kopi, Mang Ciyanti, sama Mbak Ratu yang nggak ada jalan ke muka. Yang nggak tinggal lagi nak, sama buat semua-semuanya aja gini ya
0: nak. Oke, siap. Terima kasih banyak nak Bang Udin, dan semoga sehat selalu pian lah.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin sudah bergabung. Baiklah, Dang Sanak Perempat, karena ini lagu requestan juga masih lumayan banyak yang belum terputar ya. Jadi kita mungkin akan jeda dulu ke lagu dulu, Dang Sanak Perempat, sebelum nanti Lun akan kembali dengan mengangkat telpon Buan Pian semuanya. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Kita putarkan dulu lagu requestannya Bang Aman tadi ya, dengan judul Lamunan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Musim hujan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu sebagian orang karena menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Namun, musim hujan juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, apalagi jika kebersihan dan kesehatan kurang diperhatikan. Ada banyak jenis penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan, diantaranya influenza. Penyakit yang paling sering terjadi pada musim hujan. Virus ini menyebar melalui cairan tubuh yang dapat ditularkan melalui mulut, hidung, maupun tangan yang menyentuh benda terkontaminasi. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air. Diare, penyakit yang terjadi ketika saluran pencernaan kita terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang dibawa oleh makanan yang kita konsumsi. Yang terakhir adalah leptospirosis. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang hidup di genangan air ini dapat menyebabkan demam, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Ingatlah untuk waspada terhadap lingkungan kita dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika kita mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian. Ini requestan juga masih lumayan banyak dan sana Kia, dan ini ada yang request juga nih pakai nama Korea nih, Ulun gak tahu siapa ini. mau request lagunya Sir Gobang Gosir ya. Oke, kita akan putarkan juga Sir Gobang Gosir karena kakaknya ini tadi duluan, jadi kita akan putarkan ya. Setelah Ulun on air akan Ulun putarkan Sir Gobang Gosir. Nah, ini ada Bang Mihat nih masuk dari Sungai Lauk ya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum ayo goyang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yu.
0: Goyang yu. Halo Bang Mihat, apa kabar Bian?
1: Alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana posisi, di rumah kah atau di gawian kah ini?
1: Lagi di padepokan hantai angin.
0: Bacari angin lah.
1: Ya Allah, menghantai angin.
0: Iya, bujur. Bang Mihat, sambil menghadangi angin nih, anak-anak lagu apa Bian?
1: Lagu apa nang siap-siap aja lagu apa
0: nih? Nang siap ini ada lagu Kopi Dangdut, Sayang-sayang mau dong, tak setia langkahi mayatku, calon istri ajari aku, culik aku dong, merana
1: calon, calon istri itu Bang ya Pak?
0: Calon istri, nah gak tau lu lagunya nih, lagu Deswa nah.
1: Siapa?
0: Deswa Dangdut Academy.
1: Iya nih, itu juga lawak, ada suha mendengar aku nah.
0: Mendengar dulu ya lo.
1: Ya kita dengari dulu ya.
0: Oke, salamnya kesan siapa Bang?
1: Salamnya buat Bos Iwak Banjaya adalah Udin kan?
0: Oh Bang Udin, nah
1: Buat Bang Jo tadi, Bang Wanti, Bang Idoy. Buat siapa nang di Alo-alo tuh siapa?
0: Alo-alo, oh ada Bang Ali, ada Bang Hadi.
1: Bang Ali, iya. Hadi Bunipah juga ada, ditunggu suaranya. Mama Madan.
0: Nggih.
1: Abah Tiara.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja, Gen.
0: Oke, Bang Mihat. Salam
1: kompak. Salam kompak selalu ya, La.
0: Bujur banar dia.
1: Buat Kian, Kian tuh kada ada santang lah.
0: Oh lain, itu Kian Santang, ngini Kian aja. Kian ayo goyang mana ngini.
1: Udah siap selalu ya lah.
0: Amin. Pian juga.
1: Yang dicita-cita sampai capai.
0: Gi, amin.
1: Mudahan naik gaji ya.
0: Nah, itu dia yang dihadangi.
1: Terima kasih.
0: Yoi, sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk. Oh mai, Bang Mihat nih semangat banar. Pian bilangnya sudah ayo goyang nih lah. Oke, Dang Sanak. Ini ada telepon lagi kah? Oh ada, oke, satu lagi telepon ya, terakhir ya, karena ini lagu requestnya juga udah full ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Halo, ini Bu Bambang ya?
2: Halo, cantik kan?
0: Halo?
2: Halo.
0: Gini, nah ini dengan siapa ini?
2: Bu Bambang, Bang ya.
0: Oke, Bu Bambang, kemarin keputus teleponnya Ibu. Silakan Ibu, daripada keputus teleponnya mau lagu apa?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ini pilihannya ada Sayang-sayang mau dong, tak setia langkahi mayatku, ajari aku, culik aku dong, merana sayangilah aku, marahmu deritaku.
2: Deritaku.
0: Yang mana?
2: Deritaku.
0: Oh deritaku aja. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya. Bangkian mudahan sehat.
0: Amin.
2: Semuanya ya. Terima kasih mudahan nanti.
0: Siap. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ibu Bambang bisa request lagu ya. Setelah kayaknya dua kali pertemuan Ibu teleponnya masuk tapi requestannya luput ya. Terputus kayak itu nah. Oke, dan sudah berempat tanpa berlama-lama lagi karena lagu requestan juga ini masih lumayan banyak, kita putarkan dulu beberapa sebelum nanti akhirnya Ulun pamit karena Ulun mengudara hanya sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh

Ya, dan sudah berobat karena waktu yang sudah tidak mencukupi. Ulun Kian pamit terlebih dahulu dari Ayo Goyang, tapi jangan berpisah dulu karena Ulun Kian masih akan menemani sampai nanti pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kita kembali berjumpa di Ayo Goyang edisi berikutnya. Dan sana untuk edisi hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah request, dan untuk lagu yang mungkin belum sempat Ulun putarkan, mohon maaf minta rela, minta redo ya. Ini terakhir Ulun putarkan lagunya requestan Bang Ali tadi ya, Derita Tiada Akhir, Jar. Betul, Derita Tiada Akhir. Lagunya penutupnya dasar bujur derita benar nih. Itu akan Ulun putarkan sebagai lagu penutup di perjumpaan kita tentunya di hari ini Dang Sana Perempat. Dan terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga yang sudah nonton di TikTok Ulun Kartahu nih, berapa penonton hari ini tembusnya yang ada di TikTok ya. Tapi intinya terima kasih sebanyak-banyaknya. Kembali bertemu di lain waktu. Derita Tiada Akhir, Dang Sana Perempat, Ulun putarkan untuk penutup Ayo Goyang edisi hari ini.

0: Kabar Prompat.
1: Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Kota Banjarmasin menggelar acara Festival Kuntau KNPI Kuntau Fest 2026 di Atrium Duta Mall 2 Banjarmasin. Kegiatan ini dan sanak diumpati sebanyak 97 pegiat seni tradisional Kuntau dari berbagai kalangan dari 7 kabupaten sekota Kalimantan Selatan. Festival tersebut menghadirkan 5 kategori nomor yang dilombakan, yaitu Solo Pendekar Putra, Solo Pendekar Putri, Solo Pendekar Master, Duo Pendekar Putra, dan Duo Pendekar Putri, serta Kelompok Pendekar Campur. Para peserta yang merupakan pendekar Kuntau ini akan mewakili daerah masing-masing gasan tampil di tiap nomor yang dilombakan. Ketua KNPI Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menyebut festival yang digelar ini menjadi wadah bagi pemuda pegiat seni tradisional Kuntau gasan unjuk bakat. Dan menurut Sidin, acara ini juga menjadi bentuk kontribusi untuk memeriahkan rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Demikian Habar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian. Terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat sore para pendengar Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Masih ditemani dengan Ulun Kian, dan sekarang kita sudah bersama dalam program Palindangan Banua, dimana Ulun akan memutarkan kembali musik-musik Banjar untuk mengawani Bubuan Pian seberatan, sambil nanti ada informasi mengenai rekomendasi destinasi wisata untuk Bubuan Pian semuanya. Yang sudah pusing dengan hiruk-pikuk pekerjaan, yang sudah pusing dengan hiruk-pikuk kota dangsanaknya dan perlu istirahat sejenak, healing lah bahasanya wayah ini, Ulun akan memberikan rekomendasi destinasi wisata yang low budget, tapi tentunya ini bisa mengembalikan semangat hidup Buan Pian lagi. Semangat hidup, nengah-nengah menyerah. Oke, jangan kemana-mana, dan sekarang tetap bersama dengan Ulun Kian. Kembali Ulun suguhkan musik-musik Banjar sampai kena pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanak Seberataan masih bersama dengan Kian, tentunya rekomendasi tempat wisata low budget tapi tentunya bisa mengolah kepala bebuan pian riang gembira ya. Ini yang di Kalimantan Selatan Dang Sanak ya, karena 2 hari kebelakangan itu sudah yang jauh-jauh. Jadi yang hari ini yang tambah low budget tanpa perlu naik pesawat, tanpa menyeberang lautan ya. Kita mulai dari yang pertama adalah Bukit Sapu Angin. Bukit Sapu Angin ini menawarkan panorama alam yang menenangkan jiwa Dang Sanak. Dan lokasinya tuh kada jauh dari Bukit Gelatik ya, bukan Gelitik. Receh warunai astaga. Dan kemudian menjadikan Bukit Sapu Angin ini sendiri destinasi favorit bagi pecinta alam yang hendak menikmati suasana asri dengan pemandangan hijau yang memanjakan mata tentunya. Nah, daya tarik utama dari Bukit Sapu Angin ini apa gerang Kian? Jadi daya tarik utamanya itu adalah keindahan alamnya yang masih terjaga, hamparan rumput hijau yang luas, di mana bebuan pian sebagai wisatawan tentunya kau menyaksikan hewan ternak di sana merumput dengan bebas, menciptakan suasana pedesaan yang damai lah. Nah, kesan penggemar kegiatan luar ruangan, bukit, apalagi untuk penggemar yang suka hiking mungkin ya, ini adalah lokasi yang sempurna untuk berkemah seperti itu. Dan wisatawan juga ini ujar bisa mendirikan tenda gesan bermalam sembari menanti momen magis, yaitu adalah sunset di sore hari dan sunrise atau matahari terbit yang memukau di keesokan paginya. Karena, wah, matahari terbenam, matahari terbit itu adalah pemandangan yang biasanya anak alam tuh menunggu-nunggu banar. Bahkan di luar daripada anak alam pun juga ketika melihat matahari terbit dan terbenam, itu rasa anak mengeluarkan handphone terus dipoto, diupload ke sosial medianya masing-masing. Lanjut, bilanya kada suka dengan terik matahari di atas bukit, pemandangan hijau yang gersang mungkin, maka bebuan pian bisa berpindah ke air terjun Haratai Dang Sanak Perompat ya. Tersembunyi di Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Air terjun Haratai ini menyuguhkan kesegaran alami di tengah hutan tropis. Meskipun harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki yang jauh Dang Sanak, tapi rasa lelahnya itu akan terbayar dengan keindahan air terjun yang menjulang tinggi dan juga menyegarkan. Dan di sana bebuan pian tentunya setelah uyuh tuh biasanya yang paling hendak digawi menemukan tempat wisata itu adalah cuci muka. Nah, cuci mukanya di air terjun lagi, itu tentunya segar. Dan suasana di sekitar air terjun itu juga masih sangat asri, cocok gesan wisatawan yang hendak berendam, melepas penat dari hiruk pikuk kota. Pertanyaannya, adakah duit masuknya Kian? Ada Dang Sanak Perompat. Dan sesuai dengan janji ulun ya, ini adalah wisata yang low budget, sangat murah, yaitu bebuan pian hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 5.000 rupiah per orangnya.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu gak sih kemarin tolong ya. Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

Pendengar Berempat masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya masih dengan rekomendasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Ada lagi nih Dang Sanak 1 sampai 2 mungkin ya. Ini semoga waktunya sempat. Di Loksado itu ada yang lagi ramai benar, tapi kada hanyar-hanyar aja, tapi memang sudah dari bahari itu ramai Dang Sanak ya. Yaitu adalah bambu raftingnya. Masih di kawasan Hulu Sungai Selatan ya, atraksi bambu rafting di Loksado ini menawarkan Dang Sanak Berempat petualangan menyusuri Sungai Amandit yang memacu adrenalin sekaligus memanjakan mata tentunya. Berbeda dengan arung jeram yang biasa Dang Sanak Berempat ya, menggunakan perahu karet. Di sini Bubon Pian sebagai wisatawan akan menaiki rakit bambu tradisional atau sambatannya tuh munjer urang Kalimantan Selatan, itu adalah lanting yang dikendalikan oleh joki nang berpengalaman. Jadi selama perjalanan, dan ini juga jarak tempuhnya lumayan sekalinya lah, sekitar 3 jam ya, wisatawan itu akan diulah takjub oleh pemandangan hutan hujan tropis yang rimbun, tebing-tebing yang tinggi eksotis, lawan juga ada air terjun kecil di sepanjang aliran sungainya. Dengan biaya sekitar Rp300.000 per perjalanan, pengalaman naik rakit bambu ini sudah menjadi kenangan yang tentunya kada kawa dilupakan saat berkunjung ke Kalimantan Selatan. Dan untuk keluarga Bubon Pian semuanya, mungkin dalam minggu-minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, ada yang ingin berkunjung ke Kalimantan Selatan dan Bubon Pian bingung hendak membawa Buan Sidin rekomendasi wisatanya kemana, maka bambu rafting yang ada di Loksado ini bisa masuk ke salah satu wisata yang bisa dikunjungi oleh keluarga Bubon Pian yang datang jauh dari luar Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir, dan ini masih eksis sampai dengan sekarang, yaitu Pulau Warik Munjerurang Tulah, Pulau Kembang. Ini terletak di tengah Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala. Dan Pulau Kembang ini Dang Sanak itu habitat asli gasan ratusan monyet ekor panjang dan bekantan ya, maskot fauna Kalimantan Selatan. Pulau yang terbentuk dari sedimentasi sungai ini merupakan kawasan konservasi hutan mangrove yang rimbun dan menjadi rumah gasan berbagai satwa liar lainnya, nah kayak burung elang dan juga raja udang. Wisatawan yang berkunjung ini bisa berinteraksi langsung dengan memberi makan monyet-monyet yang menghuni pulau ini. Kemudian selain itu juga perjalanan menuju pulau ini menggunakan perahu klotok dari Banjarmasin menyuguhkan pengalaman menyusuri Sungai Barito yang lebar dan ikonik. Dan untuk biayanya sendiri itu kalau misalkan Bubon Pian gabung dengan orang ke apa namanya Pulau Kembang ini, biayanya mun kada salah ingat ya, ada di 20 sampai dengan Rp50.000 per orangnya. Tapi kalau misalkan Bubon Pian charter klotok sendiri yang memang isi klotoknya cuman Pian dan keluarga aja, itu di kisaran 200 sampai dengan Rp400.000 sudah bolak-balik ya, pepek lah bahasanya. Demikianlah Dang Sanak rekomendasi wisata yang bisa Ulun informasikan kepada Bubon Pian semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi dan membantu Bubon Pian semuanya yang lagi cari rekomendasi wisata yang low budget, tetap berada di Kalimantan Selatan, tapi rasa yang dibawa pulang itu adalah rasa kegembiraan selayaknya liburan di luar daripada Pulau Kalimantan Selatan. Masih bersama dengan Ulun sampai jam 7 malam nanti. Dang Sanaknya setelah ini akan bergabung bersama dalam program Balahindang dengan suguhan lagu-lagu Islami menemani malam hari Bubon Pian semuanya. Hati-hati di jalan untuk Bubon Pian yang mungkin sekarang sedang menuju balik ke rumahnya masing-masing. Semoga selamat sampai di tujuannya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian karena Ulun masih menemani sampai jam 7 malam nanti.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Dangsana Perompat, kabar Perompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah, kehadiran mobil pintar di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh langsung menciptakan pemandangan yang kada biasa. Pada hari pertama beroperasi, ratusan anak memadati area tersebut. Gasan membaca buku, mengumpati berbagai aktivitas edukatif, sampai dengan belajar sambil bermain di ruangan terbuka. Antusiasme yang meludak ini menjadi bukti bahwa minat literasi anak-anak sebujurnya sangatlah tinggi. Terlebih ketika disajikan dengan cara yang menarik, menyenangkan dan juga dekat dengan aktivitas bubuhannya sehari-hari. Sejak pagi, suasana di sekitar mobil pintar dipenuhi gelak tawa dan semangat anak-anak nang bergantian memilih buku bacaan sesuai lawan minat bubuhannya. Kehadiran fasilitas ini pun seketika menjadi daya tarik baru di kawasan taman yang mana selawas ini dikenal sebagai destinasi rekreasi keluarga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, mengatakan mobil pintar akan menjadi program rutin yang hadir setiap akhir pekan di kawasan tersebut. Menurut Sidin, lonjakan jumlah pengunjung pada hari pertama menjadi sinyal kuat gasan pendekatan literasi di ruang terbuka. Ini mampu menarik perhatian anak-anak gasan lebih dekat dengan buku. Demikian, Habar Perompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dan sana perempat, izin menginformasikan kita setelah ini akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dina Andriani. Sari tilawah akan dibacakan oleh Bardiah. Dan sana perempat sembari menunggu azan maghrib berkumandang pukul 18.22 waktu Indonesia Tengah. Untuk surahnya sendiri yang akan dibacakan yaitu adalah surah Al Imran ayat 144 sampai dengan ayat 145.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Seseorang yang riya akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang riya orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang sukaria dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati dan menolong hamba-Nya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolaknya dari siksaan Allah. Firman Quran surah Al-Jasiyah ayat 19.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Okay. 87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun

Yang sana berempat, sudah saatnya Ulun Kian izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan Ulun siaran dari mulai pukul 3 sampai dengan sekarang menuju pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Salah kata mohon maaf, dan sana setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Rinda yang menemani. Tapi sebelum itu akan bergabung bersama terlebih dahulu pengajian siaran ulang ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Ulun Kian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Berkata Al-Imam An-Nawawi min kitabih Al-Adhkar, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ilmu beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bab ta'awudhi ba'da du'ail istiftah. I'lam anna ta'awudha ba'da du'ail istiftah sunnatun bil ittifaq wa huwa muqaddimatun lil qira'ah. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ. واعلم أن اللفظ المختار في تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأول. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء تفسيره في الحديث أن همزه المؤتة وهي الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، والله أعلم. نعم. باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. ini bab membaca kalimat تعوذ. تعوذ itu namanya أعوذ بالله. تعوذ itu namanya meminta perlindungan kepada Allah. Ba'da du'ail istiftah dibacanya itu setelah membaca doa istiftah. Jadi ini bab menjelaskan tentang dianjurkannya, disunnahkannya membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim setelah membaca doa iftitah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan: "I'lam anna ta'awudza ba'da du'ail istiftahi sunnatun bil ittifaq." Ketahuilah, kata beliau, membaca ta'awudz yaitu a'udzubillah ba'da du'ail istiftah setelah doa iftitah itu hukumnya sunnah bil ittifaq, menurut kesepakatan pendapat para ulama. Wa huwa muqaddimatun lil qira'ah, dan ta'awudz tersebut adalah merupakan pendahuluan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an dianjurkan didahului dengan membaca a'udzubillah. Makna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Allah berfirman, apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wala ba'sa bih, ma'nahu inda jamahiril ulama. Adapun makna ayat tersebut menurut jumhur, arti jumhur mayoritas para ulama, maksudnya adalah idza aradtal qira'ah, apabila ketika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka dahuluilah dengan mengucapkan atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'alam anna lafzal mukhtara fi ta'awudz, ketahuilah bahwasanya lafaz yang terpilih di dalam ta'awudz tersebut, yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah pada tahu. Ada lagi yang lain, riwayat yang lain mengatakan lafaznya, bunyinya adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi ada tambahannya as-samiil alim. Wala ba'sa bih, kalimat dua-duanya tersebut tidak jadi masalah. Walakinnal masyhur al-mukhtar huwal awwal. Namun menurut pendapat yang terkenal dan yang terpilih, yaitu adalah yang pertama, tanpa as-sami'il alim. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau ada kita mendengar orang membaca a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, tidak jadi masalah, karena memang datang riwayatnya seperti itu. Wa fi riwayatin wa rawayna fi sunani Abi Daud, dan kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairiha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qablal qiraah, beliau membaca sebelum membaca bacaan fi shalah dalam salat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi di sini tambahannya min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Nah, jadi sekali-kali kita baca mengamalkan ilmu yang kita dapat. Karena kata Imam An-Nawawi, apabila kalian mendengar suatu fadilat, keistimewaan suatu amal, maka lakukan walaupun hanya sekali. Begitu juga ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca bacaan di dalam salatnya, beliau terlebih dahulu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi, yang artinya beliau berlindung dari beliau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, min nafkhihi, dari sifat takabburnya, wa nafthihi, rayuannya, wa hamzihi, dan segala godaan-godaannya. Ada pernah suatu hari al-imam sayyidina as-sahabi al-jalil Abi Abdullah Nu'man bin Bashir. Ada Nu'man bin Bashir, beliau salah satu sahabat yang agung yang mulia. Beliau dilahirkan di arba'ata asyara syahran minal hijrah, dari hijrahnya Nabi Muhammad 14 bulan, setahun lebih dari hijrah dilahirkan. Fa setelah dilahirkan Nu'man bin Bashir, ibunya membawa beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, dibawa kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengambil kurma, kemudian dikunyah oleh beliau. Setelah dikunyah, baru diletakkan beliau di dalam mulutnya Nu'man bin Bashir. Masya Allah. Sehingga yang paling pertama masuk ke dalam perut beliau adalah kurma yang bercampur dengan air liurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wariqul Mustafa yashfil alila. Liurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebagaimana Sayyidina Ukasyah ketika dicongkel matanya, ditempel oleh Nabi Muhammad dengan tangan beliau, kemudian ditiup dan diludahin oleh Nabi Muhammad, ternyata nempel itu matanya, dan subhanallah, mata yang ditempel dengan tangan Nabi Muhammad ketika di masa tua tidak pernah kabur. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakadha. Wa beliau Nu'man bin Bashir adalah awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir adalah bayi pertama dari kaum Ansar yang lahir semenjak kedatangan Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, bayi yang pertama lahir adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Jadi diserahkan. Biasanya kita lihat di tarim itu, biasanya kalau apalagi di zaman sekarang ini, zaman digital, zaman biasanya kan pian melihat ada postingan-postingan orang-orang yang sekolah di sana atau yang tinggal di sana, baru lahir anaknya langsung dibawa ke Habib Omar. Setelah dibawa ke Habib Omar, langsung nyari kurma, langsung dikunyah sama beliau, Setelah itu ditempelkan ke mulut anak tersebut, sehingga yang paling pertama masuk ke dalam mulut anak tersebut adalah rigun min rigus salihin, yaitu adalah air liurnya salih minas salihin waliyun minal awliya. Masya Allah. Seperti almarhum Abah Guru Sekumpul, yang paling pertama masuk adalah air liurnya Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Guru Adu. Subhanallah. Begitulah. Maka dari karenanya ketika Sayyidina Nu'man bin Bashir baru lahir, maka dan beliau adalah bayi pertama dari kaum Ansar yang terlahir semenjak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Wa ketika Nabi Muhammad wafat, umur Nu'man bin Bashir pada saat itu sekitar 8 tahun 7 bulan. Namun meskipun 8 tahun 7 bulan, beliau Masya Allah termasuk orang yang juga ada meriwayatkan dari apa yang beliau dengar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga beliau 8 tahun 7 bulan tercatat dalam sejarah bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 114 hadis. Masya Allah. Naam. Wa beliau wafatnya terbunuh syahid sebagai bentuk sebuah pembuktian dari kebenaran apa yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ibunya membawa Nu'man bin Bashir kepada Nabi Muhammad, dan ibunya meminta, fitrah seorang ibu, fitrah seorang ibu membawa kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad untuk agar didoakan anaknya Nu'man bin Bashir agar dianugerahkan harta yang banyak, begitu juga keturunan yang banyak. Fitrah seorang ibu meminta agar anaknya jadi orang kaya, punya harta banyak, punya keturunan yang banyak. Tapi semua itu disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak senang wahai ibunya Nu'man bahwa kita doakan ini Nu'man bin Bashir agar dia mendapatkan kehidupan yang terpuji, hidupnya terpuji, mulia, kemudian wayugtal syahida, dan dia nantinya ketika wafat, wafatnya terbunuh dalam keadaan syahid, wa yadkhulul jannah, dan dia masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Diganti doanya. Apa gunanya uang banyak, kaya raya, di mana-mana ada usaha, proyek di mana-mana, namun hidupnya penuh dengan kehinaan. Kehinaan di sini bukan tentang materi, bukan tentang status, bukan tentang pekerjaan, namun kehinaan yang sebenarnya adalah ketika engkau berani mengabaikan perintah Allah dan berani melanggar daripada apa yang telah dilarang oleh Allah. Ada kehinaan. Dari karenanya, kalau tidak salah, kebanyakan doa Sayyidina Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alaih, beliau meminta kepada Allah, Allahumma qulni min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkan saya, evakuasi saya dari hinanya kemaksiatan menuju kepada jayanya sebuah ketaatan. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, maka dia akan menemui sebuah kehinaan. Dan siapapun orang yang istiqamah melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan, baik di dunia, lebih-lebih nantinya di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahagia. Wa beliau pernah mengatakan, yang kita ambil yang kita ambil yang ada kaitannya dengan pelajaran malam ini. Perkataan Nu'man bin Bashir, salah satu perkataan Nu'man bin Bashir, kata beliau, inna lisyaitan masayida wa fukhuha. Syaitan itu punya perangkap, syaitan itu punya tipu daya. Hati-hati, dalam Al-Quran kita dilarang jangan sampai itu kebawa dengan perangkapnya syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, jangan sampai kita mengikuti perangkapnya syaitan. Dan syaitan ini salah satu musuh kita. Salah satu musuh kita. Yang namanya musuh, dia tidak akan pernah tinggal diam. Tidak pernah tinggal diam. Selalu berupaya mencari 1001 cara untuk menjerumuskan kita dalam kehinaan. Dari karenanya pernah kita diceritakan oleh guru-guru kita bahwasanya dahulu di era, di zaman-zaman dahulu, syaitan masih bisa dilihat. Nah, sehingga ada yang melihat syaitan bawa kunci. Nah, bilang, itu kunci apa? Bilang, ada kunci fulan, kunci pamungkasnya. Ada orang yang bisa tergoda dengan uang, tapi dengan yang lainnya tidak bisa. Nah, ini kuncinya di sini. Ada orang yang tergoda dengan jabatan, ada yang tergoda dengan perempuan, ada yang tergoda macam-macam. Perempuan tahan dia, tidak tergoda, tapi jabatan tidak tahan. Ada yang mampu di sana bertahan dengan perempuan, jabatan, tidak bisa tergoda, tapi dengan uang tidak bisa. Wah, ada kuncinya. Terus orang tersebut bertanya, kunci saya apa? Kata syaitan, sama engkau tidak ada kuncinya lagi, dol sudah seberataan, masuk semuanya, kuncinya tidak ada lagi. Nah, itu subhanallah. Wa inna lisyaitani masayida wa fukhuha, kata Nu'man bin Bashir, syaitan itu punya perangkap, syaitan itu punya tipu daya. Hati-hati. Nah, termasuk salah satu perangkap dan tipu dayanya adalah satu, al-bataru bini'amillah. Al-bataru bini'amillah, sombong dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah dia sombongkan. Apa yang kau sombongkan? Maksud al-batar bini'amillah, dia mempergunakan nikmat dari Allah kepada maksiat. Maksud al-batar bini'amillah yaitu adalah at-tughyan. Dia pergunakan itu nikmat untuk maksiat. Subhanallah. Termasuk maksiat yaitu menyombongkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal fakhru bi ata'illah. Membanggakan sesuatu dengan anugerah Allah. Anugerah Allah dia banggakan. Oi, saya nih. Coba jadi Nabiullah Sulaiman. Ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam, yang mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua kekayaan, kekuasaan, semua yang beliau miliki, bahkan Nabi Sulaiman bukan hanya berkuasa dari bangsa manusia, bangsa jin, bahkan binatang, bahasa binatang, bukan kaleng-kaleng bahasa binatangnya nih, bukan makoli-makoli. Nah, nah, itu bahasa binatangnya, bahasa binatang, sampai di dalam Al-Quran disebutkan semut pun di sana mengatakan, ayo masuk, Nabiullah Sulaiman mau lewat. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu hum la yash'urun. Ayo, jangan sampai kalian terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka tidak tahu. Fatabassama, Nabi Sulaiman pun senyum. Disebutkan dalam Al-Quran sampai Nabi Sulaiman pun senyum mendengar yang dikatakan oleh semut tersebut. Sampai pada akhirnya Nabiullah Sulaiman ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam, ketika diceritakan, fatabassama dhahikan min gauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, sampai pada akhirnya bagaimana cerita-cerita, dan itu semuanya sampai disebut dalam Al-Quran, ada surahnya, surah An-Naml. Nah, sampai itu diceritakan kerajaan ratu Bilqis. Oh, masya Allah. Sampai diabsen oleh Nabi Sulaiman. Mana nih burung hudhud? Mana burung hudhud? Wa tafaqqada at-tayr. Faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin? Mana hudhud? Di mana dia? Apakah dia absen dalam apel kali ini? Law azibannahu azaban syadid aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Lalu setelah itu ternyata Hudhud datang dari Saba membawa sebuah berita. Apa beritanya? Ini wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utitu min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Kemudian wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah wa zayyana lahumus syaitana a'malahum. Bukan hanya sekedar pemimpinnya, akan tetapi rakyatnya menyembah selain dari Allah, dan syaitan menjadikan perlakuan mereka itu adalah sesuatu yang benar, yang bagus. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Oh, marah Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman mengatakan sanandur asadaqta am kunta minal kadzibin. Kemudian ditulislah di sana sepucuk surat. Kata Nabi Sulaiman, Hudhud, ini surat, antar ke Ratu Bilqis di sana. Kemudian setelah kau antar, jangan langsung pulang, tunggu responnya seperti apa. Wah, ini luar biasa. Nah, sampai pada akhirnya ditulis innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alai wa tuni muslimin. Datanglah berdalam keadaan berserah diri, jangan sombong. Kemudian ketika mendengar itu dari Raja Sulaiman, bagaimana di sana beliau langsung mengumpulkan perdana menteri Ratu Bilqis, sampai pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka mengatakan seandainya perang kami pun siap satu komando aja, tapi kata Ratu Bilqis bahwasanya kalaulah peperangan yang kita ambil keputusan itu tidak mendatangkan maslahat. Sampai pada akhirnya mereka mau negosiasi dengan Nabi Sulaiman, membawa hadiah-hadiah agar bisa diredam itu semua. Nabi Sulaiman mengatakan gala fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi Nabi Sulaiman tidak kalah kaya. Kemudian kata Nabi Sulaiman, bawa kembali itu hadiah semuanya, akan kami serbu dengan membawa pasukan yang la gibala lahum, tidak ada tandingannya. Sampai pada akhirnya ketika sebelum kedatangan Ratu Bilqis yang berikutnya, Nabi Sulaiman ala nabiyina alaihi wassalatu wassalam mengumpulkan seluruh dari kalangan jin dan manusia dan mengatakan ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ayyatuni muslimin. Siapa yang mampu mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum mereka datang? Kata jin ifrit mengatakan, udah tanggung-tanggung lagi ifrit, ana atika bihi qabla an taguma min magamik. Saya akan bawakan itu singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Kemudian masih lama, siapa lagi yang lebih cepat? Galalladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum engkau ketika berkedip kemudian melek udah ada Masya Allah. Enggak ada ngarih lagi, bangun pondok itu aja sudah bismillah langsung. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab hadha, apa namanya orang tersebut, siapa namanya? Asif bin Barkhiyah. Asif, Asif pakai sot, lain pakai sin. Asif bin Barkhiyah. Ke Indonesia jadi Asep jadinya. Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah. Oh, ini luar biasa. Kemudian setelah itu apa kata Nabi Musa? Gala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua anugerah dari Allah, semua kekuasaan, kekayaan, kemudian semuanya pada setia dengan Nabi Allah Sulaiman, tidak sombong, tidak menjadikan mereka angkuh, tidak menjadikan mereka semena-mena, akan tetapi lihat, qala hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Allah, liyabluwani, untuk mengujiku, untuk memberikan cobaan kepadaku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat. Sadar diri bahwa apa yang dimiliki adalah anugerah ilahi. Orang kalau sadar diri apa yang dimiliki adalah anugerah dari Allah, dia tidak akan pernah sombong. Kecantikanmu, ketampananmu, kekuatanmu, kekayaanmu, kekuasaanmu, semuanya titipan dari Allah. Buat apa untuk disombongkan? Harusnya engkau bersyukur. Coba kalau orang yang diberikan anugerah oleh Allah, wajahnya tampan atau parasnya cantik, dia mengatakan liyabluwani hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah Tuhanku untuk mengujiku, sehingga ketampanan dan kecantikannya tidak membuat dia angkuh dan sombong. Kulitnya yang berwarna putih tidak akan pernah menjadikannya sombong kepada yang berwarna hitam, karena dia sadar siapa orang yang menginginkan kulitnya hitam. Semua orang menginginkan kulitnya putih. Akan tetapi la fadla li abyad 'ala al-aswad, bukanlah orang yang putih jauh lebih mulia dari orang yang hitam. Begitu juga yang kaya, ketika dia sadar hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku, tidak menjadikannya sombong, malah dia jadikan kekayaannya tersebut jembatan untuk meraih kekayaan di negeri akhirah. Begitu juga yang punya jabatan kepemimpinan, dia sadar hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku, bagaimana kau dengan jabatan tersebut, apakah termasuk orang yang bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat tersebut. Nah, ini salah satu tipu daya syaitan, membuat kita lupa bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Begitu juga salah satu tipu dayanya tadi, yang pertama At-Tughyan bin Amillah atau Al-Batar bin Amillah. Kemudian yang kedua yaitu adalah Al-Fakhr. Yaitu yang berikutnya disebutkan oleh Nu'man bin Bashir, salah satu perangkap syaitan, yaitu adalah yang kedua al-fakhr bi'ata'illah, bangga. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه menyebutkan yang pertama yang menjadi tipu daya syaitan diantaranya Al-Batar bin Amirlah, yaitu orang yang Al-Batar ay At-Tughyan, seseorang tersesat membuat kezaliman dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi karenanya kita minta kepada Allah agar jadi hamba yang bersyukur. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni. Kemudian yang kedua al-fakhr bi'ata'illah, bangga dengan anugerah pemberian dari Allah, bangga, buat dia bangga, subhanallah. Kemudian yang berikutnya tipu daya syaitan al-kibru ala ibadillah, sombong. Apa itu sombong? Yaitu adalah batharul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ada merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih mulia, merasa orang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Wah, kata. Nah, ada tipu daya syaitan semuanya. Dari karenanya tadi disebut oleh Nabi Muhammad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Berlindung kepada Allah dari apa namanya sifat nafkh, yaitu adalah takabburnya syaitan, wa nafthihi rayuan syaitan, wa hamzihi dan segala daripada godaan-godaan syaitan. Wah, kata. Nah, jangan sombong. Wa tiba'il hawa, dan yang terakhir adalah tipu daya syaitan selain tersesat dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, begitu juga bangga terhadap anugerah yang diberi oleh Allah terhadapnya, sombong terhadap hamba Allah, begitu juga memperturutkan hawa nafsu. Faman khafa maqam rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hakata. Dari karenanya hati-hati dengan tipu daya syaitan, dan Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, jangan sampai wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian memperturutkan, jangan kalian mengikuti tipu daya syaitan. Sehingga disebut dalam Al-Quran berbagai macam ayat dalam surah Al-Baqarah, ada ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduun mubin. Dengan jelas Allah mengatakan dia musuhmu yang nyata. Silahkan makan yang halal, yang baik, tapi ingat, jangan sampai engkau memperturutkan dirimu masuk dalam perangkap syaitan, jangan diikuti. Ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Dalam ayat yang lain juga begitu, waminal an'am mulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Ya ayuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Selalu syaitan itu menyuruh kita untuk melakukan al-fahsya wal munkar, keji dan kemungkaran. Hakalah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan menjauhkan kita darinya. Jangan sampai menjadikan kita lupa. terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa fi riwayatin a'udzubillahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Wa jaa'a tafsiruhu fil hadis. Dan telah datang tentang tafsiruhu fil hadis, yaitu Amr bin Murrah dalam riwayat Ibnu Majah, bahwasanya makna al-hamz tersebut, makna dari hadis tersebut, makna hamzahu ay al-mu'tah wa hiya al-junun, maksudnya adalah gila. Wa nafkhahu, dan yang dimaksud dengan nafkhahu yaitu adalah al-kibir, yaitu sifat takabur. Kan syaitan yang paling pertama takabur. Maksiat paling pertama terjadi di langit adalah takabur. Syaitan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam ala Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya kan, ketika di masa Fir'aun, syaitan kagum melihat Fir'aun. Berani-beraninya Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Masya Allah. Sampai pada akhirnya suatu hari syaitan ziarah. Arti ziarah berkunjung. Berkunjung ke rumah Fir'aun. Ngetuk rumah Fir'aun, Fir'aun dari dalam mengatakan man fil kharij, siapa di luar. Kata iblis, kalau engkau Tuhan tidak perlu bertanya lagi siapa di luar. Logika, pakai logika, kalau benar-benar Tuhan ya tidak perlu lagi bertanya siapa di luar, pasti tahu. Wah, kata Fir'aun, 1-0 udah, maksudnya udah kalah. Udhul ya mal'un, masuk wahai yang terkutuk. Sama-sama terkutuk. Udhul ya mal'un, masuk khalas. Ketika masuk syaitan, langsung pada akhirnya syaitan mengatakan, ya Fir'aun, setelah terjadi komunikasi dan beraninya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, sampai pada akhirnya iblis mengatakan, ya Fir'aun, tahukah engkau siapa orang yang paling jahat dari saya dan engkau, siapa orang yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling jahat dari saya dan engkau. Kata Fir'aun, kada tahu aku, maka Tuhan. Kata iblis, yang lebih jahat dari aku dan engkau adalah orang yang punya sifat hasud. Nah, hasad dalam hati. Tidak enakan lihat orang dapat nikmat, senang lihat orang dapat musibah. Subhanallah, ada hasud. Kata Fir'aun, dari mana? Memang sudah ada survei. Bahasanya itu survei. Bilang, iya sudah ada survei. Saya pernah punya sahabat dari bangsa manusia. Orangnya sangat patuh sama saya. Saya suruh ini, dia patuh. Patuhnya sama iblis, waliyadzubillah. Suatu hari saya mau memberikan hadiah kepadanya. Apapun yang dia minta, saya kasih. Kemudian yang dia minta, saya tidak minta apa-apa. Kata sahabatnya si syaitan tadi, cuma saya mau minta, tuh tetangga saya ada punya sapi dua ekor, musnahkan, saya tidak senang dia dapat nikmat. Kata iblis, kalau begini saya tidak mampu. Udah gini aja, saya kasih 20 ekor engkau sapi, tapi enggak usah ngusik 2 ekor sapinya orang lain. Bilang, saya tidak mau 20 ekor, saya maunya itu sapi orang 2 ekor tuh musnahkan. Dari sini saya tahu orang yang punya sifat hasud lebih buruk dari saya dan engkau. Yang tersebut, subhanallah, dikasih 20 ekor sapi, nolak, tidak mau. musnahkan itu. Makanya ayo sterilkan hati kita, jangan sampai ada sifat hasud sama orang lain. Lihat orang dapat nikmat, masya Allah, bawaannya orang lain beli AC, kita yang kepanasan, masya Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya para waliullah, idza zada jahuhu zada tawadhu'. Para aulia, semakin bertambah pangkat dan jabatan mereka, tidak menjadikan mereka angkuh dan sombong, tapi menjadikan mereka semakin tawadhu, rendah hati. Subhanallah. Ada para aulia. Naam. Wa nafthuhu, dan yang dimaksud dengan yang pertama tadi, anna hamzahu, yang dimaksud dengan hamzahu al-mu'tatu wa hiya al-junun, wa nafkhahu al-kibru, sombong, wa nafthahu, dan yang dimaksud dengan nafthahu yaitu adalah asy'aru, yaitu syair-syair syaitan. Syair-syair syaitan, nyanyian-nyanyian syaitan. Nah, mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah dari gangguan syaitan. Ada pernah diceritakan oleh guru mulia Al-Habib Umar

kenapa tidak hadir? Nah, cuma ada sedikit di sana urusan yang perlu diselesaikan. Gurunya tahu nih santri, nih muridnya berbohong. Bilang jangan bohong. Kalau kau benar-benar menganggapku sebagai gurumu, jangan berbohong kepadaku. Praktek. Diceritakanlah, wahai guru, selama saya tidak hadir, saya ditemuin oleh sosok manusia misterius. Dia mengajak saya jalan-jalan ke dalam surga. Dan saya memang menemukan di pemandangan tersebut pemandangan yang tidak pernah saya temui sebelumnya di dunia. Gurunya tahu, wah ini ada yang tidak beres nih. Gurunya langsung merespon, tidak langsung mematah. Terus bagaimana? Oh iya, dibawa di sana ada sungai yang mengalir, pepohonan yang indah, buah-buah yang sangat luar biasa. Terus kata gurunya, iya begitu, tapi sayangnya guru, sayangnya, apa sayangnya? Sayangnya ada limit waktunya. Ada limit waktunya. Artinya satu jam aja. Habis satu jam, selesai waktunya. Gurunya tahu siapa sosok manusia yang misterius itu. Kata gurunya gini aja, ambil saran saya, kalau besok ketemu lagi dengan sosok orang yang misterius itu, ketika dia ngajak pulang, bilang saya tidak mau pulang, saya mau tetap ada di surga. Kenapa jadi harus pulang lagi kalau sudah masuk surga? Nah, bilang iya benar. Keesokan harinya datang lagi, tepat orang tersebut datang di waktu pengajian gurunya tersebut. Datang 5 menit sebelum pengajian gurunya datang. Bilangnya kita jalan-jalan ke surga. Datang jalan ke surga. Putar-putar sampai habis waktu pengajian gurunya. Bilang, ya kita pulang. Bilang saya tidak mau pulang. Loh kenapa? Saya sudah ada di surga, kenapa harus pulang? Bilang pulang. Tidak, silakan mau pulang. Maka orang tersebut, kalau engkau tidak mau pulang, saya tidak mau tanggung jawab. Loh, biar, tidak jadi masalah, saya sudah ada di surga, saya tidak mau lagi pulang ke dunia. Sudah, ditinggal sama tuh orang misterius. Ketiduran di kebun yang dia rasa itu kebun. Keesokan harinya bangun, semua orang sudah ada di sekitarnya. Ternyata dia bangun di mana? Di tempat sampah. Kaget. Ada apa? Langsung dia mendatangi gurunya dalam keadaan menangis ketakutan. Bilang, guru, apa yang terjadi dalam diri saya? Bilang, kenapa? Kata gurunya, kok balik lagi? Maka sudah di surga, kenapa jadi balik lagi? Bilang, diceritakan. Ketika saya bangun, saya berada di tempat sampah. Kata gurunya, dia tahu siapa yang ngajak jalan-jalan tersebut. Bilang, tidak, itu syaitan. Dia mau memalingkanmu dari derajat-derajat yang tinggi, pahala-pahala yang mulia yang terdapat di dalam majelis ilmu. Sehingga dipalingkan. Syaitan, jangan dianggap syaitan itu cuma diam melihat kita mau datang. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah dari pahala yang Allah siapkan, apalagi ini majlis disebut sama Nabi Muhammad raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya Allah. Mau surga apa lagi? Ini sudah masuk kebun surganya Allah. Sampai Rasul mengatakan ghanimatu majalisid dzikri al jannah, keuntungan terbesar yang didapatkan seseorang hadir majlis zikir adalah surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila aljannah. Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ulama mengatakan hadis tersebut maknanya adalah siapapun orang yang suka duduk di majelis ilmu, maka Allah akan memberikannya taufik untuk mengamalkan apa yang dia dengar, sehingga amalan yang dia lakukan berdasarkan ilmu menjadikan dia dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat itu membuat dia mendapatkan surganya Allah. Ada lagi ulama mengatakan maksudnya adalah orang yang sering hadir di majelis ilmu, mudah kakinya melangkahkan ke tempat-tempat mulia, maka dia akan nantinya diberikan sebuah akses jalan menuju surga yang la su'ubata lahu, tidak ada sedikit hambatan juga pun.

0: tiada hambatan langsung.
1: La ilaha illallah. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Macam-macam godaannya, macam-macam. Anak tahajud macam-macam. Quran sudah mulai istiqamah 10 pertama Zulhijjah kemarin tiap hari ada aja godaannya. Sedekah sudah mulai istiqamah ada aja godaannya. Maka dari karena itu karomah terbesar para aulia adalah keistiqomahan. Itu karomah terbesar mereka. Jangan cari karomah melainkan adalah istiqamah. Nah, adapun karomah yang lain, ada karomah ke ulama mengatakan as-suri, hanya karomah cuma gambarannya aja. Tapi karomah yang sebenarnya adalah yaitu al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wa at-taufiq wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah wa habbu wa habbul a'mali ila Allah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah meskipun sedikit. Maka dari karenanya balasan orang yang istiqamah itu besar, karena memang tidak mudah untuk bisa istiqamah. Dari sinilah al-ajru ala gadri ta'ab, pahala yang kita dapatkan itu sesuai seberapa letih dan capek kita mengerjakannya. Semakin capek kita melakukan suatu amal, semakin berat nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habat Pro4, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasarang Pro 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akademi Kepolisian Akpol tahun anggaran 2026. Dalam arahan terbaru, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia AS-SDM Kapolri Irjen Pol Dr. Anwar SIKMSI menyampaikan penekanan tegas bahwa rekrutmen tahun ini murni hanya melalui satu pintu. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Polda Kalsel, Karo SDM Polda Kalsel, Kombes Pol Maulana Hamdan SIK, yang menyampaikan bahwa proses rekrutmen dirancang dasar menutup rapat segala celah praktek kecurangan ataupun juga intervensi dari pihak luar. Lebih lanjut, Karo SDM menerangkan untuk rekrutmen Akpol TA tahun anggaran 2026 ini hanya dibuka melalui satu jalur, yaitu jalur reguler nasional. Sementara itu, Kabit Humas Kombes Pol Adam Erwin di SIKMH menyampaikan bahwa pola rekrutmen yang bersih dan satu pintu ini sudah sangat sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Lawan juga kelompok lembaga swadaya masyarakat LSM, Kompolnas, Ombudsman, hingga tim KPRP. Mereka senantiasa membantu Polri dengan melakukan monitoring melekat pada pelaksanaan rekrutmen Polri tahun anggaran 2026. Kabit Humas juga menghimbau kepada seluruh orang tua, lawan peserta seleksi agar kada mempercayai pihak-pihak ataupun oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Demikian kabar Pro 4 Lurinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam prophet di manapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini di Raga Budaya bersama Ikasbah. Ya, apa kabar dan salam prophet semuanya malam hari ini? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Ya, malam hari ini kita akan bicara mengenal kuliner khas Dayak Ma'anyan ya. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini memang kaya sekali akan suku, bahasa, adat istiadat, bahkan kuliner-kuliner tradisional ya. Dan setiap daerah itu punya cita rasa khas yang lahir dari kearifan lokal, mungkin juga dari kondisi alamnya atau juga perjalanan sejarah masyarakatnya ya. Nah, di Kalimantan Tengah salah satu budaya yang masih lestari adalah kuliner tradisional masyarakat Dayak Ma'anyan, yang mungkin tidak hanya menjadi sajian sehari-hari ya, tapi juga punya makna sosial, budaya atau bahkan spiritual yang diwariskan oleh mereka dari zaman dulu hingga generasi ke generasi. Nah, hari ini kita akan mengenal aneka masakan Dayak Ma'anyan. Nanti mungkin mulai dari bahan-bahan lokalnya gitu ya, atau juga bahan yang digunakan lainnya, filosofinya juga ya, dan lain sebagainya, bagaimana upaya-upaya pelestariannya nanti ya, bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini dari teman-teman Ikasba, utamanya nanti narasumber utama ada Pak Wai Hudi Anden. Assalamualaikum Pak Wai, apa kabarnya malam hari ini? Kabar baik ya Pak? Iya. Oh, enggak ada.
1: Kurang
0: kedengaran ya? Oke, baiklah. Coba kita lihat lagi ya, kurang kedengaran katanya Pak Wayan. Oke, saya akan menyapa dulu Pak Dr. Dr. Andes Mas Radinur SAK MSI. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik.
2: Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
0: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, beliau ini dari kerukunan keluarga Madura ya. Ya. Dilihat dari odeng. Odeng apa ya?
2: Odeng.
0: Odeng. Yang khas selalu ya, enggak ketinggalan odeng. Ada Pak Rahmat Basuki, kerukunan keluarga Jawa Tengah. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik, sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Ya, kalau Pak Bas nih selalu supernya juga. Enggak kalah dengan Ibu Ratu. Apa kabar? Alhamdulillah, malam hari kita ketemu lagi ya. Ya, kembali saya ingin menyapa Pak Wai Hudi Andin. Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
4: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Ya, senang, senang ketemu dengan Bapak ini malam hari ini. Saya sangat tertarik ini apa dengan masakan atau kuliner khas Dayak Ma'anyan ya, ya. Seperti apa itu. Tapi mungkin sebelumnya bisa digambarkan dulu nih Pak, bagaimana kehidupan masyarakat Dayak Ma'anyan ini sebelum kita kenal sumber lainnya.
4: Oke.
0: Mungkin lebih dekat ke meja Pak.
4: Ya, jadi banyak kuliner Dayak Ma'anyan ini ada berasal dari daerah Barito Timur,
0: yeah.
4: Tamyang Layang, uh-huh. Yang terdiri dari beberapa kecamatan. Ada yang namanya Pacu Epat, yaitu terdiri dari Balawa, Siung, Murtuhu, dan Telang,
0: yeah.
4: Ada Kampung 10,
0: yeah.
4: Ada Pasar Panas juga, ada daerah Ampa. Nah, tapi secara keseluruhan mereka juga punya ciri khas sendiri, di mana kuliner mereka itu terkenal dengan kekayaan rempahnya.
0: Oh iya, yeah.
4: Pembuatan bahan alami dari hutan,
0: yeah.
4: Serta cita rasanya yang khas. Nah, itu kurang lebih.
0: Wah, jadi penasaran nih. Sayang bentuk fisiknya nggak ada ya, Pak ya.
4: Iya betul.
0: Kita masih cerita dulu. Ya baik, saya ingin ke Pak Kuteh nih, Pak Mas Rani. Ya, ini kenapa malam hari ini kita harus mengangkat tema ini nih? Tentang kuliner. Ya, mengenal kuliner khas Dayak Ma'anyan.
2: Oke, saya hanya ingin menjelaskan makanan pokok.
0: Iya.
2: Di Madura khususnya, makanan pokok itu asal itu beras jagung.
0: Iya.
2: Jagung. Jadi ya, jagung itu dipipil kering, kemudian digiling.
0: Iya.
2: Gilingannya itu dari batu rangkap, itu namanya kilisen.
0: Kilisen.
2: Kilisen. Jadi begitu digiling jadi kecil-kecil,
0: nah, kalis
2: itu
0: ya.
2: Ah, baru itu dimasak. Namun paradigma dulu dengan sekarang ini sangat berbeda. Karena di Madura itu terkenal daerah pegunungan, jadi adanya persawahan itu jarang. Jadi makanan pokok utama itu adalah jagung, berjagung. Tapi yang memiliki sedikit bahan baku beras dicampur, jadi merah putih itu adalah nasi jagung orang Madura. Sampai makannya merah putih. Nah kalau musim peceklik Mbak Rinda, itu campuran itu macam-macam. Semua palawija, ada kacang-kacangan, ada umbi-umbian. Nah itu dicampur. Nah jadi sangat sehat. Sayurnya itu biasanya selalu khas kelor.
0: Oh, kelor itu sangat sehat loh Kak.
2: Makanya
0: banyak sekali vitamin
2: gizinya. Dulu orang beranggapan kelor itu biasa-biasa saja. Bahkan sebagian untuk makan ternak kan lucu. Saya begitu ke kampung ngamuk-ngamuk saya pas. Itu salah sih, itu raja di vitamin sih bilang itu. Nah, jadi kalau musim peceklik itu jagung itu dicampur dengan pisang, dengan ubi, ubi ungu, ubi kuning, singkong yang dijemur, babas. Nah itu campurannya, itu makanan utama. Nah saya kadang-kadang kalau ke pulang kampung itu merindukan babas. Dan disediakan oleh ponakan-ponakan itu.
0: Khas ya, mengingatkan khas, kembali khas dengan makanan-makanan khas Madura.
2: Khas Madura. Saya pernah ke pulang kampung itu selama 6 minggu. Itu pulang itu seperti babi babas, gemuk banget. Dan satu hal Marinda, orang Madura itu kalau yang asli betul orang kampung, itu kalau sahur itu dia tidak mau menulai selain beras jagung, karena daya tahan di perut itu katanya
0: lama,
2: lebih lama,
0: lebih tahan lapar.
2: Nah, jadi dari segi aspek kesehatan sebenarnya kearifan lokal tempo dulu itu babas yang lebih menjamin dibandingkan dengan beras sekarang, karena kan beras sekarang tuh kan kadar anunya ya, kadar gulanya tinggi. Nah kalau campuran macam-macam ini kan dari umbi-umbian, dari itu lebih bervariasi dan itu menyehatkan. Sebelum pemerintah menganjurkan dispedasi pangan, orang Madura itu sudah duluan karena musim peceklik. Jadi kacang hijau, kacang kedelai, kemudian ada yang kacang-kacangan yang lebih gede, ada namanya penguk, Mas.
0: Iya.
2: Nah, penguk itu juga gede-gede kayak gini, Mas. Itu dibikin anu juga, dibikin makanan pokok juga. Karena musim peceklik, jarang ada sawah di Madura itu.
0: Iya. Baik itu kalau saya Madura ya. Kalau dari daerah Banjar. Pastilah ini Ibu Ratu ini tahu sekali.
1: Baik, terima kasih Mbak Rinda. Kalau tahu benar, kalau kurang tahu juga ya Mbak Rinda ya. Jadi menyikapi apa yang disampaikan oleh Bu Teh tadi, bahwasanya nasi campur itu ini ya, enak. Sebenarnya kita pun juga bisa campur-campur loh Bu Teh. Cuman kebanyakan cuma campur dengan singkong. Nasi dengan singkong, iya. Kalau saat memasaknya, tapi ketika sudah masaknya, mungkin nasi itu bisa, kalau orang di Hulu Sungai sana, nasi itu bisa dicampur dengan kolak, kolak apa jurang kolak walu, kolak pisang, atau mungkin dicampur dengan buah-buah yang sudah masak duluan gitu kan. Kalau ulun terus terang Mbak Rinda tidak bisa makan campur-campur seperti itu.
0: Camuh rasanya lah.
1: Kalau nasi ya nasi, tapi kalau dicampur dengan singkong saya nggak apa-apa, mau bicalar mungkin atau apa bisa. Tapi kalau dicampur dengan buah-buahan yang seperti
0: nanas,
1: apa kalau nasi, kalau
0: mangga, nanas
1: itu kalau dicampur kolak dengan mangga, semangka, mangga, terus dengan kolak pisang, jadi orang tuh kolak walu. Saya
0: tapi ada yang sama banyu teh. Itu daerah mana itu? Makanan sama banyu teh. Masyarakat Banjar juga itu lah.
4: Negara ya.
1: Itu daerah Hulu Sungai Enggih.
4: Hulu Sungai.
1: Alabio negara Bujur.
0: Kalau Babas gimana Babas?
4: Maaf Berina, jadi saya mungkin tadi pertanyaan yang ditujukan saya bantu jawab. Jadi malam ini kita ngambil tema apa?
0: Makanan khas Dayak
4: Manyan. Jadi karena saya sendiri juga belum tahu, meskipun sebetulnya saya punya saudara yang menikah dengan
3: hanya suku Dayak Benen tinggal di Tamiang Layang.
0: Jadi sudah pernah merasakan makanan khas sana gitu ya?
3: Karena hampir seminggu waktu acara nikahan putrinya. Jadi saya di sana seminggu menikmati semua kuliner, tapi tahu namanya lupa semua. Memang apa ada beberapa yang cukup ekstrim. Ya, mohon maaf Pak W, ya. Karena sebagian besar juga ada yang beragama Nasrani ya. Ya itu jadi saya nggak makan gitu. Tapi ada satu mungkin yang nanti mungkin ada disampaikan, tapi di Jawa pun itu dimakan untuk mengobati, yaitu daging kelelawar maupun itu untuk obat asma. Ya, jadi ternyata begitu tadi bicara-bicara, suku Dayak Manya juga mengenal daging kelelawar itu. Tentunya ada beberapa makanan kuliner ekstrim lainnya kan, seperti kalau di Wonogiri, di Solo itu belalang, segala macam.
0: Iya betul, laron, ya Pak.
3: Jadi kita mengangkat supaya meskipun kita sehari-hari sering ketemu nih di apa IKASBA maupun EPK, tapi kadang-kadang kuliner-kuliner ini kan apa karena jarang ditampilkan, jadi lupa. Jadi pada saat acara seperti inilah kita mulai lebih dekat tentang kuliner-kuliner baik dari Dayak Manyan dan dari Madura tadi. Tapi saya protes sama Guteh, kenapa? Nasi jagung di Demak, saya di Kadilangu dari kecil makan nasi jagung.
0: Oh, sama berarti.
3: Dan telur pun dimasak, jadi hampir sama. Tapi memang tipikal daerahnya hampir sama. Jadi apa tipikal kondisi di Madura dengan di daerah Demak yang pantura itu memang tipikalnya hampir sama. Jadi makanannya saya rasa mungkin hampir sama juga.
0: Kembali ke Pak W ini. Ini kira-kira makanan khas yang paling dikenal oleh masyarakat banyak ini apa? Makanan khas atau kuliner dari Dayak Manyan ini, Pak?
4: Ya, terima kasih Bu Linda. Jadi pada intinya bahwa kuliner Dayak Manyan ini memang sama seperti dari Madura tadi juga. Terdiri dari sayuran, umbi-umbian,
0: dari alam banyak ada,
4: daunan lokan, lokal dan daging satwa liar. Nah, yang terkenal, yang cukup terkenal adalah satu makanan yang namanya sayur atau kalumpe.
0: Sayur kalumpe itu apa, Pak ya?
4: Sayur kalumpe ini ada juga yang menyebutnya, kalau saya menyebutnya dari kecil itu karuang.
0: Karuang. Itu dari apa itu?
4: Jadi, sayuran yang berkuah kental yang berasal dari bahasa Dayak Manyan, terbuat dari daun singkong yang ditumbuk halus, dimasak dengan terong pipit dan bumbu rempah tradisional. Cuma kalau kebiasaan saya makan kalau pete karuang baik di Palangkaraya, di Banjarmasin atau pokoknya seputar Kalimantan, itu daun singkongnya itu enggak ditumbuk sampai halus, masih agak kasar, bahkan enggak ditumbuk, artinya tumbuk seadanya aja. Karena saya sendiri sudah pernah yang membuat sayur karuang sendiri waktu kecil itu sudah biasa.
0: Jadi sebenarnya itu yang aslinya benar-benar lumpat gitu, lumpat Pak ya, halus ya.
4: Dan dimakan tuh lembut gitu, bukan asal masak setengah matang, itu enggak, kurang pas menurut hemat saya tuh. Dan ini Sumatera juga ada nih.
0: Mirip ya.
4: Dari Sumatera juga ada, cuma mereka lebih kasar. Kalau yang kalumpe kita atau keruang kita ini memang lebih halus.
0: Ya kalau orang Jawa itu sayur lodehnya dari ini juga daun singkong, tapi dipotong-potong kecil aja, Pak, nggak ditumbuk. Jadi khasnya kalau Dayak ini lebih dihaluskan ya.
4: Lebih dihaluskan.
0: Bumbu rempah-rempahnya?
4: Bumbu rempahnya itu ada ya garam, terus bawang putih, bawang merah, ada laos, kemiri itu yang membuat bikin nikmat.
0: Nggak pakai kuning, Pak ya, putih itu aja ya, santan.
4: Nggak pakai kuning.
0: Kalau lodeh kan pakai kunir itu. Kunyit. Oh, pasti sedap nih sambalnya. Tuh apa, Pak, biasanya?
4: Kalau sambal umum aja. Kalau di kampung itu cukup apa namanya, bawang merah, bawang putih, terus sama lombok, udah.
0: Nggak pakai terasi ya?
4: Pakai terasi juga, pakai terasi juga, standar gitu. Beda sama sekarang ada rasa ini, rasa itu, pedasnya tingkat ini, tingkat itu.
0: Levelnya.
4: Level lah, standar.
0: Itu biasanya ikannya apa, Pak? Ikan asin ya?
4: Enggak. Ikannya bisa ikan asin atau yang dibilangin tadi semacam umbi. apa wadi.
0: Oh, wadi. Iwak wadi kalau.
4: Iwak wadi.
0: Iya.
4: Jadi iwak wadi ini bisa dari ikan patin atau ikan popoyu, ikan apa aja
0: kalau haruan.
4: Ikan haruan atau yang ekstrim tadi
0: kelelawarnya
4: babi.
0: Iya.
4: Campurannya adalah garam sama beras yang sudah di apa
0: ya, di sangrai itu
4: di semua itu
0: tumbuk.
4: Iya. Memang agak beda tadi pendapat sama Pak Mas Rani tadi.
0: Iya.
4: Nah, jadi itu yang membuat juga gurih juga. Jadi disimpan berapa lama, dan orang dulu juga enggak tahu bahwa itu bisa membuat hipertensi. Kalau kita kan mikir-mikir tuh yang kayak gitu tuh.
0: Tapi orang dulu jarang ya hipertensi, Pak ya?
2: Jarang.
0: Karena mungkin keseimbangan itu makannya dengan sayur ya.
4: Iya, makan sayur dan mereka terus bergerak terus. Berkebun atau apa gitu.
0: Iya. Kerennya orang dulu tuh enggak ada kulkas tapi dengan ini ya, apa wadi tadi. Cuma dulu ada kulkas ya. Jadi untuk mengawetkan ikan tuh dengan di wadi itu, Pak ya. Mungkin nggak hanya berminggu-minggu, tapi sampai berbulan-bulan tahannya ya.
4: Kalau generasi jadul sangat senang wadi. Kalau generasi yang sekarang Z atau semuanya yang sekarang nggak main mereka, karena bingung mereka ngeliatnya apa ini bilangnya.
0: Iwak buruk gitu.
4: Dapat.
0: Itu kebanyakan anak-anak generasi sekarang itu. Itu untuk sayur ya. Sayur. Terus apa lagi yang lebih khas, yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat?
4: Tadi yang disampaikan oleh Pak Bas tadi adalah masakan ekstrim bengamat atau kelelawar.
0: Iya, itu diapain tuh, Pak?
4: Dia kan pemakan buah sebenarnya. Wajahnya ngeri, wajah kelelawar tuh ngeri, tapi dia sebenarnya pemakan buah. Jadi dimasak dengan campuran rempah seperti lengkuas dan serai untuk menghilangkan bau amis.
0: Oh iya, iya.
4: Dan kalau orang tua saya paling senang makan kulitnya. Terus terang saya nggak berani tuh makan kulitnya. Kulitnya kan berbulu-bulu gitu. Itu kalau orang-orang tua dulu itu biasa tuh.
0: Lebih keripik kali ya.
4: Jadi dimasak biasa.
0: Atau sate kulit kelelawar.
4: Dimasak biasa aja. Nah, cuman memang tadi katanya ada info bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit khususnya asma. Tetapi belum ada penelitian resmi yang mensahkan itu. Baru katanya aja.
0: Baru katanya, tapi memang terbukti orang dulu itu sehat ya, Pak ya.
4: Sehat. Karena itu tadi, karena simbang, karena mereka setiap hari mereka bergerak, makanannya makanan alami, enggak ada makanan yang apa campuran kimia, pewarna segala macam seperti anak sekarang.
0: Siap saji makanannya siap saji warna-warni lagi, Pak ya. Tanpa bahan alami. Nah itu tadi yang khas. Nah ini biasanya juga kan, itu mungkin dari makanan keseharian ya, Pak ya, masyarakat Dayak Banyan ya. Tapi mungkin ada makanan-makanan tertentu yang memang disajikan untuk upacara-upacara khusus. Misalnya ada seperti itu juga, Pak?
4: Ada sih kulit, ya, kalau yang jenis kuenya itu adalah tumpi.
0: Tumpi
4: ini bahannya dari ketan. Mirip-mirip kayak kita di Banjarmasin juga, jemir ketan. Terus kalau di upacara resmi itu juga ada apa namanya,
0: itu dari ketan juga, Pak?
4: Iya, ketan, jadi warna putih yang ada intinya. Kalau itu masih berlaku kalau ada upacara adat perkawinan
0: selalu ada ya.
4: Salah satu khasnya itu tuh. Pasti ada itu tuh.
0: Warnanya putih bukan kuning ya, Pak? Kan kadang ada juga yang kuning.
4: Putih.
0: Putih ya.
4: Kalau wajib kan kuning, coklat.
0: Coklat itu pakai gula merah. Kalau perwadaian kan kita bertakut sama ibu ratunya.
4: dan ada yang lebih khas lagi adalah kalau bahasanya itu Johu Singkah. Kalau bahasa sekarang tuh mengatakan umbut rotan.
0: Umbut rotan, di apa itu, Pak?
4: Umbut rotan ini
0: di sayur apa dibikin kue?
4: Dibuka, jadi kan apa namanya, cukup banyak anunya, lingkarannya itu dibuka yang paling inti, itu sudah lembut, itu cukup dianu aja, direbus saja.
0: Jadi
2: sama dengan rebung mungkin.
0: Iya, rebung.
4: Rasanya pahit-pahit.
0: Sepet-sepet gitu.
4: Beda kalau yang sepetnya umbut latung.
0: Oh, umbut latung tuh dari apa, Pak?
4: Rotan yang besar.
0: Oh.
4: Yang untuk apa namanya, untuk kursi itu yang
0: besar itu
4: umbut latung itu. Kalau itu sepet-sepet itu.
0: Iya.
4: Jadi kalau anak muda sekarang mungkin nggak bisa makan itu. Kalau kita yang jadul nih.
0: Malah cari-cari itu, Pak ya.
4: Kangen makan itu. Dan di Banjarmasin nggak ada, Pak. Burinda nggak ada.
0: Iya.
4: Yang ada di Palangkaraya itu pun kadang aja.
0: Itu berarti ada tempat rumah makan khususnya ya, Pak ya?
4: Ada, kalau di Kemang Tengah ada.
0: Iya.
4: Tempat makan khususnya.
0: Jadi ubud. Jadi yang intinya rotan, iya, rotan tadi itu apa, iya, dicocol pakai sambal apa saus?
4: Justru itu yang enak banget kalau dicocol gitu. Jadi cuma direbus biasa aja.
0: Dimakan gitu aja, Pak?
4: Iya, langsung dimakan.
0: Oh, itu yang selalu ada di setiap upacara ya?
4: Selalu ada itu. Oh,
0: iya. Ketan tadi ya? Iya. Ketan hiti jarum orang tua, berarti lah. Ketan
4: hiti, iya.
0: Itu selalu. Terus kalau untuk makanan besarnya apa itu, Pak? Kalau di upacara biasanya?
4: Kalau makanan besarnya mungkin agak umum juga. Agak umum aja ya, harus ada kalumpenya tadi, kalumpe atau karupang tadi. Yeah. Jadi agak umum lah. Umbut-umbut rotan nih harus ada juga. Bahkan waktu kami di mana, di Kalimantan Tengah, di Sampit, upacara resmi. Waktu di kantor Bank Indonesia, yang datang adalah Adrianus Moy. Disajikanlah kalau apa, umbut rotan ini. Dan beliau sangat senang banget. Jadi dikasih makanan khusus Kalimantan Tengah.
0: Iya. Jadi memang kalau kita punya acara-acara besar, ini memang kita harus perkenalkan kuliner kita ya. Untuk salah satu upaya kita untuk bisa melestarikan itu, Pak ya.
4: Betul.
0: Dan ternyata mereka juga sangat antusias gitu ya. Karena mungkin di daerahnya memang nggak ada. Iya, baik. Ini tentu dari makanan-makanan yang Bapak ceritakan tadi itu ada filosofinya, Pak. Mungkin bisa diceritakan.
4: Kalau filosofinya ini saya nggak tahu, tapi intinya bahwa makanan di sana itu adalah itu tadi, makanan sehat, terdiri dari sayuran, umbi, dedaunan lokal, dan daging satwa. Karena itu semua sudah tersedia di alam bebas. Makanya dengan alam yang sudah tersedia lumayan besar itu sebenarnya sangat mempengaruhi kepada ekosistem yang ke depan untuk anak cucu kita sebenarnya.
0: Ini gimana, ada
4: ikan sudah siap juga.
0: Iya.
4: Kalau sekarang kan sungai-sungai sudah pada apa,
0: habis namanya, ikannya
4: pada
2: terkontaminasi.
4: Iya, terus apa namanya, yang bisa jernih terus sudah
0: tercemar
4: segala macam. Jadi waktu saya pulang sedih banget, cuma nggak bisa ngomong kemana gitu, sedih ngelihatnya.
0: Ya jauh mungkin dari kitanya sendiri yang kurang sadar ya untuk bisa apa namanya menjaga alam kita ya. Padahal sebenarnya semuanya sumbernya itu dari sana gitu, Pak. Jadi memang untuk bahan-bahan sendiri kayak umbut-umbut tadi mungkin agak susah sekarang, Pak ya, kalau dicari dibanding dulu.
4: Masih ada. Cuma para pencari ini kadang-kadang dikalahkan dengan usaha yang lain yang lebih baik, sehingga kalau memang sudah kepepet nggak ada yang apa, baru mereka cari ini. Dua hari lalu saya baru dari Palangkaraya, jadi ada sudah nggak, yang rotan sudah nggak ada jual lagi, buat latung segala apa, karena mereka tadi nggak turun karena mungkin ada usaha lain yang lebih menjanjikan.
0: Ya, ini bapaknya ada apa namanya, usaha untuk pelestarian atau budidayanya nggak sih, Pak, untuk bisa melestarikan makanan-makanan khas ini? Kan tadi bahannya itu harus dari alam gitu.
4: Setuju, Bu Rinda, tapi kayaknya sampai sekarang alam masih menyediakan, masih cukup. Jadi biasa masyarakat kita kan agak malas yang gitu-gituan, karena semua sudah tersedia, ibu-ibu tinggal beli ke pasar. Nah, jadi untuk mungkin itu ide yang bagus banget tuh untuk melestarikan itu nanti dengan penelitian-penelitian, sehingga bisa muncul nanti bibit-bibit unggul yang lebih bagus dan berkualitas nantinya.
0: Gimana, Pak Gute atau Pak Bas nih, ingin komentari di apa yang disampaikan oleh Pak Wai?
2: Gute, tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rinda tadi, bahwa memang kuliner khas itu memang harus ada kebijakan pemerintah, campur tangan pemerintah. Kalau di NTB itu, Mbak Rinda, itu sudah diperdakan. Setiap tamu datang ke Nusa Tenggara Barat, khususnya itu yang disajikan itu dari tersedianya alam, kacang-kacangan, dari ketan-ketanan, itu memang itu menjadi
0: ciri khas
2: utama. Jadi memang Perda membuat seperti itu. Jadi tidak berpengaruh terhadap pada suatu saat kita dengan kawan-kawan di NTB itu disajikan sayur batang pisang,
5: ketebok pisang.
2: Kita aneh, Pak Bas. Calon saya juga anjir, Mas. Calon kan gak pernah. Kalau umbut kelapa, ya umbut nyur, nyaman. Ternyata enak juga, Pak Bas.
0: Kerajas-kerajas ini.
2: Iya, enak. Ada lagi Mbak Rida yang sebenarnya bagi kita aneh karena tidak pernah mencoba.
0: Iya.
2: Batang pepaya.
0: Batang pepaya, bukan pepaya.
2: Iya, batang pepaya itu pinggir yang dikupas. Ya. Tengahnya itu jadi sayur, Pak Bas.
3: Iya.
2: Enak katanya. Bahkan di telan itu sangat berharga. Nah, termasuk kulit semangka.
0: Iya, betul.
2: Kulit semangka itu dipotong bilmu tipis-tipis,
0: bikin manisan.
2: Nah, putih dibikin manisan, dibikin ya apa? Jaga kita tuh apa kita ngemil-ngemil apa?
0: Iya, camilan.
2: Nah, kita kayaknya kurang ilmunya padahal di kita kan luar biasa.
0: Kurang kreatif kitanya.
2: Nah, jadi memang anak suku bangsa ini memang kata Mbak Rinda betul perlu melestarikan juga kayaknya sehingga kita keragaman pangan di Indonesia ini bisa menjamin gitu loh.
0: Iya.
2: Mestinya ya.
0: Iya.
2: Jadi memang ada lembaga yang mestinya mengkaji lebih jauh apa-apa yang bisa kita manfaatkan dalam rangka ketahanan pangan.
0: Iya. Iya. Pak Basir berapa kan?
3: Ya, jadi apa? Untuk kelestarian kuliner-kuliner tradisional dari setiap daerah itu memang perlu dipertahankan. Jadi ini menjadi tanggung jawab UMKM juga nih melalui pemerintah.
0: Senggol dong yang di sebelah.
3: Jadi seperti ketika saya juga lebih banyak di Jakarta, orang Betawi itu bunga duren, buah
0: iya.
3: Duren itu bunganya itu juga dimakan jadi bisa untuk urap, bisa di sayur apa segala macam.
0: Iya. Bukan kulit duren ya Pak ya?
3: Kulit durennya buat gudeg ya.
0: iya.
3: Jadi itu apa? Makanya kita perlu patut bersyukur karena hampir semua tumbuhan yang tumbuh yang ada di sekeliling kita ini bisa dimanfaatkan.
0: Baik, jadi ada telepon Pak ya, saya putus dulu. Ada telepon nih dari Pak Amrullah. Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengar Bapak Ibu.
0: Iya, rame nih Pak kita bicara kuliner. Iya.
6: Terutama Kak Mas Ran ini apa kabar? Panjang umur.
2: Alhamdulillah. Ya.
6: Kawan pramuka Bahari.
0: Oh, iya.
6: Panjang umur.
0: Iya.
6: Saya langsung ya.
0: Iya,
6: langsung
0: silakan,
6: bahwa saya mengikuti dari awal tadi.
0: Iya.
6: Jadi saya ke Mas Rani Dap. Untuk kita masakan kuliner Madura itu sate saya paling demen gitu, suka sekali. Iya. Sampai sekarang. Kemudian untuk masakan Jawa botok lah gitu yang
0: kayak botok.
6: Ah, itu botok itu penambah. Kalau masakan Banjar sendiri apa masakan telang? Besantan.
0: Telang asin.
6: Iya. Buratullah. Kemudian ini saya sekalian bertanya gitu. Apakah ada Pak untuk yang untuk masakan kita Manyan tadi ya?
0: Oke. Okay.
6: Itu apakah dijual, ada dijual umum atau juga sebagai oleh-oleh gitu. Nah, terakhir saran saya, saya memang dengar kalong tadi itu gasan obat asma katanya, betul. Jadi kalau benar-benar aja diteliti gitu. Karena itu udah lama, udah tahu kita dengar gitu. Itu aja, salam sehat selalu. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah. Silakan buat yang lain yang mungkin ingin bergabung boleh di 0511 3252602 atau WhatsApp di 0895 3405 09539 atau juga melalui live chat kita ya. Ini nampaknya juga sudah ada yang masuk. Kita coba menyampaikan dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau khas orang Banjar makanan iwak mandai kulit tiwadak, kalau orang Madura atau orang Dayak bisakah makan mandai?
2: Bisa.
0: Bisa benar. Sidin-sidin ini orang Banjar wah ini sidin. Iya, terima kasih dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757 ya untuk pertanyaannya. Yang lain masih kita tunggu. Tapi mungkin nanti dijawab kita mungkin jeda dulu sebentar karena sudah di menit ke-36 dari pukul 20 malam hari ini.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
0: Ya, terima kasih dan salam perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Kasbah. Kita masih bicara tentang mengenal kuliner khas Dayak Maanyan. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Wai tentang makanan-makanan khas Dayak Maanyan. Juga tadi dari Gute, masakan dari Madura. Ibu Ranti, masakan Banjar. Pak Bas tadi, masakan Jawa. Oblong-oblong ya, Pak?
10: Oblong-oblong.
0: Baik, kita langsung akan tanggapi dulu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Amrullah ya, dan juga dari PKBM Anak Nusantara 1757. Siapa dulu yang mau menanggapi?
4: Baik, kami tanggapi dulu.
0: Iya, baik. Silakan Pak Wei.
4: Terima kasih banyak, Pak Amrullah. Kalau untuk masakan khas Dayak Maanyan ini, sebenarnya ada yang jual.
0: Iya.
4: Jualan tiap hari itu di sebelah penginapan Bismala
0: Di daerah
4: komplek DPRD.
0: DPRD sini?
4: Komplek DPRD.
0: Sini. Oh, ada makanan khas Maanyan ya?
4: Ada di sana. Jadi sudah biasa mereka jual ini, kayak umbut segala macam, kayak karupang atau kalumpe tadi ada setiap hari. Cuma mungkin yang dimaksud beliau ini mungkin lebih bagus, lebih apa, lebih profesional, atau kayak semacam toko oleh-oleh semacam, kayaknya belum sampai.
0: Tapi mungkin kalau di Kalimantan Tengah sendiri ada ya, Pak? Toko oleh-oleh untuk khas dari masyarakat Dayak?
4: Ada aja. Tapi belum seperti yang daerah lain.
0: Ya, mungkin harus diperhatikan ini salah satu.
4: Kalau yang sudah khas banget atau sudah profesional itu yang dari akar-akaran. Kayak bajak, kah,
2: itu
4: terus apa, kuk.
0: Itu sudah nasional juga ya.
4: Terus pasak bumi.
0: Iya.
4: Kalau itu sudah
0: termasuk minyak merah itu, Pak ya? Minyak-minyakan gitu.
4: Betul, minyak merah.
0: Iya,
4: kalau itu sudah oke banget.
0: Tapi untuk khas makanan belum.
4: Khas makanan kayaknya
0: masih kurang ya.
4: Perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Nah, tadi terkait untuk kalong atau kelelawar.
0: Untuk asma tadi.
4: Masuk aja sebut juga untuk asma. Ini memang kadang-kadang tergantung musim orang menjualnya. Seminggu yang lalu ada dijual beberapa ekor ada dijual, yaitu di Pelangkarek. Kemarin saya ketemu langsung, saya pandang itu kelelawar yang hidup.
0: Main mata nggak, Pak?
4: Mau main mata. Jadi harganya per ekor Rp120.000.
0: Rp120.000, masih kalau mahal banget sih.
4: Iya.
0: Satu ekor itu ukuran besar?
4: Dewasa dia bergelantungan, ada dua ekor saya lihat. Di Banjarmasin sama juga.
0: Ada di Banjarmasin orang yang jual?
4: Tapi sekitar seminggu yang lalu ada. Teman-teman kan ada share di grup. Jadi memang masih ada yang jual.
0: Itu wayang dijual tuh ke kelawar yang biasa ada ini atau yeah, kelawar di hutan yang kelawar benar-benar liar?
4: Kelawar di hutan yang besar itu, yang dadanya agak kecoklatan gitu.
0: Oh, jadi beda Pak ya? Kelawar hutan dengan kelawar kota. Beda.
4: Kalau yang kota ini kan yang kecil-kecil.
0: Iya, iya. Heeh, kecil-kecil kan banyak tuh.
4: Kelawar yang kecil tuh apa?
5: Kalau apa? Enggak, justru kalau
4: kalung yang dewasa, yang kalung dewasa,
5: tadi kelawar itu yang kecil. Nah,
4: kelawar justru yang kecil.
0: Iya, iya, iya, iya. Jadi bukan yang ukuran yang kecil kelawar itu, Pak ya.
5: Kelawar memang di kota masih banyak.
0: Iya.
5: Jadi tiap malam mereka masih ini. Kadang-kadang di gedung bertingkat.
0: Iya.
5: Nyasar dia.
0: Iya. Di sebelah rumah saya tuh banyak Pak kadang. Power clanking saya tuh habis tuh kelawar aja yang makan.
5: Selama masih banyak tanaman buah. Mereka yang
0: ada.
5: Tapi kalau kalong memang lebih banyak di hutan. Tapi kalau mau lihat kalong yang banyak itu di Kebun Raya Bogor.
0: Iya, tapi itu nggak dimakan. Coba lihat. Iya, bagaimana ukurannya ya, bentuknya sebenarnya. Oh, jadi masih ada. Itu tadi minta apa, Pak Abdullah? Kalau bisa lebih dikembangkan, diteliti lagi gitu. Apa benar manfaatnya buat penyakit asma?
4: Iya.
0: Jadi kebanyakan dari masyarakat diet sendiri itu memang jarang yang kena asma gitu Pak yang mengkonsumsi ini.
4: Kebanyakan dan dari cerita ke cerita dari mulut ke mulut sehingga di luar orang Dayak Manyan pun sudah banyak yang mencoba termasuk Bapak Supi sendiri sudah pernah coba.
0: Iya.
5: Iya. Jadi di Jawa pun kepercayaan masyarakat Jawa sebagian memang untuk obat penelitian saya belum tahu.
0: Iya.
5: Tetapi mereka karena apa ya, percaya ya. Jadi yakin mereka bisa menyembuhkan ya itu mungkin karena apa darah kalau ini panas kah atau apa itu jadi hangat kan
0: iya baik. Saya ingin ke Ibu Ratu tadi masalah mandai ada bahkan di Sambat Sidin tadi iwak mandai. Ini kayak apa nih Pak, khas Banjar lah kalau mandai inilah
1: gitu. Sebelum ulun
0: sebelum biar menjawab, iya, kita terima dulu teleponnya. Ya, assalamualaikum.
10: Assalamualaikum Mbak Linda.
0: Ya, waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Di mana?
10: Paujan Martapura.
0: Paujan, Pak. Paujan di Martapura. Baik, silakan Pak Paujan.
10: Mbak, assalamualaikum Pak.
0: Ya, waalaikumsalam.
10: Ulun mau informasikan ini jenah. Kalau penyakit asma tuh obatnya anu aja tuh. Ada burung apa tuh? Burung papikau kah?
0: Burung papikau.
10: Iya, nang burung halus tuh, anu Bu Linda.
0: Iya.
10: Batasnya panjang tuh, Pak. Anu panjang tuh.
0: Di apa
10: banyak
0: kan
10: tuh
0: itu?
10: Burung papikau tuh di daerah Martapura banyak.
0: Iya.
10: Itu digoreng, jangan pakai minyak mah minyak tuh.
0: Oh, iya. Di digoreng tapi jangan pakai minyak, kan dipanggang udah di.
10: Iya, dipanaskan aja udah.
0: Oh, iya.
10: Itu mujarab tuh obatnya. Kalau burung papikau tuh.
0: Iya.
10: Iya. Biasa musim panas kayak ini banyak di tanah di rumput-rumput dia itu di daerah Matapuran daerah Bincau sana banyak.
0: Ini salah satu kekayaan kita juga ya. Ini apa namanya?
10: Nah, itu burung papikau. Mbak Linda.
0: Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzian yang ada di Martapura ya. Informasinya burung papikau ini bisa untuk mengobati asma. Baik, Ibu Ratu mungkin nanti juga bisa ditambahkan yang lain ya untuk burung papikau ini. Silakan ini untuk Iwak Wadi. Mandai.
1: Baik, terima kasih Mbak Linda. Mandai itu rasanya memang sudah familiar sekali bahkan mendunia
0: mungkin
1: bahkan di luar negeri tuh
0: ke Arab ya bawa nang itu di bawah
1: mandai di mana katanya gitu kan. Bahkan nangka katanya bisa dibikin mandai kan gitu yang biasanya kan cempedak boleh cempedak tapi kalau nya mereka yang sulit mendapatkan untuk itu apa cempedak tuh kulit nangka juga bisa.
0: Kulit cempedak kulit nangka gitu ya lah
5: asal jangan kulit durian ini
0: kalau itu Pak.
1: Dan itu kan harus difermentasi dulu kan baru bisa dikatakan mandai sekian lama tapi kan prosesnya itu kita harus tahu dulu kalau jar bahasa Banjar bilangnya salah kita mulai ya nang layat mandainya.
0: Jadi mungkin ada tipsnya nih supaya mandai itu nyaman
1: ada
0: dimakan
1: tipsnya. Supaya lembut kalau digoreng kan lembut tapi juga jangan terlalu lunak gitu kan
0: minyak pulang enak kali nyaman
1: berbentuk yang Melinda tetap terlihat berbentuk tapi ketika kita goreng itu apa alot gitu ya layat ya kita
0: Nah,
1: jadi memang ada tips apa tips-tipsnya gitu kan. Ya,
0: misalnya ketika kita mengupas dibasuh dulu, ya, habis itu habis dibasuh gitu
1: kan. Ya. Nah, soalnya kan itu banyak
0: apa? Pokoknya garam aja tuh.
1: Itu kalau kita Mbak Rinda ya, mungkin kan setiap orang tuh mungkin beda-beda ya caranya, tipsnya gitu. Tapi kalau di saya, kalau di ulun itu sebelum diolah untuk itu kita apa? Mungkin direbus sebentar gitu ya.
0: Iya. Oh, iya ya.
1: Apa? Air yang mendidih, habis itu angkat jangan lama-lama gitu, nah, kan kasih garam. Itu biasanya kalau ngasih garam tuh biar orang tuh uyah bebiji tuh nah.
0: Oh, iya ya. Nggih.
2: Briket.
0: Iya. Iya,
1: pakai yang curah gitu yeah. Kan, bukan yang biasanya itu tidak mengandung yodium itu.
0: Iya. Yeah. Garam. Ya, jadi itu yang dipakai lah.
1: Tapi nggak apa-apa kalau memang ingin membuat mandi itu dengan garam
0: biasa
1: meja itu kan nggak apa-apa. Tapi kan mungkin itu untuk yang jangka waktu yang tidak lama gitu kan. Tapi kalau untuk jangka yang lama yang garam itu tadi.
0: Ya.
1: Dan untuk menengah

0: kalau terakhir ulun tuh menggawenya tuh digoreng.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah memang agak kurang barina.
1: Oh iya iya.
2: Karena ada orang penjual tuh pak tangkap seorang.
0: Kalau banjir tuh kan orang menjabat timbakul.
1: Iya timbakul.
3: Latar dari kan kondok kecil.
1: Lain lain lain. Kalau dilihat mungkin seperti wak patin lah modelnya tuh halus tapi yang halus banget. Paling sejempol sekelingking kita gini aja besar. Oke.
0: Oke. Oh. Sekarang itu memang jarang kita temui Mbak Rin.
1: Iya iya iya. Nah, terus tadi kan pertanyaannya apakah orang Dayak, orang Madura nih bisa makan mandainya? Tai lah, Pak. Jaya opian tanggapi.
4: Sekarang bagaimana mandai? Sudah packaging yang
1: bagus, yang
4: eksekutif dah.
1: Yeah.
4: Jadi kita kepada dosen-dosen kita di UB itu di Brawijaya itu kita bawakan Pak khas Kalimantan itu. Ada nang kering.
1: Iya. Yeah.
4: Nang sudah keripik modelnya mandai juga keripik
1: mandai.
4: Nah, sebenarnya Merinda ini hanya informasi tapi kita belum pernah coba. Biji durian itu pun sebenarnya bisa dibikin bubur.
3: Itu apa, bukan bubur, jadi seperti apa
1: bubuk gitu ya,
3: bukan apa yang kalau bulan puasa itu Ramadan itu ada kolak biji salak. Memang jadi kayak bubur jadi
1: saking kentalnya itu ya Pak ya dibikin ya,
3: sebab biji durian, biji nangka itu bisa itu ya, memang itu bisa dimakan.
4: Kalau ibu kita almarhumah itu bikin dari pelok.
1: Apa itu pelok?
4: Pelok itu bijinya anu, bijinya mangga.
1: Pelok.
4: Iya, pelok itu di
1: dikupas,
4: dijemur, dikupas baru itu di anu di dibikin tepung. Nyaman kayak anu kayak jelly. Rambutan bisa juga. Kemudian sekarang ini berkembang biji kurma dibikin kopi.
1: Jadi inovasi perkembangan jadi makanan tradisional yang jadi lebih modern
4: yang bisa kita olah kalau kita mau kreatif dan itu bisa jadi unggulan daerah. Bahkan kalau di Malang itu ada spesialis anunya pengkonsumsinya tuh loh. Kopi anu nih
1: kopi biji kurma.
4: Kopi kurma.
1: Iya.
4: Katanya jos untuk laki-laki ketemu.
1: Waduh. Bisa banyak yang cari nih dari informasinya.
3: Maksudnya sudah nyoba.
1: Dari info gute. Pak Boy.
0: Iya, Mbak Rinda. Yeah. Ulun ada dengar ada ketemu di Siring. Jadi ulun rancak biar melihat apa ketapang itu kan.
1: Iya.
4: Ketapang.
0: Nah, ulun juga belanya kada degawian ulun catok itu. Di dalamnya tuh jar seperti kecambah tuh nyaman jar Marinda di
1: kayak kacang, biji ketapang
4: seperti kacang ya.
0: Di dalamnya
1: iya. Kan banyak tuh di mana-mana ternyata
0: gitu kan. Kadang kita nggak kepikiran kan
1: ya kacang ketapang.
0: Kalau utuhnya Marinda di dalamnya ada kan? Dalamnya itu seperti kecambah itu
1: ya. Besok kalau ketemu coba kita pecahkan dalam betulnya itu. Iya, Pak Bay tadi gimana nih tentang mandai tadi?
5: Kalau mandai memang ciri khas
1: orang Dayak lah.
5: Tengah orang Dayak. Iya. Nenek saya bikin, saya coba nikmati dan saya juga aneh sekarang justru lebih mahal harga kulit mandai yang sudah kosong daripada yang isinya. Berisi.
1: Iya. Saking enak dan nikmatnya itu Pak ya.
5: Jadi kalau boleh cara pembuatannya tadi sudah disebutkan kalau secara rinci. Pertama kan dilakukan pengupasan.
1: Iya.
5: Kulit luar cempedak dikupas hingga menyisakan bagian kulit dalam yang lembut.
1: Iya.
5: Ini yang mahalnya itu. Kemudian dilakukan perendaman. Kulit direndam menggunakan air garam untuk proses fermentasi. Bisa makan waktu antara 3 sampai 1 minggu. Kemudian pencucian dan pemotongan setelah asam mandai dicuci, diperas dan dipotong sesuai selera.
1: Iya. Nah,
5: khasnya atau varian olahannya ada yang disebut dengan mandai besanga. Pak Masrani baru bilang tadi mandai yang digoreng kering. Wah ini enak banget. Kemudian ada juga sambal goreng mandai. Jadi ditumis bersama potongan cabai yang pedas.
1: Mantap.
5: Ada lagi gulai mandai dimasak dengan kuah santan gurih dan rempah-rempahan. Jadi memang teman nasi yang paling oke banget. Kayaknya kalau mahasiswa

0: cocok memang.
1: Ngirit pak, ngirit.
0: Apalagi kalau bulan tua gitu.
1: Iya. Jadi memang tergantung selera kita membuat ya, mandai ini.
0: Iya.
1: Oh, jadi
2: kami
1: memang.
2: Kami sebagian nyambat mandai itu lumut,
1: mbak. Lumut. Kenapa jadi dengaran iwak lumut?
2: Ini lumut lah itu kan.
1: Lumut dimontung. Nah,
2: kalau lumut biasanya Mbak Rinda kalau sudah terlalu lama saya nggak tahan.
1: Oh iya.
2: Mungkin agak karena
1: gasnya itu ya.
2: Kan ada mungkin
1: asam lambung ya.
2: Jadi biasanya ulun setelah tidak lama kita bersihkan, setelah dikupas kulit keluarnya itu langsung digoreng. Jadi rasa manis, tidak ada rasa asam.
1: Iya.
2: Paling iya. Sebentar saya kira ya 1 jam kurang lebih lah gitu.
1: Iya.
2: Kan. Jadi langsung digoreng aja.
1: Iya, semuanya tergantung selera.
2: Ya, tergantung selera. Gitu.
1: Iya, tanpa terasa 54 menit dari pukul 20. Kalau ngomongin makanan ini, sudah lah pokoknya.
0: Langsung lapar.
1: Iya, besok-besok mungkin bisa bikin ya, makanan khas Dayak Mahanyan. Ya mungkin kesimpulan, jadi siapa dulu yang mau kasih?
0: Boleh,
1: Pak. Iya, Pak Wai.
0: Kesimpulannya bahwa dari bincang-bincang kayak ini, sebenarnya kuliner kita luar biasa variasinya. Banyak banget apa
1: macamnya,
0: tapi satu kayaknya kita belum pernah mengadakan semacam acara khusus kebudayaan makanan khas
1: setiap daerah,
0: masing daerah. Jadi dikelompokkan dalam satu tempat, misalnya di Siring atau di mana, seperti yang dipropori oleh Pemda dan FPK atau
3: Dinas Pariwisata.
0: Iya, pariwisata. Sehingga kuliner kita ini lebih yeah, oke,
3: okay, lebih dikenal
0: ya. Ya, lebih dikenal, dan itu otomatis pendapatan daerah juga karena kita juga nggak punya sumber daya apa-apa di Banjarmasin. Itu aja saran kami.
1: Kalau supaya nggak bingung, setiap hari hari pertama dari makanan khas daerah mana, besoknya dari mana. Betul. Jadi bisa datang gitu langsung, misalnya ke Siring gitu. Pak Mas Rani, Pak Gute.
4: Kalau kita ini kan makanannya sudah familiar. Ya, yang agak langka itu memang kelor. Cuman ada yang lebih enak kalau ada buahnya, itu dibikin gangan asam. Luar biasa memang. Cuman di Banjarmasin tidak populer karena pohon kelornya jarang. Jarang ada.
1: Saya ada pak depan rumah.
4: Pernah enggak anu berbuah yang panjang-panjang?
1: Belum pernah.
4: Belum pernah ya.
1: Dan itu katanya kalau cara masaknya yang betul itu kan kalau orang pakai kompor ya, katanya airnya harus mendidih dulu, terus matikan kompornya, baru dimasukkan daun kelornya. Nah itu akan lebih terasa khasiatnya ketimbang kita dengan api memasaknya.
4: Karena antioksidannya tidak hilang. Benar.
1: Itu sangat luar biasa, apalagi bijinya itu manfaat banyak sekali loh pak. Tapi jarang mungkin orang tahu ya, bijinya dibiarkan begitu aja. Ya, berarti silakan.
2: Tentunya kita sebagai perempuan yang berindah ya, sedikit banyaknya pasti bisa memasak-masak. Gitu. Namun demikian kita ketahui bersama bahwasanya urusan masak-masak ini bukan hanya urusan perempuan, tapi kaum laki-laki pun juga bisa. Bahkan mungkin lebih
1: pandai dari perempuan.
2: Meskipun demikian, kita sebagai perempuan ya harus bisa memasak lagi gitu, kan? Untuk keluarga setidak-tidaknya. Gitu.
1: Iya. Baik, Pak Bas.
3: Saya kira mungkin setuju dengan Pak Wai tadi. Masakan kuliner tradisional setiap daerah itu memang perlu dilestarikan, ya, dikembangkan. Dimulai dari keluarga, Ibu Rinda. Jadi anak-anak juga jangan sampai
1: kehilangan.
3: Tidak mengenal, tidak mengenal, ya. Nah, itu jadi kita bisa membangkitkan perekonomian melalui usaha kuliner tradisional. Karena bagaimanapun sudah terbukti bahwa kita jarang mendengar kuliner tradisional itu menyebabkan penyakit atau racun dan sebagainya dibandingkan dengan yang fast food,
1: yang kemudian cepat saji,
3: kemasan, kemudian frozen dan sebagainya. Apalagi dengan pengawet. Jadi mari kita sama-sama kembangkan mulai dari kasbah, PK, bapak-bapak di antara suku. Nanti kita sampaikan saran kita baik ke pemerintah daerah yang membidangi kita, membawahi kita, kemudian dengan Siapa tahu ada perusahaan-perusahaan mau sponsorin.
1: Iya.
3: Saya kira mungkin itu.
1: Iya, baik. Jadi memang tugas kita bersama ya, untuk bisa lebih memperkenalkan salah satu upaya kita untuk melestarikan makanan-makanan khas daerah kita. Siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Karena itu akan lebih alami karena semuanya dari alam gitu ya, tanpa bahan pengawet seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bas tadi ya. Baik, terima kasih Pak Wai Hudi Anden dari kerukunan keluarga Dayang Mahanyan yang sudah memberikan banyak wawasan pengetahuan buat kita, apalagi tadi makanan yang ekstrim tadi ya, kelelawar ya. Ya, terima kasih juga Pak Dr. Dr. Andes Masterani Nur SAK MSI atau Guteh Kerukunan Masyarakat Madura. Terima kasih Guteh. Dan Ibu Ratu juga. Dan Pak Basuki Rahmat atau Pak Bas dari Kerukunan Keluarga Jawa Tengah ya, malam hari ini sudah sama-sama berbagi kita tentang berbagai masakan dari berbagai daerah malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk Anda dan Sanak Perobat yang sudah bergabung dengan kami di Ragam Budaya IKASBA malam hari ini. Saya Rinda Arianti undur pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dasar Perempat, pengurus Kabupaten PMK Muay Thai Indonesia Kabupaten Balangan sukses melaksanakan musyawarah Kabupaten Muskab tahun 2026 di Sekretariat Muay Thai Indonesia Kabupaten Balangan Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang ini menjadi forum organisasi gasan memperkuat kelembagaan sekaligus menentukan arah pembinaan olahraga Muay Thai di Kabupaten Balangan gasan masa bakti berikutnya. Muskab dihadiri Sekretaris Pengprop Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan Salim Yamlean serta perwakilan KONI Kabupaten Balangan. Hadir juga Wakil Ketua 3 KONI Kabupaten Balangan Sugianor, Bidang Organisasi KONI Kabupaten Balangan Babe SHMH serta jajaran pengurus pelatih lawan juga atlet Muay Thai Kabupaten Balangan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah gasan menyusun program kerja organisasi ke depan. Selain itu, Muskab juga menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh elemen dalam mendukung kemajuan olahraga Muay Thai di Kabupaten Balangan. Dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat sportivitas, peserta Muskab secara mufakat menetapkan pengetahuan inti Pengkap Muay Thai Indonesia Kabupaten Balangan masa bakti 2026-2030. Samsil Yanto Ananda Putra Esos terpilih sebagai ketua, Sandi Eskom sebagai sekretaris, dan Khairullah Eskep sebagai bendahara. Dalam kesempatan itu, peserta Muskab juga memperoleh arahan mengenai penguatan organisasi dan tata kelola kepengurusan. Selain itu, peserta juga mendapatkan masukan terkait pentingnya pembinaan atlet secara berkelanjutan. Demikian Habar Propat Ulun Rinda, salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Ala guru guru bu, ini dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ya. Dan biasanya menjadi iringan wajib dalam tradisi rubu-rubu, sebuah upacara tolak bala dan bentuk rasa syukur yang rutin yang digelar setiap Rabu terakhir di bulan Safar ya. Nah, selamat malam Gasan Pian Elsana Perumpat yang malam hari ini juga sedang menikmati suasana istirahat malam. Anda yang mungkin dari Kalimantan Barat dengan lagu ini paling tidak sedikit mengobati rasa kangen terhadap kampung halaman ya. Oke, semoga suasananya nyaman malam hari ini dan bisa menikmatinya dengan santai, relax ya, karena tadi mungkin sudah seharian ya kerja di kantor, menyelesaikan banyak pekerjaan yang mungkin juga sempat bikin Anda sedikit stres, tertekan. Ya, mudah-mudahan malam hari dengan istirahat yang cukup ya, besok pagi terus bisa bangun dalam kondisi sehat.

0: untuk melaksanakan berbagai aktivitas Anda. Masih bersama Pro4 Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan

yang berjudul Mali Hidayat ya, yang memang berasal dari Kalimantan Tengah, yang memang populer. Dan lagu ini menceritakan tentang kisah patah hati akibat ditinggalkan kekasih demi harta dan jabatan yang seringkali diangkat ya dengan lirik berbahasa Dayak Ngaju ya. Kita kalau bicara Dayak Ngaju ya, ini cukup menarik ya dan sangat perempat ya. Nah, suku Dayak Ngaju ini adalah kelompok etnis pribumi terbesar di Kalimantan Tengah yang mendiami wilayah sekitar Sungai Kaharingan, kemudian Sungai Kapuas dan Katingan. Jadi mayoritas masyarakatnya sendiri itu memeluk agama asli Kaharingan yang berpusat pada palsapah pohon kehidupan atau batang garing ya. Mereka ini memiliki kebudayaan serta bahasa daerah yang sangat khas ya. Nah, suku Dayak Ngaju sendiri ini merupakan sub etnis terbesar yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota utama di Provinsi Kalimantan Tengah ya. Palangkaraya, Kapuas, Kabupaten Katingan, kemudian Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Barito Selatan. Jadi mereka ini hidup berdampingan dengan rumpun Dayak yang lainnya seperti Dayak Maanyan, Dayak Ot Danum, dan juga Dayak Bakumpai yang memang memiliki ikatan sejarah dan budaya yang sangat dekat ya. Bahasa Dayak Ngaju sendiri itu dituturkan oleh sebagian besar penduduk di Kalimantan Tengah. Bahasa ini sendiri itu berfungsi sebagai alat komunikasi antar sub-suku dan memiliki kekayaan kosakata yang sangat syarat akan filosofi alamnya ya. Ya, untuk agama asli mereka, suku Dayak Ngaju ini adalah agama Kaharingan ya, yang mengajarkan tentang keselarasan hidup manusia dengan alam gaib dan lingkungan sekitarnya. Ini salah satu pilar budaya terpenting dari suku Dayak Ngaju ini sendiri adalah upacara tiwah, yaitu ritual sakral untuk menghantarkan roh leluhur yang telah meninggal menuju tempat peristirahatan terakhir, atau mereka sebut sebagai lewu tatau ya, atau surga. Nah, jadi ritual ini menjadi salah satu tradisi pemakaman paling megah dan kompleks di Nusantara. Ya, itu kita sekelumit bicara tentang suku Dayak Ngaju ya.

Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
2: Suara Budaya Banjar.

Ya, nomor 4, negara kita Indonesia ini memang kaya sekali ya dengan berbagai suku bangsa, kemudian juga bahasanya, adat istiadatnya, atau juga makanan-makanan atau kulinerannya ya yang masih tradisional, itu banyak sekali macamnya. Karena memang setiap daerah itu punya kekhasan sendiri ya, baik tadi bahasa, adat, ya, adat istiadat ataupun juga makanan khasnya gitu ya, yang memang lahir dari kondisi alamnya atau kearifan lokalnya, atau juga bisa jadi karena perjalanan sejarah masyarakatnya ya. Tadi kita di acara Ragam Budaya Ikasba juga sudah menyoroti tentang makanan khas daerah Dayak Maanyen ya. Itu salah satu kekayaan budaya yang memang sampai saat ini tuh masih lestari ya. Masyarakat Dayak Maanyen itu punya makanan-makanan khas seperti tadi yang sudah diceritakan oleh salah satu narasumber kita, Pak Wai Hudi Anden ya, tentang makanan yang ekstrim ya. Ada kelelawar gitu yang menjadi satu makanan khas juga masyarakat Dayak Maanyen ya, yang ternyata juga itu berkhasiat bagi kesehatan seperti asma, kata Pak Wei tadi ya di acara kita Ragam Budaya ya. Atau juga makanan-makanan tradisional lainnya yang ada di masing-masing daerah, seperti ada dari daerah Madura, Jawa Tengah, atau dari masyarakat Banjar sendiri. Kalau di Banjar sih itu khasnya Mandai ya. Mandai yang sudah sangat tidak menasional saja, mungkin mendunia ya, karena banyak juga para jamaah umroh ataupun haji yang bawa makanan Mandai ini sampai ke sana ya. Oke, itu luar biasa kekayaan Indonesia ini dari suku bangsanya, bahasanya, makanan khasnya, adat istiadatnya ya. Nah, jadi jadi masalah itu sekarang upaya pelestariannya gitu ya. Karena banyak juga makanan-makanan kita tuh yang sudah hilang karena ya mungkin kita tidak membiasakan makanan-makanan khas daerah kita sendiri kepada keluarga gitu ya. Harusnya tuh lebih dikenalkan lagi kepada anak-anak itu sejak dini. Jadi mereka tidak terlalu terkontaminasi dengan makanan-makanan yang modern, yang siap saji misalnya ya. Karena sebenarnya makanan daerah itu atau makanan tradisional itu lebih kepada bahan-bahannya pada alam gitu ya, yang ada di alam, yang masih sangat alami gitu ya, boleh dibilang organik gitu. Itu apalagi ya, akan sangat mendukung bagi kesehatan kita. Mungkin kita harus kembali melestarikan dan membiasakan makanan-makanan tradisional ini kepada keluarga kita ya.

0: sana. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengar akan nih.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola, Piala Dunia 2026.

Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, lagu Karasmin Banua ini dari Kalimantan Selatan ini ya, yang diciptakan oleh anak Marendra asal Kota Baru. Jadi memang lagu ini menceritakan tentang kemegahan, keindahan alam atau sukacita kehidupan masyarakat di bumi Banjar ya. Nah, apa sih itu Karasmin? Nah, ada yang tahu artinya Karasmin? Karasmin itu maknanya itu perayaan ya, keramaian atau pesta yang meriah. Nah, istilah ini memang sangat erat kaitannya dengan tradisi gotong royong, kebersamaan masyarakat Kalimantan Selatan ya, di mana warga itu berkumpul untuk bisa membantu memeriahkan sebuah acara keluarga, misalnya pesta perkawinan ya, yang biasanya diisi dengan hiburan dan juga jamuan makan bersama. Nah, mungkin seperti itu ya kira-kira ya Karasmin itu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Pasir Cinta. Iya. Lagu yang dibawakan oleh Diat Motekar ini berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat, yang memang merupakan salah satu lagu populer ya dalam genre

Barat adalah jantung kebudayaannya suku Sunda ya. Wilayah ini memang dikenal sebagai Tatar Pasundan yang merupakan pusat populasi dan juga akar sejarah bagi suku Sunda yang merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Indonesia. Nah, keterkaitan erat antara Jawa Barat dan entitas Sunda ini mencakup beberapa aspek ya yang sedang berempat. Nah, identitas wilayah. Nah, ini istilah Tatar Sunda atau Pasundan itu merujuk pada wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, Banten dan sekitarnya yang memang merupakan kampung halaman asli suku Sunda. Bahasa daerah Sunda, bahasa Sunda ini adalah bahasa ibu mayoritas masyarakat di Jawa Barat ya. Wilayah ini juga memiliki variasi bahasa lain. Ada seperti bahasa Cirebon, Melayu Betawi dan beberapa daerah perbatasan. Untuk kekayaan budayanya, suku Sunda ini sangat melekat pada kehidupan sehari-hari di Jawa Barat, mulai dari kesenian tradisional, ya ada angklung, ada wayang golek, ada apa lagi ya, kulinerannya. Nah, kuliner ikoniknya ada nasi liwet, ada seblak. Nah, apa namanya, kalau pariwisatanya sih, destinasi wisata ya di Jawa Barat ini banyak sekali ya, yang memang menjadi unggulan ini di daerah Jawa Barat, yang memang kental sekali dengan legenda dan juga suasana alam Tatar Sunda, kayak kawasan Gunung Tangkuban Perahu yang ada di dekat kota Bandung ya. Wah, kita gak akan habis-habis nih kalau cerita tentang Jawa Barat ya, karena memang setiap daerah itu punya kekhasan sendiri ya, seperti kita bilang di awal tadi, adat budayanya, kemudian alamnya, makanan-makanannya ya, dan lain sebagainya.

Kemudian, Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya yang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola yang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara yang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini kena.

malam semakin larut. Saat ini sudah pukul 22 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya malam hari ini kita ingin menikmati suasana istirahat malam kita dengan nyaman ya. Jadi jangan biarkan lelahnya hari kita hari ini mengurangi rasa syukur kita ya. Jadi tetaplah bersyukur atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di hari ini. Tentu banyak hikmah ya mungkin ya yang kita lalui di hari ini. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang tadi sempat tidak mengenakan hati dan pikiran kita. Tapi ya sudahlah, semua yang hadir dalam kehidupan kita itu pasti akan memberikan satu pengalaman yang berharga dalam hidup kita ya. Jadi bersabar dan tetap bersyukur ya. Waktunya kita untuk mengistirahatkan badan kita dan pikiran kita sejenak ya, untuk relax ya. Mematikan mungkin handphone kita gitu, biar pikiran kita tuh benar-benar bisa istirahat ya dengan nyaman malam hari ini. Dan kita berharap besok juga akan menjadi hari yang lebih baik, membawa rezeki dan kebahagiaan yang baru ya. Itu tentu saja harapan kita ya. Semoga malam hari ini kita bisa menikmati istirahat kita dengan nyaman ya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ulun Nur Halis Majid, Ketua FKP RRI Banjarmasin. Ulun himung banar, wahini RRI menyiarkan berbagai siaran, termasuk siaran sepak bola 2026, Piala Dunia 2026. Nah, gasan bubuhan pian yang hendak mengumpati pertandingan sepak bola 2026, pertandingan sepak bola Piala Dunia ini, ulun sarankan pian mengumpatinya di RRI. Selamat, mudah-mudahan RRI menyuguhkan siaran-siaran yang menarik gasan kita barataan. Assalamualaikum.

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal, bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan urang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: mudah untuk menjadi seorang pandai besi. Besi dipanaskan ke dalam bara api yang menyala, kemudian ditempa dengan palu besar. Terlihat sederhana, namun ini profesi memerlukan keahlian khusus. Apalagi ketika yang dipesan adalah senjata legendaris. Empu Rambut Perak, itulah julukan bagi Muhammad Amin. Dia dipanggil Empu karena memang ahli membuat keris. Ketenarannya menembus pelosok Kalimantan Selatan. Tempat pembuatan kerisnya berada di Pasar Jati, Pekapuran A, Banjarmasin Tengah. Bangunannya sederhana, berukuran 3x6 meter. Berada di antara deretan toko beras, Amin biasa menyebut tempat kerjanya itu balai atau pendopo.
1: Orang menempa ini mulai umur lah 15 tahun itu nempa. Sebab tamatnya cuma SD, sampai ini 42 tahun.
0: Demikian yang diceritakan Muhammad Amin, membuka cerita pengalamannya sebagai pandai besi. Walau tak lagi dapat dikatakan muda, Empu Amin demikian dirinya dikenal masyarakat, terlihat masih cekatan mengayunkan palu pada besi tempa yang dikerjakannya. Tak menggunakan alat pelindung khusus, melainkan hanya kaos tipis dan kacamata yang melindungi mata dan tubuh Empu Amin dari percikan bara api dari besi yang ditempanya.
1: Ketujuh, Pak, bolehlah keris-keris. Nang lagi tahap pelajaran. Nah, orang tua kita ini mendukung. Apa? Pianak sekolah, kah? Ayo, kalau pianakun, dikirimlah kita ke Jawa. Di Tuban, Jawa Timur. Nah, 2 tahun, Pak, sana, Pak. Belajar sampai mendapatkan ijazah. Diberi buku, nang budaya.
0: Bakat dan keseriusan Amin muda dalam mengolah besi mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Bahkan untuk menambah keahliannya, Amin muda menempa ilmu selama 2 tahun di Tuban.
1: Keturunan ulung ini, Pak, daripada pandai dulu ada 4 pandai. Yang nomor 1 pandai di kendangan, nangarannya itu pandai utuh. Yang nomor 2 pandai sarik, nomor 3 di rantau pandai gaur, nomor 4 Datu Anggang ke negara Hulu Sungai Selatan, ya pada tuan kampung.
0: Empu Amin juga menceritakan berbagai material yang biasa digunakan untuk membuat sebilah keris atau benda pusaka lainnya, mulai dari jarum, per mobil, sampai besi yang berumuran tua, hingga batu yang mengandung unsur logam.
1: Nah, ini bahan urang dulu, bahan maulah mandau, ini batu mantikai. Ini batu hitam, baik. Dilebur, dijadikan besi, jadilah ini, lalu dibentuk mandau.
0: Empu Amin memang terkenal dengan keahliannya membuat keris dan berbagai senjata adat daerah lainnya, termasuk senjata khas Kalimantan, yaitu mandau. Untuk membuatnya, Empu Amin menggabungkan beberapa jenis besi, menumpuknya untuk selanjutnya dilebur dan dilipat berkali-kali untuk mendapatkan jumlah lapisan atau biasa disebut pamor yang diinginkan oleh si pemesan.
1: Sabuting mandau itu hampir kalau tiap hari itu 4 hari, ya. Itu kalau dia menggawin yang lain tuh di situ aja diulahkan anunya tuh wadah nah kayaknya apa cerbut di pada tanah tampur pasir. Jadilah kayak ini nih. Hanya itu lagi mandau.
0: Selain mandau, benda-benda pusaka dari daerah lain pun dapat dikerjakan, seperti keris. Empu Amin juga menceritakan perbedaan keris Banjar dengan keris Jawa, salah satunya dari ukuran keris tersebut.
1: Orang Jawa pai panjang bisa mencapai 2 kilan atau mencapai 40 cm atau 39 cm. Tapi kalau kita orang Banjar, handap khas orang kita Banjar, artinya ura-urangnya aja namun terpanjang tuh. Nah itu perbedaannya di situ.
2: Dan pakai lok kah?
1: Ada yang melok. Nah ilok dari ilok 1 sampai ilok 99, tapi itu panjangnya 1 meter, karena mereka mengambil daripada filosofi tadi itu Asmaul Husna
2: yang 99.
1: Satu ilok satu nama.
0: Sekian lama menekuni sebagai pandai besi, mengerjakan pesanan pelanggan dari berbagai pelosok daerah, Empu Amin pun pernah mengalami peristiwa magis ketika mengolah besi menjadi sebilah mandau.
1: Kita pada waktu itu menempa ampun orang kandangan, pernah kita pada siup di sini, karena bahan itu mengeluarkan sesuatu cahaya yang sangat luar biasa. Sampai kita kada sadar diri lagi. Satu minggu baik kita. Tahun 90-an kejadian itu.

0: Muhammad Amin merupakan salah satu dari sekian banyak pandai besi yang ada di Kalimantan Selatan. Atas kesetiaannya menggeluti pandai besi, Kesultanan Banjar melalui Pangeran Hairu Saleh memberikan gelar Empu Tosan Aji atau Seniman Besi. Selain gelar Tosan Aji tersebut, Muhammad Amin juga dianugerahkan gelar Empu Kasta Diraja atau yang berarti pembuat pusaka kerajaan. Maka tidak aneh sebagian pelanggannya memanggil dirinya dengan sebutan Empu Amin.
1: Mbah itu ulun di yang terakhirnya di Barisidin gelar Empu Kasta Diraja, Empu Kerabat Kerajaan kaitannya.
0: Di usia yang tak lagi muda, Empu Amin masih setia menghabiskan waktunya bersama peralatan menempa besi disertai bara panas dan juga percikan api. Meski di tempat bisa dikatakan seadanya itu, tidak membatasi Empu Rambut Perak untuk berkarya membuat keris. Sebelum mengakhiri ceritanya, Empu Amin berpesan tentang kekuatan sebilah besi.
1: Dalam urusan menempa besi, asal tampah aja, asal jadi aja. Ya kalau bisa, ya nampak banget. Ya perlu dengan doa lah, berdoa lah kita. Besi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Yang sangat-sangat luar biasa itu. Ya tergantung lihat kita lagi.

Masjid Jami Banjarmasin atau dikenal juga Masjid Jami Sungai Jingah adalah sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid berarsitektur Banjar dan kolonial Belanda ini dibangun dengan bahan dasar kayu ulin atau besi pada tahun 1777. Pada awalnya pembangunan Masjid Jami ini, pendanaannya akan dibantu pemerintah kolonial Belanda, namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Banjar dengan alasan haram hukumnya menerima pemberian dari penjajah, apalagi untuk pembangunan masjid. Untuk mengatasi hal demikian, masyarakat Banjar secara swadaya dan bergotong royong membangun tempat ibadah tersebut. Ada yang menyumbangkan tanah, perhiasan emas, hasil pertanian dan lainnya, sehingga tidak lama kemudian di atas tanah seluas 2 hektar berdirilah sebuah masjid yang indah dan megah sebagai tempat beribadah dan kegiatan sosial lainnya hingga sekarang. Pembangunan Masjid Jami yang semula di tepi Sungai Martapura, kemudian pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Kelurahan Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin berdekatan dengan Martapura.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai saudaraku, sayangkah kita kepada diri sendiri? Bukankah tanda orang yang sayang kepada diri sendiri selalu memberi dan melakukan yang terbaik bagi dirinya? Namun survei membuktikan bahwa kita senang berbuat dosa, padahal dosa itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bukankah neraka itu tempat siksa dan derita? Kalau begitu kenyataannya, sayang atau bencikah kita kepada diri sendiri? Renungkanlah.

Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengatakan acara siaran setiap pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang sarang berompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026, melalui Banjar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat, kita jumpa lagi di Banua Bayi Sukan edisi hari ini, hari Selasa tepatnya 9 Juni 2026. Informasi kesan hubungan pian seberataan untuk azan subuh hari ini sudah berkumandang pada pukul 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali pagi kita pada hari ini, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya, yang dibacakan oleh Ahmad Bakri dan terjemah oleh Miss Lawati.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ada suatu pekerjaan atau janji yang

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat. Kita jumpa lagi di Hikmah Subuh. Edisi hari ini, hari Selasa, tepatnya di 9 Juni 2026. Dan Sanak Prompat, Sabar Ataan, dimana saja berada. Tentunya pagi hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik di Hikmah Subuh hari ini. Kita akan bahas mengenai melawan lupa. Dan pastinya dong Sanak Prompat, di studio ini sudah hadir Ustadz kita yang menemani kita di pagi hari ini. Kita ditemani dengan Ustadz Julfakar Ali LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah hari, baik, mudah-mudahan kita sehat berataan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Dan topik kita pada pagi hari ini yaitu melawan lupa.
2: Iya
1: Ustadz. Bagaimana nih kita melawan lupa? Kita tuh sering lupa ya Ustaz,
2: iya,
1: ya.
2: Okay.
1: Entah disengaja atau tidak disengaja nih.
2: Iya, karena itu kita bahas pagi hari ini.
1: Hari ini bagaimana kita melawan lupa tentunya. Dan sebelumnya, kita juga ingin mengingatkan untuk Sanak Prompat Sabar Ataan, kalau ada ingin bergabung pada pagi hari ini bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959. Baik nih Ustadz, langsung saja nih Ustadz, melawan lupa. Bagaimana nih cara kita melawan lupa nih Ustadz?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittabahu dahamma ba'd. Dan Sanak Pro 4 Sabrataan dimanapun bian berada, mudah-mudahan kita Sabrataan diberikan kesehatan, keafiatan, dan selalu diberikan ingatan yang kuat ya. Mudah-mudahan kita tidak mudah lupa, tentu dalam tanda petik. Pagi hari ini mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Puja dan puji kita panjatkan hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jadi tema kita pagi hari ini melawan lupa ya. Ada dua kata. Ada pertama melawan, kemudian yang kedua lupa. Jadi tapi bukan hari ini saya lawan, bukan seperti itu ya. Itu lain ceritanya. Itu udah habis berlalu ya. Baik, dan Sanak Berataan yang dimanapun pian berada. Karena itu kita harus definisikan dulu apa itu lupa yang harus kita lawan. Jadi ada kata melawan, ada kata lupa. Nah, dalam bahasa Arab kata lupa itu sering disebut menggunakan tiga kata ya, atau tiga kosakata ya. Yang pertama an-nisyan, yang kedua ghaflah, dan yang ketiga sahwun ya. Jadi tiga-tiganya itu menunjukkan makna lupa. Nah, jadi meskipun tiga kata tersebut memiliki kesamaan yaitu hilangnya kemampuan mengingat sesuatu, namun ketiganya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dari segi ada unsur kesengajaan, kemudian sebab dan tanggung jawab, serta tingkat lupanya. Ada yang parah, ada yang hanya sekedar kayak orang apa ya, kalau istilah orang guring itu kayak mengantuk, takalap gitu. Nah, jadi hakikat lupa itu apakah merupakan fitrah yang harus diterima dan disyukuri, atau dia sebuah kelalaian yang harus dilawan ya. Nah, maka dalam Islam lupa dapat dibagi menjadi, sebenarnya menjadi dua kategori sih pembagian pokoknya, namun kalau kita lebih rinci ada tiga ya, berdasarkan penyebab dan dampaknya. Kita ambil yang poin pokoknya saja. Jadi lupa itu terbagi kepada dua kategori utama berdasarkan penyebab dan dampaknya. Yang pertama, lupa yang merupakan fitrah. Dan itu tidak mungkin manusia terlepas darinya, yang disebut dengan an-nisyan. Jadi bahasa Arabnya an-nisyan. Nah, lupa yang terjadi di luar kendali manusia karena keterbatasan memori, ini biasanya itu. Jadi nisyan itu lupa yang terjadi di luar kendali. Artinya tidak ada unsur kesengajaan. Karena dia sebagai manusia, fitrahnya ya seperti itu. Pada saat-saat tertentu, memorinya penuh, lalu bahkan dia berusaha untuk mengingat pun, dia sulit. Kadang nomor handphone atau nomor WA, bahkan kadang ngaran kawan sudah lawas. Bekawan bisa kada ingat, pas bertamu sa di ujung ilat nah ngaran pian nah mukanya pinandu. Nah, kada tersambat. Nah, ini fitrah. Nah, ini fitrah ya. Jadi contohnya seperti itu, atau lupa menaruh kunci, jumlah rakaat sholat, atau lupa bahwa sedang berpuasa lalu tiba-tiba makan atau minum. Nah, jadi ini lupa yang merupakan fitrah. Nah, lupa ini hukumnya tidak tercatat sebagai dosa dan merupakan rukhsah atau kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seorang jua pun kecuali dalam batas kemampuannya. Nah, lupa seperti ini kan tanpa ada unsur kesengajaan, memang itu fitrah manusia. Artinya yang bersangkutan dia sebenarnya tidak pengen lupa, tapi dia tidak bisa menolak karena itu sudah di luar kemampuan. Karena itu lupa yang seperti ini tidak tercatat sebagai dosa. Itu jika berhubungan dengan hak Allah. Tapi kalau dengan hak manusia ya tetap ada konsekuensi. Jika termakan pun orang ya diganti, kan? Jika mengakibatkan kerusakan ya tentu ada hitungannya. Itu lawan manusia. Nah, tapi lawan Allah, Allah tuh maha pemaaf. Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, innallaha tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan umatku dari dosa jika itu terjadi karena keliru, kada sengaja atau lupa atau apa yang dipaksakan kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi itu lupa yang pertama lah, lupa yang merupakan fitrah. Nah, ini kada kau dilawan. Memang itu sudah menjadi sunnatullah. Bahkan lupa yang seperti itulah yang merupakan salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berikut adalah beberapa implementasi hukum fikih terkait lupa yang kita bicarakan tadi. Lupa saat berpuasa misal. Jika seseorang makan atau minum karena betul-betul lupa sedang berpuasa, ini biasanya hari-hari pertama nih kalau seperti inilah. Namun sudah pertengahan bulan sampai gak diingat, nah itu aneh, itu lupa yang kedua bisa. Nah, ini lupa yang pertama kan. Jadi puasanya tetap sah dan wajib dilanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kasus seperti itu sebagai sedekah. Makanlah makanan yang Allah berikan. Nah, itu contoh pertama ya implementasinya. Kedua, lupa dalam sholat. Jika ragu atau lupa jumlah rakaat, maka Islam memberikan solusi praktis berupa sujud sahwi. Nah, ini kan sahwi ini karena lupa di akhir sholat. Nah, demikian juga umpama lupanya rakaat ini, rakaat ketiga kah keempat kah sudah. Nah, maka jika demikian solusinya adalah ambil nang pasti. Artinya keraguan itu terletak pada jumlah yang lebih banyak. Artinya ini 3 atau 4. Kalau 3 pasti sudah, nang ragu tuh nang keempat, maka ambil nang yakin. Jadi anggap itu sholatnya baru 3 rakaat. Jadi nanti disempurnakan menjadi 4 rakaat. Kemudian lupa sholat atau puasa wajib ini sampai keluar waktu nih. Nah, jika terlewatkan karena tidur atau lupa, tidak berdosa, namun wajib mengganti atau mengqadha segera setelah ingat. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha." Barang siapa nang taguring atau memang lupa salat sampai keluar waktu, maka hendaklah dia mengerjakannya pada saat terbangun, terjaga, atau pada saat ingat. Nah, itu apa namanya lupa yang kategori pertama dengan beberapa implementasi hukum fikih terkait lupa tersebut. Kemudian lupa yang kedua, ini lupa yang tercela, lupa yang kada baik, yang boleh dikata yang apa namanya istilah orang kita, kacang lupa kulit. Nah ini termasuk di sini nih. Nah, kacang lupa kulit. Nah, ini disebut dengan ghaflah ya. Lupa yang bermakna kelalaian. Jadi lupa karena ada unsur kelalaian, ada unsur kesengajaan. Nah jadi lupa yang terjadi karena kesengajaan biasanya kan seperti terlalu sibuk dengan urusan sesuatu atau urusan dunia lah, atau berpaling dari peringatan Allah. Ini adalah jenis lupa yang dicela dalam Al-Quran. Nah hukumnya ghaflah adalah sifat yang tercela, disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, karena ia menyebabkan kerugian di hari kemudian, hari akhirat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ya, artinya dan apabila janji benar hari kebangkitan telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 97. Nah, penyebab lupa yang tercela itu apa? Antara lain di sini kita coba menyebutkan mengapa manusia bisa sampai lupa kepada akhirat dan kewajibannya. Satu, karena terlalu buta mencintai dunia secara berlebihan. Terlalu mencintai secara berlebihan sampai mencintai buta. Terlalu fokus mengejar harta dan tahta hingga melupakan mengingat Allah. Jadi kada ingat keasikan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan dunia ini la'ibun wa lahun. Dia permainan yang sangat cepat membuat orang itu lalai. Bahkan Allah pun mengingatkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Terlalu asik, terlalu rami dengan harta benda, anak-anak, itu jangan sampai ujian Allah membuat kalian itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lupa yang tercela. Nah sekarang ada sahabat Nabi sahabat Nabi yang bernama Abu Hanzalah datang menjumpai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu tiba-tiba langsung berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaka Hanzalah. Hanzalah ini munafik Abu Bakar. Oi, ya Abu Bakar, kenapa ikan berpandiran ke itu? Ulunin munafik, kenapa ikan berpandiran ke itu? Kenapa gerang? Lalu jawab Abu Hanzalah, bagaimana tidak munafik, ulun ini bilanya duduk bersama Rasulullah mendengarkan pepadah nasihat petuah sidin, di hadapan mata dan pikiran ulun ini tidak ada, tidak lain tidak bukan rasa surga neraka aja lagi, kada lagi ingat dunia. Tapi bilanya sudah pulih ke rumah, berdapat anak, berdapat bini, sibuk dengan pekerjaan, teriset pulang ke settingan pabrik, kada ingat pulang lawan akhirat, dunia aja sibuk. Jadi ujar Abu Bakar Siddiq, apa kadinya ikam Jepang, aku gini kayak itu juga. Munaka itu kita datangnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang serupa, kami ini munafik ya Rasulullah. Ada apa ya Nabi? Lalu ujar Abu Bakar Siddiq, bilanya kami ini mendengarkan pepadah pian, mendengarkan nasihat pencerahan pian, kadada lagi tuh pang ingat dunia, surga neraka jadi di hadapan mata ini rasanya. Tapi bilanya sudah boleh ke rumah, kada ingat lagi, teriset pulang. Lalu jan Nabi, apa namanya, seandainya tuh hati kalian itu saat dekat dan bersamaku sama seperti ketika kalian jauh di rumah dariku, nah itu tuh malaikat pasti akan angkat topi lawan bebuan pian nih. Bapak nak apa ya Rasulullah? Ya sedikit saah, pelan-pelan naik. Kada kawa sejam, ya setengah jam. Ingat, kada kawa setengah jam, ya seperempat jam. Kada kawa, ya 10 menit. Kada kawa, ya 5 menit. Kada kawa 5 menit, ya semenit. Kada kawa semenit, ya setengah menit, ya tunggal dikitan. Nah, emang kada kawa pang langsung ya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya, ada telepon.
2: Oh iya, nggih.
1: Terima telepon. Siap. Dulu ya Ustaz ya. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Abah Sofyan.
3: Iya.
1: Silakan Abah Sofyan.
3: Ini Ustaz, ulun pernah mengalami lupa.
2: Nggih.
3: kan kalau kita lupa itu kan sujud sahwi gitu ya kan.
2: Okay.
3: Nah, ulun pernah cek ulun memang tadinya lo rencana ini kan sujud sahwi. Tapi lupa pulang pas sudah salam aja ingat ada sujud sahwi.
2: Oh, iya, enggak.
3: Nah, kayak apa itu Ustaz? Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kadi ingat sih Din, kadi ingat ibaratnya rakaatnya berapa, itu sujud sahwinya kan ingat juga sih. Nah kayak apa nih?
2: Jadi kalau ulun pernah mengalami itu mungkin lebih parah dari pian ya. Kalau ulun itu pernah jadi imam, cuman karena kondisi itu lelah, capeknya luar biasa, uyuh sampai hilang fokus ya, gagal fokus. Sampai 3 kali salah dalam sholat ditagur. Sampai 3 kali salah. Pertama, hanya rakaat pertama sudah perasaan rakaat kedua. Lalu mestinya bangkit langsung berdiri, duduk ulun. Subhanallah, jemaah umum di belakang berdiri ya. Mbahnya berdiri, pas di rakaat kedua pulang, perasaan rakaat pertama pulang, mestinya duduk atas sahut awal, berdiri pulang, subhanallah jemaah umum. Nang ketiga, nah itu nang timbul ibaratnya tuh hendak naik pulang ke rakaat keempat sembahyang maghrib. Nah, sampai 3 kali tagur jadi imam tuh lagi tekanan uyuh-uyuhnya luar biasa. Sampai hilang fokus, hilang fokus lah. Nah, jadi apa sujud sahwi itu kan pertama harus kita pahami kalau kita bermadhab Asy-Syafi'i itu sujud sahwi itu sebagai pengganti atau penutup kalau kita kada ingat menyangkut sunnah abaatnya. Ada sunnah abaat, ada sunnah hayat ya. Nah, kalau ketinggalan rukun karena kada ingat, itu mun kada dibuliki maka itu batal sembahyangnya. Tapi kalau hanya ketinggalan sunnah abaat, nah sunnah abaat itu kalau sembahyang subuh seperti bekunut, atau kalau sembahyang biasa tasyahud awal atau membaca tasyahud awal, itu sunnah abaat. Jadi bila ketinggalan sunnah abaat karena lupa, maka itu dianjurkan sujud sahwi. Nah, adapun kalau ketinggalannya di bagian sunnah hayat, nah jadi sunnah hayat ini bila ketinggalan karena lupa tidak dianjurkan sujud sahwi. Nah, jadi ini dulu ulun jelaskan. Bila tidak dianjurkan sujud sahwi karena ketinggalan sunnah hayat, seperti apa sunnah hayat? Seperti mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, atau umpama membaca matayassara minal Quran sesudah Fatihah, atau membaca takbir, perpindahan rukun ke rukun. Nah, ini sunnah hayat, termasuk bacaan sujud, bacaan ruku, ini sunnah hayat. Jadi kalau ketinggalan sunnah hayat itu karena kada ingat, maka tidak disunnahkan sujud sahwi dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi yang disunnahkan sujud sahwi itu bila ketinggalan karena kada ingat yang berkaitan dengan sunnah abad. Nah, kenapa ulun jelaskan begini? Konsekuensinya kalau sunnah hayat ketinggalan sementara tidak disunnahkan untuk sujud sahwi lalu sujud, berarti menambah gerakan di luar perintah. Sedangkan gerakan di luar gerakan sholat bila kategorinya banyak, dan menurut madhab Imam Asy-Syafi'i dengaran banyak itu 3 kali berturut-turut, itu batal sholatnya. Nah, sementara kalau yang ketinggalan itu karena lupa adalah sunnah abad, maka disunnahkanlah sujud sahwi. Di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sujud sahwinya itu andakannya sebelum salam. Sementara di luar madhab Imam Asy-Syafi'i seperti Imam Malik, maka sujud sahwinya itu sesudah salam. Nah, jadi rupanya lah tadi hendak sujud sahwi sudah, rupanya terlanjur salam. Namun sudah terlanjur salam itu imbah salam ya sujud sahwinya. Jadi tetap kawat dilakukan sujud sahwi asar, jedanya kada lawas. Namun sudah salam bepanderan, atau umpama membalas WA, atau scroll-scroll anu layar handphone, HP, lalu hendak sujud sahwi, nah itu sudah habis waktunya.
1: Iya.
2: Jadi bilanya kada ingat sebelum salam, karena terlanjur tak kada ingat pulang tadi, maka bisa dilakukan sesudah salam sujud sahwinya. Mbah itu ditutup lagi lawan salam lah, kada perlu kan salamnya sudah tadi. Nah, jadi demikian mungkin. Cuman ada yang ingin ulun tambahkan juga. Nengaran sujud sahwi itu kan sudah identik itu karena lupa. Tapi kalau umpama kada lupa, maka tidak ada sujud sahwi. Misal gini, kita misal, ya mohon maaf ulun menggunakan istilah yang umum, misal kita kaum tuha subuh bakunut. Nah, subuh bakunut, lalu rupanya diminta orang jadi imam di masjid nang subuhnya kada bakunut. Dalam madhab Imam Syafi'i, yang sini kan dalam hal ini kan kaum tuha, kurut subuh itu kan sunnah abad. Arti sunnah abad itu bila ditinggalkan dengan sengaja pun sholatnya tetap sah, kada kurang. Tapi kalau ketinggalannya karena lupa, maka ada anjuran, yaitu sujud sahwi tadi. Nah, karena jadi imam nilah, karena jadi imam di masjid nang jamaahnya biasanya kada berkunut, lalu sembahyang subuh meninggal lah lawan kunut tadi. Nah, maka ketika meninggalkan kunut itu berarti kan dengan sengaja, bukan karena faktor lupa. Maka tidak disunahkan sujud sahwi. Sehingga apabila meninggalkan kunut subuh bukan karena faktor lupa tapi sengaja, itu kan tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi ternyata yang bersangkutan melakukan sujud sahwi umpamalah. Nah, bila dia lakukan sebelum salam, berarti inya menambah gerakan sholat. Nah, bila gerakannya itu banyak, batal sembahyangnya. Nah, termasuk umpama sembahyang serongan nih, melandau bangun beisukan, kasupan ketahuan bini atau ketahuan mintuha nih subuh. Soalnya perbedaan sholat subuh dengan duha kan berkunut nih lah. Lo kaya sesembahyang dua israkai lalu meninggal kunutnya, ngaran orang alim tadi lah, ya kunut itu sunnah-sunnah juga aja, mau ditinggalkan dengan sengaja kan kada batal juga aja. Artinya sembahyangnya sah juga. Cuma lalu supan kalau lah umpama masa jari mintuha nih sembahyang israk atau sembahyang subuh nih membaca kunut, masa aja lah. Nah, lalu hendak menutupi tadi lah, istilah kunut ditinggalkan, tapi imbahnya sujud sahwi, ah batal sembahyang. Oh,
1: berarti langsung kan. Karena menambah gerakan tadi.
2: Menambah gerakan tadi itu pang masalahnya. Nah, kita lanjut kah?
1: Kita lanjutkan Ustaz.
2: Ya, jadi jadi penyebab orang itu lupa, di mana lupa kategori tercela tadi, ujar kita itu terlalu buta, mencintai dunia berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena banyaknya dosa, kemaksiatan. Jadi dosa itu dapat menggelapkan hati dan melemahkan hafalan serta ketajaman iman. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi', apa jadi Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa innal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi." Imam Syafi'i merasa kenapa hafalan nih ada gangguan, kata seperti bagaimana biasanya. Padahal Imam Syafi'i ini kalau kita apa namanya ya, kalau kita umpamakan dengan konteks sekarang, itu termasuk orang yang diberikan Allah keistimewaan bisa berpikir secara bersamaan menggunakan dua otak kiri dan kanan. Ya kan, ada orang yang punya kelebihan lah, tangan kanan menulis satu objek, tangan kiri menulis satu objek dan kawa dalam waktu bersamaan. Nah, Imam Syafi'i itu seperti itu. Sampai-sampai beliau diceritakan apabila ke pasar itu beliau tutup telinga. Kenapa? Karena pandiran orang itu langsung ingat. Saking tajamnya ingatan beliau. Bahkan kalau beliau baca buku, baca kitab, itu halaman sebelahnya harus ditutupi. Karena antara halaman yang beliau baca dengan halaman sebelahnya itu berabut masuk ke dalam kepala. Saking cepatnya. Nah, suatu ketika beliau mengalami gangguan ingatan. Jadi uji sidin apa penyebabnya? Maka sidin pun mengadu kepada gurunya Mewaki. Lalu guruku, jadi Imam Syafi'i, "Fa'arsyadani ila tarikil ma'asi." Maka guruku pun menuntun aku tinggalkan, jauhi perbuatan maksiat. "Fa'innal ilma nur," karena ilmu itu adalah cahaya yang datang dari Allah. "Wa nurullah la yuhda lil 'asi," dan cahaya tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kemaksiat itu bisa menggelapkan hati dan membuat kita mudah lalai. Nah, kemudian yang ketiga, ya jelas ini sudah pasti juga bagian dari godaan syaitan, sehingga kita mengalami ghaflah. Karena syaitan selalu berusaha membuat manusia lupa berzikir dan menunda kebaikan. Nah, jadi kita sudah jelaskan tadi ada lupa yang merupakan fitrah, dan ada lupa yang merupakan kelalaian, dan itu termasuk perilaku dan sifat buruk, termasuk tadi lupa berhutang tapi gak ingat bayar. Nah itu
1: itu bahaya lupanya.
2: Itu bahaya, itu lupanya itu kada baik benar tuh.
1: Kada baik benar tuh. Itu bisa antara sengaja atau lupa bujuran tuh.
2: Ya itu termasuk goplah tuh.
1: Inggih.
2: Termasuk goplah. Heeh. Jadi kan lupa lawan hutang itu berhutangnya maka kami ada semangat kan sudah waktunya sampai kan diingat.
1: Bila ditagih amnesia tuh.
2: Amnesia. Jadi itu yang lupa harus dilawan tuh.
1: Harus dilawan. Tuh,
2: harus dilawan lupa seperti itu.
1: Nah, iya.
2: Sekarang ada hikmah ya. Hikmah di balik sifat lupa ya. Ini terutama sifat lupa yang pertama. Nah, memang itu fitrah lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ada hikmah besar mengapa manusia diberi sifat lupa. Antara lain penawar kesedihan. Bayangkan jika manusia itu tidak bisa lupa, kita akan terus meratapi kehilangan orang yang dicintai atau trauma masa lalu atau adalah cara. Jadi lupa itu merupakan cara Allah menyembuhkan luka hati. Pernah umpama patah hati dengan seseorang, jangannya tidak Allah berikan sifat lupa, masya Allah sampai ke Tuhan masih ingat dia lagi. Nah, jadi makanya penawar kesedihan. Jadi jangan kita lawan kalau lupa seperti itu, malah lupa yang seperti itu itulah yang harus kita cari. Nah, cuman ada konten bagus benar curang nih. Jadi ada seseorang petakun kepada orang bijak. Nangkep apa caranya lah supaya ulun nih kau melupakan mantan nih. Karena kada kau move on. Jadi adakah amalan supaya ulun nih lupa dengan mantan? Ternyata apa jawabannya? Mudah. Kenapa itu? Sibuklah dengan duniamu sendiri, maka engkau akan mudah melupakan mantan. Masa ajar? Lalu jenang menjawab tadi, bukankah seperti itu engkau melupakan Tuhan? Kau sibuk dengan duniamu sampai engkau melupakan Tuhan. Nah, kau melupakan Tuhan di masa melupakan mantan yang ada kawan.
1: Kau ayarlah ini.
2: Bukankah dengan cara engkau sibuk dengan duniamu sendiri engkau melupakan Tuhan? Nah, jadi kemudian hikmah yang berikutnya itu lupa dapat melatih sifat tawadu, rendah hati. Jadi kita kadang merasa paling pintar. Nah, jadi lupa mengingatkan si jenius, sejenius apapun manusia, ia tetap makhluk yang lemah dan butuh Allah. Namunnya ibarat jatuh ingat, terus ujung-ujung merasa harap, merasa pemintarnya, merasa paling kuat ingatan. Dan yang ketiga, hikmahnya lupa itu merupakan ladang pahala, menjadi sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Ini sering ulun sampaikan di pengajian. Syukurnya Bapak Ibu jerulun, Allah berikan kita sifat lupa. Coba seandainya memori kita ini sama seperti kaset pita yang bisa merekam sekali dijalankan. Ampihan pengajian kita. Alim berataan sudah.
1: Ingat berataan.
2: Ingat berataan sudah. Apalagi pian pengajian lagi kada ada lagi fahala kan. Fahala nuntut ilmu sudah alim berataan. Karena kada ingat itulah maka kita turun pulang pengajian. Jadi itu ladang fahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ada juga kisah tadilah. Jadi ulun tuh bila keingatan tuh tertawa. Jadi ada orang mengatakan gini, hati-hati jangan suka menonton film porno. Karena orang yang suka menonton film porno ini kan masuk maksiat lah, yang menyebabkan lupa. Orang yang suka menonton film porno itu akan mengalami tiga akibat. Yang pertama adalah dia mudah lupa. Yang kedua, apa ya lah jarah? Ini seorang kada ingat lagi.
1: Itu, patut curiga tuh gitu.
2: Patut curiga berarti jadi pelaku nih.
1: Karena ini juga lupa ya Ustaz ya.
2: Iya, ada tiga aja akibat orang suka nonton film porno aja lah. Yang pertama adalah dia akan mudah lupa aja. Yang kedua, mengatakan, loh kok aku lupa aja. Tertuduh langsung.
1: Tertuduh langsung, tuh orang ini lupa.
2: Pelaku sekadinya. Jadi pertama tadi penawar kesedihan, yang kedua melatih sifat tawadu, kemudian yang ketiga itu ladang fahala. Jadi karena ada sifat lupa inilah pengajian kita lanjut. Karena kita kada ingat perlu diingatkan lagi. Nah, solusi Islam untuk mengatasi lupa dan kelalaian itu bagaimana? Agar terhindar dari lupa yang merugikan, Islam mengajarkan beberapa langkah konkretnya. Yang pertama, banyak berzikir dan beristighfar. Saat kita lupa sesuatu, sebutlah nama Allah Wadzkur rabbaka idza nasita, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 24 firman Allah yang artinya, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Nah, kemudian yang kedua, menjaga wudu dan salat tepat waktu. Menjaga ritme ibadah, menjaga hati tetap terjaga, itu artinya. Kemudian mencatat apa yang perlu kita ingat, dicatat. Karena mengikat ilmu itu dengan cara mencatat. Jadi mengikat ilmu atau urusan penting dengan tulisan, sebagaimana anjuran dalam surah Al-Baqarah ayat 282 untuk mencatat utang piutang. Idza tadayantum bidainin la ajri musamma faktubuh. Kemudian yang ketiga, berdoa. Jadi mengamalkan doa memohon perlindungan dari sifat-sifat lupa dan kelalaian. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang berada di bagian akhir surah, yang ada di ujung surah Al-Baqarah, itu nang Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini, lupa secara fisik adalah fitrah yang dimaafkan oleh Allah, bahkan membawa hikmah. Namun lupa secara spiritual itu melupakan Allah dan akhirat, adalah bahaya besar yang harus kita lawan dengan zikir, ilmu, dan amal soleh. Jadi membiasakan satu perbuatan itu akan membuat kita mudah selalu ingat akan perbuatan tersebut. Maka biasakanlah perbuatan baik. Dihitung orang telah kalau hanya biasa ke masjid, biasanya kada berkendaraan. Lalu suatu hari berkendaraannya tiba-tiba, itu bisa tertinggal tuh kendaraan di masjid.
1: Bujur,
2: bulik berjalan, mas sampai ke rumah, maka aku tuh berkendaraan berbulik tuh. Jadi sesuatu yang kita biasakan itu, insya Allah akan lebih kuat kita mengingatnya. Nah, dan ada kalam bijak begini, An-nasi idza dzakartahu tazakkara, amal ghafilu fa idza dzakartahu a'rada wastahana. Jadi salah satu perbedaan nisyan yang berarti lupa nang bersifat fitrah dengan ghaflah yang berarti lupa karena kelalaian, itu perbedaannya orang kalaunya mengalami lupa kategori nisyan, itu ketika diingatkannya cepat memperbaiki kesalahan. Tapi kalau orang lupa karena kelalaian, kita ingatkan malah kita dipamainya. Pama, ngalih intinya gini, mudah mengingatkan orang yang nasi berarti lupa kategori nisyan, tapi sulit mengingatkan orang yang lupa kategori ghaflah. Jadi gini, kalau orang tuh kada ingat karena faktor fitrah, keingatan masuk sudah waktu sholat, diingatkan orang mahancap tuh sembahyang. Tapi kalau orang tuh lupa karena ghaflah, maka nyaring tuh orang azan, tatapnya asik bagawi ya, ujung-ujungnya keluar sudah waktu ya. Nah, jadi biasanya itu perbedaannya. Jadi ada unsur kelalaian. Nah, kemudian nisyan ini ada tingkatannya tadi, yaitu yang lebih ringan disebut dengan sahwun. Sahwun itu artinya juga lupa. Nah, bedanya kalau nisyan ini agak lama karena dia berat. Kalau nya sahwun itu ringan. Nah, kalau nya nisyan ini lupa kalau diumpamakan orang nang tidur sampai mengaruh. Nah, kalau sahwun itu seperti orang nang takalap. Jadi ringan. Makanya biasanya di dalam sholat itu yang terjadi adalah sahwun, bukan nisyan. Karena mun nisyan kelalawasannya sampai kada ingat. Ya kan kada ingatnya satu mat aja dalam sholat. Nah, itu ngarannya sahwun, makanya sujud sahwi. Nah, jadi ada lupa yang merupakan fitrah, ada yang lupa yang merupakan itu sifat tercela. Ada beberapa ayat Al-Qur'an juga mungkin jadi renungan kita sama-sama, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan lupa yang harus dilawan. Tadi kan kita bicara lupa, sekarang kita bicara melawan lupa.
1: Melawan lupa itu sendiri.
2: Nah, jadi melawan lupa ini lebih terfokus kepada lupa yang bentuknya tercela. Jadi dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan di dalam Al-Qur'an, antara lain kalau pian mudah-mudahan berkenan bisa membuka pertama surah An-Nahl surah ayat 16 surah nomor 16 ayat 53. Ujar Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'alun." Apapun yang ada pada kalian, sekecil apapun nikmat, itu adalah datangnya dari Allah. Nah, ini nalarnya kita lupa. Merasa kita ampunnya.
1: Kadingat bahwa itu
2: itu titipan. Nah, kapan kita ingatnya lawan Allah? Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'alun. Kemudian apabila kamu ditimpa kemudaratan, kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Jadi manusia ini lebih terkondisi mengingat dan mencari Tuhan bila dalam kesulitan. Tapi bila nyaman,
1: kada ingat.
2: Nah, makanya bila kita dalam hidup ini mengalami kesulitan, bisa jadi itu salah satu sentuhan Allah untuk mengingatkan kita melawan lupa. Nah, itu jadi wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya Fir'aun itu diceritakan kada pernah garing. Karena kada pernah merasa sakit lalu merasa harat. Manusia tu nangka itu. Makanya ujar Allah, "Tsumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'alun." Kemudian apabila kamu ditimpa kemudaratan, kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Coba lihat itu manusia tu. Bilanya lagi nyaman, jangan mencari Tuhan, berdoa gin kulir. Nah, tapi bila sudah kepepet, nah ya terkondisi, pasti mencari Tuhan. Nah, itu manusia, makanya kita mesti harus melawan lupa. Nabi melajari ujian Nabi, mintalah kepada Allah walaupun hal kecil seperti garam di dapur habis atau tali sendal putus. Kenapa? Karena biasanya hal yang sepele itu membuat kita malas berdoa. Seakan-akan kita kada perlu lawan Tuhan karena kita merasa mampu. Tapi bila sudah Allah titipkan masalah besar, kita sudah mati kutu, hanyar datang lawan Tuhan Guru, adakah amalan? Adakah amalan dia mencari Tuhan.
1: Mencari Tuhan, hanyar dia ingat.
2: Tapi ujar Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi nih, jadi sidin amun pian tu beisi kawan atau patuhan, bila inya lagi perlu lawan pian, kemana pian dicari inya? Tapi bilanya sudah kada perlu, apalagi pian yang perlu, ngalih banar dicari i. Dihubungi, diblokirnya nomor anu. Nomor WA seorang, nomor handphone seorang. Nah, jangan sarik di sini bila ada bisikawan nak itu. Kenapa? Syekh jangan. Itu pengkelakuan nikah melawan Allah Ta'ala. Artinya Allah menagur dengan cara seperti itu toh.
1: Kita terima telepon.
2: Onggih, siap.
1: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
4: Bu Nana di Martapura.
1: Bu Nana, silakan Bu Nana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pian sehat
4: Ustaz. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Umpamanya kita lupa itu sengaja. Kenapa jadi sengaja? Kita misalnya kan memberi orang sesuatu supaya kita jangan merasa apa memberi gitu lah kan. Lalu kita itu limah memberi, kita kan mengatakan lagi. Nah, mudah-mudahan itu kan artinya keikhlasan kita supaya jangan hilang. Ikhlas itu nah, itu kayak apa Ustaz, kira-kira menurut
2: paparan
4: Tuhan itu nah. Jadi kalau memberi, menolong apa kepada seseorang, dia sengaja melupakan itu nah. Kadang-kadang orang yang ditolong itu yang berkisah. Semalam lu berhentian ini kita kan ingat lagi. Nah, itu kayak apa? Mohon mohon penjelasan Tuhan. Terima kasih. Mohon maaf jika batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, urang salut lawan pian Bu Nana. Ini termasuk orang nang selalu bahagia. Salafus Saleh memberikan nasihat mun pian hendak hidup bahagia, ingat dua perkara dan lupakan dua perkara. Apa dua perkara yang harus diingat? Pertama kesalahan seorang dan kedua kebaikan orang. Itu yang harus kita selalu ingat. Adapun dua perkara yang harus kita lupakan supaya hati kita tenang, pikiran kita nyaman, dua perkara yang harus kita lupakan, yang pertama kesalahan orang lain, yang kedua kebaikan kita. Nah, itu harus kita lupakan. Nah, namun di sini kalau kita kembali kepada ayat yang tadi ulun baca, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apapun yang ada pada kamu nikmat. Maksud pada kamu itu ya semua manusia, apakah kita atau orang lain, maka itu dari Allah. Maka ulun salut sekali dengan pian, artinya bila kita memberi orang, mata hati kita berkeyakinan yang memberinya bukan aku tapi Allah. Aku hanya sekedar dijadikan Allah wasilah perantara sampainya jatah inya dari Allah melalui aku. Dan aku sudah dimuliakan Allah dengan dipilihnya sebagai perantara. Dan atas pilihan itu Allah pun sudah menyiapkan balasan gasanku. Jadi gasan buat apalagi aku menunggu balasan dari orang tadi. Karena nang memberinya bukan aku, tapi nang memberinya adalah Allah. Aku hanya dijadikan Allah sebagai perantara. Insyaallah seperti itu. Kalaupun toh orang nang kita bari secara zahir tadilah, hakikatnya Allah nang memberinya cuman melalui kita, melalui kantong kita. Mun kita berpikir seperti itu, lalu orang tuh kada berterima kasih, orang tuh bahkan jahat lawan kita, kita kada sedih. Kenapa? Karena kita sudah dipilih oleh Allah dan itu suatu kehormatan melalui kita teratasi masalah orang lain. Adapun sikap orang itu tidak berterima kasih kepada kita, itu tanggung jawabnya lawan Allah yang sudah menolong inya. Sedangkan kita juga dijadikan Allah sebagai sebab wasilah perantara dan itu satu kehormatan. Jadi kita tuh di-SK-kan oleh Allah. Nah, jadi kada perlu kita sakit hati. Tapi dengan cara pian bersikap tadi, ulun sudah sangat apresiasi, salut, masya Allah. Ini ciri-ciri orang bahagia dunia akhirat nih kayak itu toh. Mengingat melupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Jadi tadi ulun ulangi, mun kada salah tu Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan, mun kada salah, tapi ulun mengatakan salafus saleh. Mun handak hidup itu bahagia, nyaman, selamat, ingat dua perkara dan lupakan dua perkara. Dua perkara yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lawan kita, itu yang pertama, apalagi kebaikan Allah, Allah baik benar lawan kita.

0: nih kesimpulannya nih, atau pesan-pesannya untuk seorang perempuan saberataan nih. Ya. Silahkan Ustaz.
1: Baik, jadi ulun tambahkan sebagai closing beberapa ayat Al-Quran. Tadi kan surah An-Nahl ayat 53. Nah kemudian ulun tambahkan lagi surah Yunus ayat 12. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha masal insanu durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marraka allam yad'una ila durri massah kadhalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'manun. Apabila manusia itu ditimpa kesulitan, maka dia berdoa kepada kami berbaring, berduduk maupun berdiri. Tapi manakala kami angkat kesusahannya tersebut, dia berlalu, kadingat lagi lawan kami. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami sebelumnya. Kada heran-heran lagi. Nah kemudian surah Az-Zumar ayat 8, wa idza masal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Bila manusia itu ditimpa oleh kesusahan, dia berdoa kepada Tuhannya muniban ilaih sepenuh hati. Tsumma idza khawwalahu ni'matan, kemudian ketika Allah gantikan musibahnya dengan nikmat, nasiya ma kana yad'u ilaih, dia kembali melupakan Allah. Lalu dia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tersesat dari jalannya. Ujar Allah, qul tamatta bi kufrik qalila innaka min ashabin nar. Allah marah orang seperti itu. Nikmatilah kekufuranmu itu sebentar, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Kemudian surah Az-Zumar ayat 49, fa idza masal insanu durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin. Manusia itu apabila ditimpa musibah, dia berdoa kepada kami, tapi ketika sudah kami gantikan menjadi nikmat yang datang dari kami, dia berkata innama utituhu ala ilmin, ini kan aku pintarnya. Tadi berdoa lawan Allah, mbah sudah Allah ganti dengan nikmat, kadingat malahnya merasa harat, aku gancang begawi je, aku nak pintar. Innama utitu ala admin bal hiya fitnah. Maka daripada itu, lupa yang tercela dapat disimpulkan salah satunya adalah seperti kacang lupa kulit. Nah, tapi kadang itu merupakan nasihat dari Allah, tanda Allah masih sayang. Allah berikan kita ujian supaya kita mencarinya. Seandainya Allah Ta'ala kadaku berikan ujian musibah, betarusan yang diingat. Betarusan, maka Allah beri ujian supaya ingat. Ya setidaknya tegantar juga hatinya. Sama tuh kadang-kadang lah kita nih dalam hidup nih dinasihati oleh bini kada masih, pian jangan lagi mengandung itu jari. Kada masih mbahnya belang sakit garing.
0: Hanyar ingat.
1: Hanyar. Jara katahi-tahi jadi orang bajar. Mas sudah iya. Garing ditawari ndak hampir ulun jara merasa sudah kan jaka kata jaka kata garing kada mempan nasihat.
0: Iya.
1: Jadi demikian mungkin yang dapat ulun sampaikan. Ampun dan maaf, ulun memohon kepada pian berataan jika ada salah, mohon dimaafkan, dan kalau ada kebaikannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekali lagi terima kasih untuk Kemas Subuh pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Nasalang Perempuan sudah bergabung di Kemas Subuh pada pagi hari ini. Tentunya semoga semuanya dapat bermanfaat. Dosen kita seberataan dan Ulun Helda berserta rekan yang bertugas pada pagi hari ini di Kemas Subuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Baisukan Habar Perompat bersama Ulun Helda. Peringatan 118 tahun Lelang Indonesia menjadi momentum gagasan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memperkuat transformasi layanan lelang semakin digital, terbuka, dan terpercaya. Transformasi yang ini dilakukan gagasan memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang yang mudah, lawan jua aman, dan transparan. Sebagai bagian dari upaya yang itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Salt Park di Car Free Day di ruang terbuka hijau Jalan Banjarmasin. Pada minggu semalam, kegiatan ini dimanfaatkan gagasan mengenal layanan lelang kepada masyarakat secara lebih luas. Kepala KPKNL Banjarmasin, Fahtur Berlianto, memadahkan antusiasme masyarakat pada layanan lelang menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang melampaui target yang sudah ditetapkan panitia. Menurutnya, semua jumlah peserta yang ditargetkan sekitar 300 orang, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan itu, jumlah peserta yang terdaftar mencapai lebih dari 500 orang. Tingginya partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai tertarik gagasan mengenal lawan jual memanfaatkan layanan lelang. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme lelang juga dinilai menjadi faktor penting gagasan mendorong partisipasi itu. Fatur juga memadahkan pihaknya akan terus menggiatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai lelang pada tahun-tahun mendatang. Langkah yang ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan platform lelang di digital melalui lelang.go.id. Bubuan Sinjo berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin tahunan sekaligus sarana edukasi gagasan masyarakat. Dengan semakin banyak masyarakat yang memahami proses lelang, peluang gagasan berpartisipasi dalam berbagai jenis lelang di masa depan juga akan semakin terbuka. Demikian Habar Perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Nang Sanang Prompat, kita jumpa lagi di Surambi Banua edisi pagi hari ini, hari Selasa, tepatnya di 9 Juni 2026. Menemani pian seberataan tentunya di pagi hari ini bersama Helda yang akan mengawani Nang Sanang Prompat seberataan hingga pukul 10 nanti. Dan kali ini di Surambi Banua nih hingga pukul 8 dengan sajian lagu-lagu Senusantara dan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami habarkan, guys, dan bubuhan pian seberatan yang menemani semua aktivitas di pagi hari ini. Ya, Rasana Perompat tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Masih di Serambi Banua pagi hari ini. Masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan info-info menarik nih seputaran Kalimantan Selatan. Era Sanak, Operasi Patuh 2026 di seluruh Indonesia ini ditunda. Kada terkecuali kesan di wilayah hukum Polda Kalsel juga nih. Hal yang ini dikonfirmasi oleh Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombespol M. Pahri Siregar. Diungkapkan nih penundaan operasi nang itu menyusul adanya instruksi dari Korlantas Polri nih. Semua operasi patuh 2026 dijadwalkan mulai hari semalam namun ditunda sampai ada instruksi selanjutnya dari pusat. Pahri juga menjelaskan alasan Korlantas Polri menunda operasi nang itu yakni agar kepolisian di daerah ini dapat lebih mengintensifkan pelayanan kepada masyarakat, terutama nih melalui berbagai kegiatan rutin yang ditingkatkan, nang kaya pengaturan lalu lintas serta edukasi lawan jua imbauan. Berkaitan dengan hal nang tersebut, Korlantas Polri ini meminta agar kepolisian daerah nigasan menarik segala bentuk informasi terkait operasi nang sudah tersebar di masyarakat. Ya, semunyaan ujar sedian baik nang berupa material, nang kayak spanduk, baliho, maupun konten di media sosial juga. Meski ditunda, Pahri juga menegaskan agar masyarakat ini kadang menunggu adanya operasi dulu nih, gasan berperilaku lebih tertib di jalan raya. Sidin juga berharap kesadaran tertib berlalu lintas ini bisa dijalankan secara konsisten di setiap waktu oleh seluruh lapisan masyarakat. Semoga masyarakat dapat memahami kondisi yang ini juga, lawan juga tetap mematuhi aturan yang ada nih, gasan keselamatan kita sabarataan di jalan raya. Sebelumnya nih nang sana, operasi Patuh Intan 2026 sebelumnya nih dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 22 Juni 2026. Kepolisian ini sudah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat melalui akun-akun media sosial Polri di berbagai satuan, namun belakangan waktu pelaksanaan operasi ini ditunda dalam waktu yang belum diketahui.

0: 1234 AD agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat. Hah? Kita ditegur tuh.
0: Siapa, Pak?
1: Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promo TPM, suara budaya Banjar, dan Senang Perempat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya, anak-anak, harga baras wayah ini mengalami kenaikan nih. Selain yang itu juga, ada beberapa jenis lawan merek baras nang ngalih didapatkan di pasaran, terutama baras nang dipasok dari luar Kalimantan Selatan, diantaranya kategori beras premium nih. Kondisi naiknya harga nang ini diakui salah seorang pedagang sembako di Jalan Palam Raya Banjarbaru. Kenaikan harga baras ini sudah berlangsung sekitar sebulan terakhir karena memang wayah ini lagi musim tanam nih, ujar Siden. Harga naik antara Rp500 hingga Rp1.000 per liternya, hingga Rp3.000 per karung 5 kg nih. Faktor kenaikan yang ini karena memasuki musim tanam, ujar Siden. Adapun pilihan lain yaitu baras premium juga mengalami kenaikan, bahkan kasus beberapa merek yang agak sulit mendapatkan stok karena mengalami kosong di tingkat distributor. Biasanya stok datang dalam sebulan ada 3 kali. Ya, Rosanang Perompat, biasanya nih stok datang dalam sebulan ada 3 kali, kemudian sebulan hanya datang malah ada datang juga nih, ujar Residen. Selain itu nih, sedangkan gasan beras premium merek lain yang kayak Buyung, Kolam, Aduhai ini masih ada stoknya, dan wayah ini yang menjadi pilihan masyarakat karena cita rasanya setara lawan kada sewangi merek Lopo Ijo juga nih. Di mana beberapa beras yaitu kaya Jambun ini Rp17.000 per liter, Epang Rp14.000 per liter, Kupang ada Rp14.000 per liter, Rukut ini Rp15.000 per liter, Mayang ada Rp16.500 per liter, Mutiara Rp14.000 per liter, Unus di Rp16.000 per liter, Siam di Rp13.500 per liter, Empari di Rp11.000 per liter, Aduhai Jawa di Rp13.000 per liternya juga nih, dang sana. Ya, dang sana perompat, tentunya penseberataan masih dengan sajian lagu-lagu Sanusantara dan info-info seputaran Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Masih di Serambi Banua pagi hari ini, tentunya dengan lagu-lagu senusantara dan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan. Era Sanak, puluhan pemuda dari berbagai komunitas di Kalimantan Selatan mengadopsi pohon di wisata alam Batu Ajung, Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Aksi nang ini dilakukan melalui kegiatan camping santai dan peduli lingkungan yang digelar selama 2 hari pada akhir pekan semalam nih. Ketua pelaksana kegiatan Andi Winanda ini memadahkan penanaman pohon menjadi agenda utama di hari kedua acara nang itu. Pohon yang ditanami jenis fikus atau beringin yang dipilih karena akarnya kuat menahan erosi di bantaran sungai Batu Ajung yang rawan banjir. Kekawanan komunitas yang itu juga ada simbol serah terima penanaman pohon dari CSR. Bibitnya nang itu khusus nang cocok gesen wilayah nang ada di bantaran sungai Batu Ajung juga nih. Setiap komunitas nang menanam, ujar Andi, diberikan hak asuh atas pohonnya nang digambarkan dengan pemberian nama komunitas. Lawan juga jenis pohon ditulis di palang papan nang dipasang di parak tanaman. Sewaktu-waktu komunitas nang ini kembali ke Gunung Hauk atau Batu Ajung, bubuhannya sekaligus mengecek anak asuh nang ditanam nang itu. Konsep anak asuh pohon diterapkan agar peserta nih punya rasa tanggung jawab gesan merawat. Melalui grup komunitas juga, perkembangan pohon yang akan terus dipantau, lawan juga dibagikan fotonya oleh peserta. Bubuhannya bisa merawat, bisa menyiram tanamannya atau memberi pupuk, membarasihakan era semak-semak belukar, jadi biar ada rasa memiliki, lawan juga merawat tanaman yang mereka tanam. Era Tenang Perempat masih bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan

0: Ya, Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pasar Perempuan bersama Ulun Helda. Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin mencatat inflasi sebesar 0,31% secara bulan ke bulan pada Mei 2026 terhadap April 2026. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan lawan periode yang sama pada tahun 2025 yang lalu, yang justru mengalami deflasi sebesar 0,01%. Kepala BPS Kota Banjarmasin Sukma Handayani menerangkan berapa komoditas pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau setoran menjadi motor utama pendorong inflasi pada bulan yang ini. Inflasi pada kelompok yang itu tercatat mencapai 1,48% dengan andil terhadap inflasi total sebesar 0,18%. Dan kelompok yang ini komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu teh siap saji, nasi dengan lauk dan martabak. Selain itu, bakso siap santap dan batagor juga terus menyumbang inflasi pada kelompok yang itu. Selain sektor kuliner, tren kenaikan harga juga dipicu oleh kelompok perawatan pribadi lawan juga jasa nang lainnya, dan mencatatkan inflasi sebesar 1,24% dengan andil sebesar 0,13%. Menurut Sukma, komoditas emas perhiasan lawan dari kelompok neng ini menjadi salah satu pendorong utama inflasi di samping komoditas pokok nang kaya baras lawan juga minyak goreng. Meski beberapa sektor mengalami kenaikan, laju inflasi pada bulan Mei neng ini masih dapat tertahan berkat adanya penurunan harga pada kelompok pengeluaran lainnya. Kelompok makanan minuman lawan juga tembakau justru mengalami deflasi sebesar 0,38% dengan andil deflasi sebesar 0,10%. Dasar komoditas penahan inflasi, angka deflasi pada komoditas daging ayam ras mengalami penurunan harga yang cukup dalam. Dari data Bubuhan Sidin, deflasi tercatat 0,20%. Di mana catatan inflasi bulanan ini menempatkan Kota Banjarmasin sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi kedua di Provinsi Kalimantan Selatan pada Mei 2026. Sementara itu, posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Kota Baru yang mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,49%. Demikian kabar perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.